0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
3: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam

0: dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
1: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Aset Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya defisit itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya defisit itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Koalisi Pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang, sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sekolah rakyat ini sangat membantu sekali ya Bu ya, karena saya kan memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya itu bersekolah semua. Jadi dengan penghasilan yang bisa dibilang pas-pasan, yaitu pas-pasan untuk makan, dengan adanya sekolah rakyat ini anak saya bisa melanjutkan sekolah tanpa membebani saya sebagai orang tua. Jalan satu semester saya bisa melihat kemajuan dari anak saya, perbedaannya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Selamat pagi pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RR Merauke di frekuensi 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini, dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda updatean informasi perakiraan cuaca bersama dengan Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Mopah Merauke. Untuk informasi lanjutnya akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Kakak Dita Rahmawati STR yang sudah terhubung bersama kami melalui jalur telepon. Oke, langsung kita sapa saja pendengar. Halo, selamat pagi Kak Dita, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik hari ini.
0: Alhamdulillah. Oke Kak, mungkin bisa diupdatekan informasi perakiraan cuacanya untuk edisi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026 Kak, silakan.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, wilayah Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Baik, untuk pertama kita mulai perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cenderung berawan dan didominasi udara kabur akibat asap. Dan untuk malam hari diperkirakan masih akan cenderung udara kabur akibat asap, sementara dini hari diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah distrik. Dan untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat pada hari ini diperkirakan berkisar antara suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50 sampai dengan 95%. Untuk arah angin hari ini bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan dominasi udara kabur akibat asap. Dan untuk malam hingga dini harinya diperkirakan kondisi cuaca masih akan didominasi udara kabur akibat asap. Dan untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi hari ini berkisar di suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 48 sampai dengan 95%. Untuk arah angin diperkirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya. Untuk pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan kondisi cuaca masih akan didominasi udara kabur akibat asap hingga malam hari dan dini hari. Sementara untuk suhu udara hari ini berkisar di suhu 21 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 45 sampai dengan 95%. Untuk arah angin hari ini bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 40 km per jam. Selanjutnya, untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan akan terjadi pada pukul 15.00 di ketinggian 4,7 meter dan pasang maksimum akan terjadi pada pukul 4 dini hari di ketinggian 4,8 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan telah terjadi di pukul 9 pagi tadi di ketinggian 1,9 meter dan untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada pukul 22.00 di ketinggian 0,8 meter. Kemudian untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang dalam kategori tenang sampai dengan rendah berkisar di ketinggian 0,25 sampai dengan 0,75 meter. Sementara untuk perairan Merauke, tinggi gelombang dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan untuk perairan Yosudarso serta Laut Arafuru diperkirakan tinggi gelombang juga dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari Kamis 15 Oktober 2026. Yang pertama untuk wilayah Kabupaten Asmat sekitarnya, esok hari diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang. Sementara untuk wilayah Kabupaten Mapi, esok hari diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk wilayah Kabupaten Merauke, diperkirakan kondisi cuaca masih didominasi udara kabur akibat atap. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Dita Ramawati Aster atas updatean informasi perakhiran cuacanya. Kak, sukses ya buat Kak Dita beserta rekan BMKG Mopah Merauke, Kak.
1: Siap, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Baik, pendengar, demikian informasi perakhiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke bersama dengan Kak Dita Ramawati Aster. Dan himbauan untuk Anda semua, semoga informasi yang kami hadirkan tadi dapat menjadi panduan Anda untuk menjalankan beragam aktivitas Anda. Tetap ikuti updatean informasi perakiraan cuaca bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Dan demikian saja informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, kita berjumpa kembali dalam Cek Fakta edisi pagi hari. Dan dua informasi telah kami siapkan untuk Anda. Dan informasi ini kami kutip melalui portal komdigi.go.id. Informasi pertama terkait dengan MK putuskan ijazah wapres Gibran sah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sah dan resmi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari thronebackhoax.id dalam laman resmi mkri.id menjelaskan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Pada Selasa 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Cek fakta selanjutnya mendengar terkait dengan Solo yang akan menjadi provinsi di tahun 2027. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan menjadi provinsi dengan nama daerah istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari thronebackhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com, berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Ini syarat bentuk provinsi yang tayang pada Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru.

0: Pada April 2025, DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa. Tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Dan demikian saja benar dua informasi cek fakta di pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ingatkan kembali untuk lebih bijak dalam menerima informasi, khususnya informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial seperti contohnya Facebook, Instagram, Threads, X, dan TikTok ataupun media sosial lainnya. Anda dapat mengecek kebenaran informasi tersebut melalui mesin pencarian Google dengan mengetikkan kata kunci informasi tersebut, dan dapat kita lihat secara seksama adakah media kredibel atau media resmi yang memberitakan informasi tersebut. Jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan hoaks atau informasi yang tidak benar. Demikian pendengar cek fakta pagi hari ini, sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Horn berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: bekas kelas yang kamu pegang masih ada kan?
1: Ada sih, tapi kemarin aku pakai sedikit buat beli pulsa.
0: Hah? Itu kan bukan uang kamu, Ben.
1: Cuma sedikit kok, nanti juga aku ganti.
0: Korupsi itu bukan soal besar atau kecilnya. Pakai uang yang bukan hak kita, itu sudah salah.
1: Iya juga, aku nggak kepikiran sampai di situ.
0: Kita ini pelajar, Ben. Kalau dari sekarang udah nggak jujur, nanti jadi kebiasaan.
1: Kamu benar, Di. Aku bakal ganti dan jujur ke teman-teman.
0: Nah, itu dong. Itu baru namanya teman yang bertanggung jawab.
1: Berani jujur itu hebat. Korupsi, sekecil apapun, tetap saja salah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Eh, Pice, tadi ada teman tawar saya itu barang, bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kau hidup susah.
0: Iyo kak, saya jadi takut eh, tapi dorang bilang, ah cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali kawan, kau ingat si Berto, dulu dia jago bola toh, sekarang apa? Sekolah suka coba gara narkoba.
0: Iyo juga eh, saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin mace bangga.
1: Nah itu, kok pikir baik-baik, mace susah kasih besar kok, jadi jangan kok kasih hancur kok masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
0: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RR Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yuki Andrian Syah, tentunya di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz Pro 1 RR Merauke. Pendengar, saat ini kita sedang berada dalam program Sanksi, dan dalam program ini kita akan membahas berbagai informasi penting mengenai aturan hukum, sanksi bagi pelanggar, serta edukasi kepada masyarakat agar semakin sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya. Pendengar, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Namun tindakan membakar hutan bukan hanya dapat merusak alam dan mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Untuk informasi yang pertama hari ini, kita akan membahas ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan. Sebagaimana diangkat dalam pemberitaan RRI Ambon dengan judul Membakar Hutan Ancaman Pidana Hingga 15 Tahun Penjara. Lantas apa saja risiko hukum yang dapat dihadapi pelaku pembakaran hutan? Mari kita simak informasi berikut ini. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, pembakaran hutan dan lahan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat akibat kabut asap, serta mengganggu aktivitas dan perekonomian warga. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, pelaku pembakaran hutan dapat menghadapi sanksi pidana berat, di mana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur ancaman pidana penjara hingga 15 tahun bagi pelaku yang dengan sengaja membakar hutan. Sementara itu, pembukaan lahan dengan cara membakar juga dilarang dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lingkungan hidup dan perkebunan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak membakar hutan maupun lahan, termasuk untuk membuka area perkebunan. Apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Dan informasi ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga seluruh masyarakat. Mencegah kebakaran hutan jauh lebih baik daripada menghadapi kerusakan lingkungan dan konsekuensi hukum di kemudian hari. Bagaimana masih ada informasi lainnya untuk Anda dalam program Sanksi di edisi hari ini ya, di Rabu 14 Oktober 2026. Jangan kemana-mana, akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

benar, masih bersama kami dalam program sanksi. Dan di awal tadi kita telah membahas terkait dengan sanksi pelaku pembakaran hutan, terkait dengan ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan. Dan kita tentu diingatkan ya bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum memiliki konsekuensi dan dapat merugikan masyarakat luas. Nah, selanjutnya kita beralih pada informasi kedua yang masih berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, yakni penindakan terhadap peredaran minuman keras atau miras. RRI Bandung memberitakan bahwa Polres Subang menyita ratusan botol minuman keras dalam operasi Antik Lodaya 2026. Penindakan ini menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk menekan peredaran miras yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lantas bagaimana pentingnya pengawasan terhadap peredaran minuman keras dan apa peran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif? Mari kita simak informasi berikut ini. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, penindakan terhadap peredaran minuman keras atau miras menjadi salah satu langkah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peredaran miras, terutama yang ilegal, dapat menimbulkan berbagai risiko apabila tidak diawasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum. Melalui operasi Antik Lodaya, Polres Subang melakukan penindakan dan menyita ratusan botol minuman keras. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan penyakit masyarakat serta mencegah potensi gangguan keamanan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dan tidak terlibat dalam peredaran minuman keras, menaati peraturan yang berlaku serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui aktivitas yang mencurigakan. Pendengar, upaya menjaga keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum. Kesadaran dan kepedulian masyarakat juga sangat diperlukan agar lingkungan tetap aman, tertib, dan nyaman bagi kita semua. Bagaimana, masih ada satu informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sanksi Pro 1 RRI Merauke.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Pendengar, setelah menyimak informasi mengenai penindakan peredaran minuman keras, kita beralih pada persoalan yang jauh lebih serius, yaitu peredaran narkotika. Peredaran narkoba menjadi ancaman bagi masyarakat karena dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta memicu berbagai persoalan sosial dan tindak kriminal. Kali ini informasi datang dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Satres Narkoba Polres Sambas berhasil mengungkap kasus peredaran sabu dengan barang bukti mencapai 11,67 kg dan mengamankan 2 orang pria. Bagaimana pengungkapan kasus ini dilakukan dan apa yang dapat kita pelajari dari upaya pemberantasan narkotika tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat bruto 11,67 kg. Dalam pengungkapan yang disampaikan pada Selasa 13 Oktober 2026, polisi mengamankan dua pria berinisial R berusia 28 tahun dan H berusia 23 tahun. Di dua lokasi berbeda di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Palo. Setelah melakukan penyelidikan, petugas melakukan penindakan di sebuah penginapan di Kecamatan Palo dan di pinggir jalan Desa Senturang, Kecamatan Tebas. Dari penindakan tersebut, polisi menyita 11 bungkus teh hijau bermerek Chinese of Tea yang berisi sabu dengan berat bruto 11,670 gram. Petugas juga mengamankan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk telepon genggam, kendaraan, tas, ransel, dan uang tunai. Kapolres Sambas AKBP Sani Handi Yo menjelaskan bahwa berdasarkan penyidikan awal, jaringan tersebut diduga menggunakan jasa kurir dan sistem ranjau untuk menjalankan transaksi, serta memutus komunikasi langsung antara pihak yang terlibat. Kedua tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolres Sambas untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pengungkapan ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Warga diimbau untuk menjauhi narkoba serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui dengan dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya. Pendengar, melindungi generasi muda dari bahaya narkoba merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita bangun lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Dan demikian saja pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam program Sanksi Pro 1 RRI Merauke di edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah pengetahuan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Untuk selanjutnya masih ada informasi dan juga hiburan lainnya untuk Anda. Sayang untuk Anda lewatkan tentunya. Tetap bersama kami di frekuensi 94,8 MHz.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke dan sampai jumpa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

penggemar berat One Piece tentu sudah tidak asing lagi dengan pulau perempuan, yaitu Amazon Lily. Kalau One Piece punya pulau yang semuanya dihuni oleh para perempuan, hal serupa ternyata juga bisa kamu temukan di Papua. Bedanya, kalau di Papua yang Anda temukan adalah hutan adat yang dikhususkan untuk kaum Hawa. Dilansir dari berbagai sumber, nama hutan perempuan mengacu pada hutan bakau di Desa Engros, Teluk Yotefa, Jayapura, Papua. Yang dapat mengunjunginya. Para lelaki haram hukumnya untuk menginjakan kaki di hutan ini. Hutan bakau seluas kurang lebih 8 hektar ini dirawat oleh para perempuan Desa Engros dengan kearifan lokal secara turun-temurun. Biasanya, para perempuan Engros datang ke hutan ini untuk berburu bia atau kerang. Aktivitas ke hutan ini disebut dengan tonot wiyat. Tonot yang artinya hutan bakau dan wiyat yaitu ajakan untuk datang. Para perempuan akan masuk ke hutan ini untuk mencari kerang dengan cara berkelompok. Dengan mengayuh kole-kole atau sejenis perahu kayu, mereka akan mencari kerang yang akan dijual di pasar tradisional terdekat atau dikonsumsi secara pribadi. Tahukah Anda kenapa hutan ini terlarang hukumnya bagi para laki-laki? Salah satunya adalah karena aktivitas tonot liar yang mengharuskan para perempuan untuk menanggalkan seluruh pakaiannya alias telanjang saat mencari kerang. Karena itulah, laki-laki tidak diperbolehkan dan tidak ada yang berani untuk mengintip aktivitas para perempuan Engros. Selain merupakan tempat mencari kerang, hutan adat ini juga menjadi tempat untuk bercengkrama dan mengobrol ria. Selama aktivitas tersebut, mereka akan saling bercerita mengenai kehidupan sehari-hari, mulai dari soal keluarga, urusan dan

Baik, benar. Selamat siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan 10 menit menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya di hari ini, ada dua informasi yang akan saya bagikan sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk informasi yang pertama terkait dengan asrama pelajar atau mahasiswa Papua Selatan dibangun dengan dana 3,58 miliar rupiah. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran sebesar 3.587.485.000 untuk pembangunan asrama pelajar dan mahasiswa. Anggaran tersebut mencakup pembangunan gedung serta pengadaan mebel dan fasilitas pendukung untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Dan pembangunan asrama tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa di Provinsi Papua Selatan. Keberadaan fasilitas ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan tempat tinggal selama mereka memenuhi pendidikan. Penyediaan gedung beserta mebel dan fasilitas pendukung menjadi bagian dari pembangunan sarana pendidikan di Provinsi Papua Selatan. Pemanfaatan asrama diharapkan dapat tetap sesuai dengan peruntukannya, agar fasilitas tersebut dapat mendukung kebutuhan pendidikan pelajar dan mahasiswa. Dan itu tadi pendengar informasi terkait dengan asrama pelajar atau mahasiswa Papua Selatan dibangun dengan dana sebesar 3.587.485.000. Kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan Polsek Tanah Miring bersama TNI padamkan kebakaran rumah. Pendengar, personel Polsek Tanah Miring bersama anggota TNI dan masyarakat bergerak cepat membantu pemadaman kebakaran yang terjadi di Kampung Hidup Baru SP7 Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kebakaran menimpa rumah milik Jupensia Yonas, 70 tahun, yang tinggal seorang diri. Peristiwa terjadi pada Senin 12 Oktober 2026 sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan laporan awal, api pertama kali diketahui oleh seorang saksi yang melihat kepulan asap dari bagian atas rumah, tepatnya di area kamar korban. Saksi kemudian bergegas menuju rumah korban dan mendapati korban berusaha memadamkan api di bagian plafon kamar menggunakan ember. Karena api semakin membesar, saksi meminta bantuan warga sekitar untuk membantu memadamkan api dan menyelamatkan pemilik rumah. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur, masyarakat mulai berdatangan untuk membantu pemadaman dengan peralatan seadanya. Personel piket Polsek Tanah Miring tiba di lokasi pada pukul 18.15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, 3 unit mobil pemadam milik Kodam 24 Mandala Trikora tiba sekitar pukul 18.27 waktu Indonesia Timur dan langsung melakukan pemadaman bersama personel TNI, Polri, serta masyarakat. Dan berkat kerjasama tersebut, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Timur. Petugas bersama masyarakat kemudian memastikan tidak ada bara api yang masih menyala di bagian bangunan. Seluruh kegiatan penanganan selesai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dan demikian saja pendengar dua informasi yang dapat saya hadirkan di siang hari ini sebagai informasi penutup kebersamaan kita di hari ini.

0: Report baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Baik pendengar, saat ini kita sudah berada di pukul 11.35 menit waktu Indonesia Timur, di mana jam berakhir. Tina siaran saya di hari ini, terima kasih untuk Anda yang telah menemani saya siaran dari pukul 5 pagi hingga di pukul 11.35 ini. Demikian saja kebersamaan kita pendengar, terima kasih atas waktu Anda telah memilih kami sebagai teman Anda di pagi dan siang ini. Dan untuk selanjutnya, nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, Agus Arianto, dalam rangkaian Merauke Siang dan Merauke Sore ini. Demikian, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa di jam Tina siaran saya berikutnya.

matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin. Auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya, jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah penyebab batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar itu. Tetapi, bunga yang sudah mekar penuh tidak lagi bersifat heliotropis. Meski demikian, bunga matahari selalu menghadap ke arah timur. Saat ini, bunga matahari memiliki nilai ekonomis. Biji bunga matahari bisa digunakan untuk menghasilkan minyak yang sangat bagus mutunya. Minyak tersebut bisa digunakan dalam masakan, saus salad, dan margarin. Biji bunga matahari memiliki nilai gizi yang tinggi.

Sakti Wibowo adalah seorang mahasiswa sastra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ia dikenal cerdas, kritis, dan sangat mencintai dunia literasi. Untuk membiayai kuliahnya, Sakti bekerja paruh waktu di sebuah toko buku bekas milik seorang pria tua. Dari luar, toko itu tampak biasa, tetapi sebenarnya menjual banyak buku bajakan. Awalnya, Sakti menerima pekerjaan itu karena kebutuhan ekonomi. Namun seiring waktu, hatinya terusik. Ia merasa bersalah karena turut serta dalam praktek yang merugikan para penulis, penerbit, dan dunia literasi itu sendiri. Di sisi lain, ia membutuhkan uang agar bisa terus kuliah dan membantu keluarganya. Konflik batin Sakti semakin rumit ketika ia menyaksikan betapa luasnya praktek pembajakan, bahkan di lingkungan akademik dan masyarakat yang katanya berpendidikan. Ia juga mulai mempertanyakan nilai-nilai moral yang selama ini diyakininya. Di tengah pergolakan batin itu, Sakti juga berhadapan dengan konflik lain. Hubungan dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu yang memegang teguh nilai kejujuran. Hubungan asmara yang tak berjalan mulus karena idealismenya sering membuatnya terlihat terlalu kaku dan sulit dipahami. Tekanan dari lingkungan sosial yang seringkali menoleransi hal-hal yang salah demi kenyamanan. Akhirnya, Sakti mengambil keputusan penting. Ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan semua kemudahan yang ia dapatkan demi hidup yang jujur dan selaras dengan nuraninya. Ia tahu resikonya besar, tapi ia percaya pada kekuatan prinsip. Nilai dan pesan moral, kritik sosial terhadap pembajakan, Terelie secara tegas mengangkat isu pembajakan buku sebagai bentuk kejahatan intelektual. Ia mengajak pembaca untuk lebih sadar dan menghargai karya orisinal. Buku ini menanamkan bahwa mencintai buku bukan hanya membaca, tetapi juga menghargai proses di baliknya, dari ide, penulisan, hingga penerbitan. Realita kehidupan yang tidak ideal. Terelie tidak menggambarkan tokoh utamanya sebagai pahlawan sempurna. Justru, perjuangan Sakti menjadi cerminan dilema moral yang banyak dialami orang-orang sehari-hari.

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

merasa terima kasihku kepadamu untuk kasih setiamu, penyertaanmu. Kau yang selalu menuntun jalanku.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

BRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-75.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Nah, untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, kali ini di program musik tradisional dan juga budaya, ya kami akan ajak Anda untuk berbagi informasi dengan satu daerah ya, khususnya yang ada di Sumatera sana atau juga di Pulau Sumatera, yaitu di Provinsi Jambi. Ya, di Provinsi Jambi ada satu buah atau juga daerah yang bernama Batanghari, pendengar. Ya, kira-kira seperti apa Kabupaten Batanghari ya, dan tentunya juga ini menarik untuk disimak untuk Anda semuanya. Ya, karena di Kabupaten di Provinsi Jambi ya, Kabupaten Batanghari ini adalah kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Ya, seperti apa informasinya? Pastikan ya Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ya, di mana siang hari ini ya untuk wilayah Kota Merauke sepertinya sedikit mendung tapi juga masih tetap panas ya, pendengar. Ya, untuk itu untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana santai ya. Ya, pastikan Anda tetap semangat menjalankan kesibukan-kesibukan Anda di sepanjang hari ini. Di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Nah, pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, mendengar lagu pembuka kita di siang hari ini, yaitu lagu berjudul Batang Hari, pendengar. Dan langsung saja ya, terkait juga dengan Kabupaten Batang Hari itu adalah kabupaten yang letaknya ada di bagian tengah Provinsi Jambi. Dan kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi, yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948. Dan ibu kota Kabupaten Batang Hari berada di Kecamatan Muara Bulian. Dan di tahun 2024 lalu, penduduk kabupaten ini berjumlah sekitar 307.361 jiwa dengan kepadatan 54 jiwa per kilometer perseginya. Ya, berarti masih cukup jarang ya, seperti itu. Dan untuk batas wilayahnya sendiri, ya ini Kabupaten Batang Hari ini sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyu Asin, ya, Provinsi Sumatera Selatan. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, ya, Provinsi Jambi. Ya, jadi kebanyakan ini Kabupaten Batang Hari ini berbatasan dengan wilayah, ya, kota-kota yang ada di Provinsi Jambi. Dan untuk wilayah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, secara topografi, Kabupaten Batang Hari ini merupakan wilayah dataran rendah dan rawa yang dibelah oleh Sungai Batang Hari dan sepanjang tahun tergenang air, di mana menurut elevasinya daerah ini terdiri dari 0 sampai 10 meter dari permukaan laut, ya, sebesar 11,80%, 11 sampai 100 meter dari permukaan laut 83,70%, dan 4,50% wilayahnya berada pada ketinggian 101 sampai 500 meter dari permukaan laut, dengar. Jadi bisa dibilang juga wilayahnya, ya, yang paling besar adalah dari 11 sampai 100 meter, ya, dari permukaan laut.

Nah, untuk luas wilayah Kabupaten Batanghari sendiri mencapai 5.804,83 km persegi. Ya, di mana ini adalah salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jambi.

Iya, benar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih di musik tradisional dan juga budaya. Nah, pendengar, terkait juga dengan sejarah ya di Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari sendiri dibentuk pada 1 Desember 1948 ya melalui peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi nomor 81 garing kom garing U tanggal 30 November 1948 dengan pusat pemerintahannya di Kota Jambi. Ya, di tahun 1963 pusat pemerintahan daerah ini dipindahkan ke Kenali Asam ya 10 km dari Kota Jambi. Kemudian pada tahun 1979 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1979, ibu kota kabupaten yang terkenal kaya akan hasil tambang ini pindah ya dari Kenali Asam ke Muara Bulian, ya 64 km dari Kota Jambi sampai saat ini. Ya, Batanghari yang ada sekarang merupakan pernah mengalami dua kali pemekaran. Ya, awalnya kabupaten yang berada di Sumatera bagian tengah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 dimekarkan menjadi dua daerah tingkat dua, yaitu Kabupaten Batanghari yang saat ini ibu kotanya Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung ibu kota Kuala Tunggal. Ya, yang kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan dalam perkembangannya sejalan dengan era reformasi dan tuntutan otonomi daerah, kabupaten yang dibelah Sungai Batanghari ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Batanghari dengan ibu kota Muara Bulian dan Muaro Jambi ibu kotanya di Sengati. Ya, Kabupaten Batanghari memiliki 8 kecamatan, 14 kelurahan dan 110 desa. Ya. Dan di tahun 2017 lalu jumlah penduduknya sekitar 308.249 jiwa dengan luas wilayahnya 5.804.000 km persegi. Ya, dan sebaran penduduknya 53 jiwa per kilometernya.

Ya, berdasarkan data sensus penduduk ya, sebagian besar penduduk Kabupaten Batanghari merupakan suku Jambi, yaitu yang sudah termasuk ya semua subsuku Melayu Jambi ya, Batin, Penghulu dan Pindah. Sementara suku lainnya banyak berasal dari suku Jawa dan sebagian dari Minangkabau, Sunda, Batak, Kerinci, Banjar dan suku lainnya, pendengar.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan masih di program musik tradisional dan juga budaya. Nah, kebudayaan di Kabupaten Batanghari ini tumbuh dan berakar kuat dari kehidupan masyarakat di sepanjang aliran sungai Batanghari, pendengar. Ya, ada beberapa unsur-unsur budaya utama di Kabupaten Batanghari. Di antaranya adalah Tapah Melenggang. Ini adalah ikon budaya khas Kabupaten Batanghari yang melambangkan hubungan historis secara ekologis masyarakat dengan Sungai Batanghari melalui simbol ikan tapah, ya, dan nilai-nilai masyarakat Melayu. Kemudian juga ada tradisi bekarang. Ini adalah tradisi menangkap ikan secara bersama-sama menggunakan alat tradisional di kolam atau wilayah perairan tertentu yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Ya, salah satunya di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo Ilir. Ya, kemudian juga ada kearifan lokal dan hukum adat. Ya, di mana nilai kehidupan masyarakat Batanghari tercermin dalam relasi dengan Tuhan, alam, sesama dan juga diri sendiri yang diatur melalui norma serta hukum adat serta prosesi adat pernikahan. Dan juga untuk keterampilan menganyam atau kerajinan tradisional, ya, keterampilan menganyam seperti menganyam tikar pandan yang dilestarikan oleh masyarakat lokal sebagai bagian dari tradisi ketekunan perempuan setempat. Dan juga ada Festival Batanghari di mana perhelatan budaya tahunan, ya, bagian dari Karisma Event Nusantara yang menampilkan kekayaan seni, tradisi dan produk UMKM lokal berbasis peradaban Sungai Batanghari, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang ya pukul 13 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz.

0: kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
1: I said to the team that I'm also appreciate what was
0: so. Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengantarkan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tamas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Sanan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tie break dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tie break set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tie break penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oleg.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tandingnya.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun di situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanan ini seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: That's why this game was important. Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi di Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oleg, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

Dan Erik bahkan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

0: Karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia. Kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini pendengar sudah di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, sepertinya ada yang sudah tidak sabar ya untuk ingin bergabung. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang punya seringgu apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah, saya bersama keluarga selalu sehat. Mudah-mudahan Mas Ari juga sehat ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin, amin. Oke, silakan Ibu Tri, siang hari ini lagu dangdutnya apa ini, Bu?
1: Mas Ari, saya mau request lagu dangdutnya Happy Sunjaya.
0: Happy Sunjaya apa judulnya?
1: Judulnya nggak kuat Mas Ari, karena berapa hari ini kan sudah hampir 3 bulan apa tidak hujan, jadi nggak kuat karena panas gitu ya.
0: Kirain nggak kuat, sumurnya udah mulai kering.
1: Alhamdulillah, mudah tidak sampai sekarang belum kering Mas Ari. Walaupun siram-siram di luar itu banyak, tanaman-tanaman saya kan banyak, tapi alhamdulillah tidak kering. Mudah-mudahan jangan kering ya. Semoga tanaman anak saya ini bisa berkembang.
0: Amin, amin, amin.
1: Mas Ari sudah makan ke belum?
0: Sudah Ibu.
1: Alhamdulillah kalau sudah makan ya, semoga bisa apa? Bisa berinteraksi bersama audiensi luar, bisa bisa semangat begitu Mas.
0: Oke. Baik, okay. Silakan Bu.
1: Kirim dulu. Tak kirim untuk Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Ellen dan Ibu Ani juga, semuanya selalu sehat di siang hari ini, dan juga untuk Ibu Farida, Ibu Masnia bersama pasangannya, dan juga Bang Leman, dan juga Bang Bintang Pratama, dan Pak Nasrun, dan Bang siapa dia pun, Abang Cuta Mami ya di mana itu? Pokoknya Abang Cut saja ya, semoga Abang Cut selalu sehat di siang hari ini, dan juga untuk Bang Luhut, dan juga untuk Bang Le dan Putra Tenga, dan juga Mama Ima di Momere, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan juga Mbak Ayu di Toli-Toli. Kembali lagi ke Merauke Mas Ari. Untuk Mama Ines bersama keluarga, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk keluarga besar saya di Jalan Hindu Bude Iki bersama keluarga, dan juga Bude Emi, Pak Detio dan Bude Ula juga. Dan untuk keluarga besar saya di Jalan Gakda di ujung pukul ujung semuanya set, dan juga Ibu Siti, dan untuk semuanya saja Mas Ari dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari. Terima kasih Mas Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk penelpon pertama kita ya, dari Seringgu, Merauke, Papua Selatan. Oke, ada Ibu Tri yang sudah mengawali ya jumpa kita di siang hari ini. Dan silahkan siapa lagi yang ingin coba bergabung, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
2: Iya, kabar baik, Bang. Amin. Sehat,
0: Oke, Pak Nasrun, silakan. Lagu dangdutnya apa ini?
2: Lagunya Nusa Jaya, apa? Pandangan pertama dari Arabik.
0: Oh, pandangan pertama awal kita, awal aku berjumpa itu ya. Oke, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Arya, sahabat tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah, saya ada Freddy juga di sana. Selamat siang, ada Pak Genat, Bang Yunus, Pak Mami. Saya ada Jakarta, saya dengan di Bogor. Ada Ima Sohi, ada Pada Cute Natalia, ada Mas Lia, ada Ani juga Tebagu, Al-Burahim, Hamsa Yusuf, ada Puja, Penama Sari, ada Bung Irwan, semuanya tanpa berkecuali.
0: Baik.
2: Mas yang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun ya, di alamatnya yang sudah bergabung. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saat ini sudah dipukul 13.56 menit. Langsung saja dua buah persembahan, ada Hetty Sunjaya dengan Enggak Kuat dan juga Arafik dengan Pandangan Pertama. Tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah tadi dua buah persembahan ya, ada Hetty Senjaya dengan Gak Kuat dan juga Pandangan Pertama dari Arafik, pendengar. Baik, pendengar, ada siapa lagi yang ingin coba bergabung ini ya? Kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara kita, Amona udah menyapa
0: Bung Aldo. Ibu Ani, apa kabar Bu?
1: Iya, kabarnya ada baik kabar, sehat walafiat.
0: Amin.
1: Kebaliknya?
0: Alhamdulillah juga baik ini Bu.
1: Amin.
0: Oke. Di sana gimana Bu sekarang? Cuaca
1: masih
0: gimana?
1: Masih panas.
0: Ya. Oke. Kalau di sana nggak ada kebakaran lahan gitu nggak ada ya Bu ya?
1: Kalau di sini kalau tempatnya toran tidak ada, cuma di daerah-daerah lain.
0: Oh, daerah-daerah lain. Oke. Ibu Ani ya, silakan lagu dangdutnya apa ini Bu?
1: Inul Daratista. Jangan ada mantang di antara kita.
0: Oh yey. Itu lagi. Jangan ada mantan ya.
1: Antara kita.
0: Oke, silakan dikirim dulu buat siapa nih?
1: Mau buat teman-teman yang tugas, salam siapa untuk salam bahagia, salam keluarga untuk siapa di rumah. Mau kirim salam ada cerengki, cerengtip apa? Pannya apa? Pak Freddy juga, salam keluarga.
0: Oke. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk yang punya separuh Manado ya. Ibu Ani di wilayah Sulawesi Utara ya, yang sudah bergabung. Dan di belakangnya Ibu Ani ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa nih?
2: Mairona Bang.
0: Oh, Medan Bang, apa kabar Bang?
2: Wah, kalau kabar Medan sehat Bang. Cuaca
0: Mendung ya?
2: Iya sih Bang.
0: Sama nih, di sana, di sini juga mendung tapi belum ada hujan. Kalau di sana gimana Bang? Sudah ada hujan belum nih?
2: Kalau di sini udah sering hujan Bang.
0: Wah, sering hujan bagi-bagi dong Bang.
2: Sudah sering hujan sini, lagi hujan itu bang.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, tengoklah nanti saya kirim dari sini hujannya bang.
0: Mm-hmm. Kirimnya pakai apa nih bang? Via apa nih?
2: Bisa pakai Facebook saya.
0: Oke, Bang Merona silakan. Siang hari ini lagu dangdutnya apa nih bang?
2: Lagunya dari Bisa Maharani Bang, helikopter turun di Padang.
0: Helikopter turun di Padang?
2: Iya, dari Nabila Maharani.
0: Helikopter turun di Padang. Nggak mau turun di Merauke gitu, nggak mau?
2: Bisa juga.
0: Hah?
2: Bisa juga.

0: Helikopter turun di Padang. Siapa ini penyanyinya tadi, Bang?
1: Nabila Maharani.
0: Nabila Maharani. Oke, kita coba cari dulu, silakan.
1: Iya, Bang.
0: Silakan, Bang, dikirim.
1: Iya, kirimnya pertama banyak Bang Ari. Ada Bunda El, ada pertama ada Bang Tini, ada Bang Tris, ada Putra Tengsa, ada Bang Cud, ada Putra Bang Nasrun, dan ada Putri.
0: Oke. Iya, Bang. Ini kalau untuk Nabila Maharani kita belum ada ini ya. Kalau untuk helikopter turun di Padang ini, Bang.
1: Yang ada dari siapa, Bang?
0: Kalau yang ada ini dari siapa nih? Duo Hati.
1: Duo Hati.
0: Nah, Duo Hati.
1: Lah, itu aja lah, Bang.
0: Ini aja ya.
1: Iya, Bang.
0: Oh, bukan Duo Hati nih, Bang. Ini penyanyi juga sama itu judulnya ternyata. Heeh. Kalau helikopter turun ke Padang ini kita belum ada nih, kalau yang versi lengkapnya atau video klipnya ini belum ada nih, Bang.
1: Ada, Bang. Putar.
0: Iya, ini nyanyi live atau nyanyi video klip?
1: Video klip, Bang. Live pun sudah.
0: Video klip?
1: Iya, live pun adanya, Bang.
0: Video. Live musik soalnya ini adanya.
1: Iya, Bang. Ya. Dari
0: kalau live musik kita nggak bisa putar nih, Bang.
1: Iya, dari
0: mungkin ada lagu yang lain aja deh, Bang. Lagu yang lain aja. Apa?
1: Kalau lagu yang lain dari apa aja, Bang? Dari Mickey Dek nanti Pabrik Uang.
0: Pabrik dua? Pabrik Uang?
1: Iya, Pabrik Uang dari Mickey Dek.
0: Pabrik Uang berarti ini orang paling kaya nih, Bang, berarti. Maggie ya?
1: Iya, Bang.
0: Oke, mungkin ada salam-salam lagi nih, silakan.
1: Salam-salamnya banyak. Klikkan ini ada Putra Tengah, ada Putra Papa, ada Bang Bernard. Cuma ada lah, Bang. Yang lagi mendengar dan pengabat-pengabat ini, Bang. Baik, Bang. Ada lagu jangan, Bang?
0: Ada. Pabrik Uang ya?
1: Iya, kalau apa nanti punya Bang Ari selamat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga turut-turut, Bang.
0: Amin. Baik, terima kasih untuk Bang Mairona di Medan ya, Bang, yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan pendengar, ya kita jeda dulu ya untuk dengarkan dua buah lagu yang akan lewat. Ada Inul Daratista dan juga Maggie Z kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Selamat mendengarkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Weh, ini yang ada di tengah-tengah nih kayaknya nih.
1: Betul sudah.
0: Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah puji Tuhan. Kemarin-kemarin agak sedikit terganggu, baru baik.
0: Amin, amin, amin. Kalau di Fakfak gimana nih, Bang? Masih ada dampak dari karhutla nggak nih?
1: Masih, Bang.
0: Oh, masih ya. Kalau kabarnya di sana gimana nih? Apa sudah ada kayak
1: sudah
0: di tempat-tempat sudah lain begitu? Katanya ada yang sampai diliburkan?
1: Oh iya, kalau anak sekolah sudah diliburkan.
0: Sudah diliburkan ya? Dari kapan tuh, Bang?
1: Sudah mulai hari ini.
0: Hari ini ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti nih kalau para pengguna jalan sudah mulai banyak yang pakai masker lagi nih, Bang ya?
1: Oh, iya, memang sudah dianjurkan sejak sebelum anak sekolah diliburkan. Itu sudah.
0: Oke.
1: Okay. Memang karena kabutnya sangat tebal juga.
0: Sangat tebal ya, oke, baik. Oke, silakan Bang, kalau begitu syukur lagu rambutnya apa nih?
1: Kemarin-kemarin Arefina Alvira.
0: Arefina Alvira
1: menyuram, menyuram kain yang rapuh.
0: Oh, menyulam kain yang rapuh. Oke, kita coba cari, silakan.
1: Oke, alamnya untuk Bang Ari, selamat bertugas. Sehat selalu, Tuhan memberkati, dan juga tetap semangat, dan salam untuk semua teman-teman kru.
0: Oke.
1: Oke, untuk Pak Freddy Mitri, Bang Norki, juga Bang Dena, dan semua yang ada di Merauke. Selamat siang, semoga cari ibu selalu. Dan juga ada Bunda Natalia, ada juga Ibu Ellen, ada Bang Klit juga, ada Ibu Ratna, semua di sana Manado. Kemudian ada juga Ibu Ani, ada juga Ibu Farida, Ayu Dimasoni, ada Bang Cuti Tamame, ada Bang Mairona, ada Bang Luhut. Kemudian ada Bintang Pratama, Mas Lia juga. Kemudian ada juga Banglai di Kalimantan Utara, dan juga di Abdurrahim, dan juga ada Pak Junaidi. Kemudian sudah semua saja adalah langsung saja.
0: Okay.
1: Semuanya tanpa terkecil dari Asia. Oke, semoga terhibur.
0: Baik.
1: Dan salam kompak selalu. Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah di Fak-Fak ya, yang sudah bergabung. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Adi.
0: Selamat siang warga Manado, apa kabar?
2: Puji Tuhan, dah sehat-sehat, luar biasa.
0: Amin.
2: Bagaimana Bang Adi?
0: Kabarku juga kabar sehat.
2: Amin.
0: Oke, okay. Sudah makan siang belum nih, Bang Adi?
2: Oh, sudah.
0: Sudah ya?
2: Menunya terong dipakein telur, terong apa ya dibilangnya? Terong disambelin tapi pakai telur juga, dikocok telur. Baru ada ikannya juga.
0: Aduh, saya jadi ingat lagunya siapa ya? Terong dicabein kalau begitu.
2: Oh, itu satu lagu. Tapi kan memang kenyataan.
0: Oh, tidak begitu ya. Oke.
2: Okay. Iya, memang ada di sini. Tadi ya lagu kayak sama Kasia Gotin apa sih tiba-tiba sih itu?
0: Antara itulah.
2: Ya itulah terong dicabein. Tapi saya pakai telur, jadi
0: gitu
2: telurnya
0: ya
2: dikocok. Enak itu.
0: Gitu ya.
2: Terus ada ikannya juga, ada tahu tempenya juga. Gorengan, full gorengan hari ini.
0: Oh, ya.
2: Untung tidak ada pantangan, jangan makan gorengan, entar asam urat atau kolesterol. Untung masih bisa makan apa saja.
0: Amin.
2: Kecuali daun pintu

0: Amin. Mustahil yang baru lewat tadi ada Kak Putra Tengah di Fakfa. Terima kasih salamnya. Salam sehat. Ini sok sehat benar-benar ini Pak Putra. Gue mudah-mudahan sehat terus ya Pak Putra. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Ada Bunda Christine Natali yang ada di Kelitoli. Selamat siang, salam kasih diberkati. Ada Ibu Utri bersama Pak Freddy juga yang ada di Merauke. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Lai juga di Kaltara. Ada Bang Chris juga di Manado. Dan semua-semua Jo. Ada Ibu Rosna di Fakfak juga, selamat siang. Dan semua pendengar setia Pro Dangdut-Dangdut adalah kita Pro 1 Merauke dimana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati. Untuk Bang Ari, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Ellen di Manado ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan pendengar, langsung saja dua buah lagu kembali kami hadirkan. Dan selepas ini kami masih akan terima penelpon-penelpon selanjutnya. Masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang dengan yang punya semangga kah?
1: Yang punya semangga.
0: Oh, yang punya semangga dua maksudnya. Apa kabar Mas Dul?
1: Alhamdulillah. Baik. Bagaimana Bang Ari?
0: Alhamdulillah sehat. Juga sehat nih Bang. Oke, baik Mas Dul, silakan. Lagu dangdutnya apa nih?
1: Dari tadi saya belum mendengar lagunya Bang Haji itu.
0: Oke, Bang Haji yang apa nih?
1: Resesi aja.
0: Apa judulnya?
1: Resesi.
0: Oh, resesi. Resesi dunia ini kayaknya nih.
1: Oke.
0: Silakan Bang, dikirim buat siapa nih?
1: Buat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Sehat, salam penghargaan dan salam tangguh selalu. Untuk yang bertugas Bang Ari bersama rekan-rekannya. Selamat bertugas, selamat sehat dan salam tangguh selalu.
0: Oke. Siap.
1: Oke, dari mulai pos-pos dari Sota sampai Tanah Merah sana. Oke, teman-teman, selamat bertugas. Kembali ke Salur, sampai ke Sarmayam, Muting. Oke, selamat siang dan selamat mendengarkan. Okay. Salam tangguh, selamat hormat kalau siap. Sekian aja Mas Ari.
0: Baik. Oke, terima kasih Mas Dul di kawasan Semangga ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan pendengar manapun Anda berada, silakan kembali kami nantikan ya deringan Anda di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Aduh, suara. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh, Dangdut adalah kita. Mau Mere apa kabar?
2: Mau Mere itu kabarnya selalu panas.
0: Wih, panas ya.
2: Belum mendung, belum hujan, masih panas dan angin.
0: Ah, syukurlah yang penting enggak ada kabut asap.
2: Oh, kalau kabut enggak ada, aman.
0: Oke.
2: Lalu di Merauke bagaimana?
0: Alhamdulillah cuacanya ya mendung juga ini siang hari ini.
2: Ini Bung Ari.
0: Apa?
2: Bung Ari ya?
0: Betul.
2: Oh, soalnya mirip-mirip sama Bung Yogi makanya. Okay. Kalau tidak dengar dari awal ya kadang salah sih.
0: Begitu ya.
2: Soalnya banyak RRI ini baru turun dari Fakfak ke Boven. Ini coba-coba di Nabire tapi lagi sibuk. Jadi pas Merauke yang bisa tersambung.
0: Oke. Baik. Bunda, silakan lagu dangdutnya apa nih?
2: Oh ya, kalau dangdut kan kita pilih sendiri ya.
0: Betul.
2: Engkaulah takdirku, Bung Ari.
0: Engkaulah takdirku, ini siapa punya nih?
2: Ya ilah, siapa lagi tadi? Nanti.
0: Siapa
2: nanti
0: ini?
2: Bung Ari, cari dulu.
0: Ada Weni.
2: Ya. Engkaulah takdirku, Weni.
0: Weni.
2: Wani ke Weni?
0: Weni.
2: Ah, itu dia.
0: Oke, silakan kalau gitu dikirim deh buat siapa nih?
2: Ya. Salamnya pertama tentunya buat Bung Arya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bunda Utri bersama keluarga ya, Pak Ferdi, semana akan semuanya. Selamat siang. Terus ada Mbak Senja, ada Mama Bagus, ada Kak Minggus, Bang Kevin, ada Diren, ada Marcel, ada Putra Tengah. Selamat siang, salam sehat semua. Bung Ari, bisa ada teman gabung nggak?
0: Durasinya nggak cukup ini. Durasi.
2: Iya. Bunda kira ada sih, makasih.
0: Oh, ini dari tadi boleh.
2: Iya, soalnya baru tersambung sih.
0: Itu lagi.
2: Makasih ya, Bung Ari.
0: Oke, terima kasih.
2: Sampai jumpa. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, pendengar, itu dia tadi ya, Bunda Ima dari Maumere merupakan penelpon terakhir kita di program Pro Dangdut. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, selanjutnya kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Merauke sore ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya, Agus Arianto.

0: Dan pemindahan dilakukan karena adanya potensi intimidasi terhadap warga binaan yang bersangkutan di dalam lapas.
1: Ya, oke. Terkait warga binaan yang dalam pencarian orang dengan musibah kebakaran yang ada di lapas Merauke, alhamdulillah sisa dua orang warga binaan yang masih ada di luar ya dalam pencarian orang. Dan terkait pemindahan yang kemarin kita pindahkan ke tanah merah sebanyak 7 orang itu demi keamanan yang bersangkutan, karena yang bersangkutan di dalam banyak yang mengintimidasi warga binaan, jadi daripada nanti ada apa-apa, jadi kita ambil langkah pengamanan, jadi kita pindahkan ke lapas tanah merah. Jadi bukan yang bersangkutan itu bukan sebagai yang masalah, bukan ya, bukan karena warga binaan mungkin ada nggak suka atau apa, jadi kader kesehatan sama kader registrasi itu yang kita gunakan.
0: Pasca kebakaran, pihak lapas mulai melakukan pembersihan dan perbaikan bangunan agar aktivitas perkantoran serta pelayanan terhadap warga binaan dapat kembali berjalan normal. Hendrik menyebut, percepatan rehabilitasi sementara menjadi salah satu prioritas agar operasional lapas segera pulih. Sementara, saat meninjau langsung kondisi lapas Merauke, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi memastikan pembenahan lapas Merauke segera dilakukan. Pembenahan tersebut diprioritaskan agar fasilitas lapas dapat kembali mendukung pelaksanaan tugas dan operasional sehari-hari. Ia menjelaskan, pihaknya akan terlebih dahulu membenahi fasilitas yang terdampak agar kegiatan operasional lapas dapat berjalan kembali. Sementara, petugas akan memanfaatkan ruangan lain yang tidak terdampak untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2: Mudah-mudahan Pak Sekda nanti akan mengantar untuk warga binaan Pak Sekda sini akan kembali ke sini. Ini salah satu yang kita gerakkan dan jalan juti, yang berhubungan masalah pembangunan, yang perbaikan kita akan segera juga terbaik. Ya. Ekonomi ke dalam seperti apa? Yang pasti cara kelola di dalam pelaksanaan mencari kunci, di dalam pelaksanaan pengamanan yang dalam bidang yang pasti Pak Sekda ya kan telah membantu bagaimana warga binaan 1963 bangunan ini, namun kita akan rencanakan yang pasti kita benahin dulu kantor utama dulu supaya bisa operasional dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.
0: Mas Hudi mengatakan perbaikan lapas segera mungkin dilakukan untuk mendukung pemulihan operasional lapas Merauke pasca insiden kebakaran. Pembenahan fasilitas menjadi bagian penting agar pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan dapat kembali berjalan dengan baik. Dan perbaikan dilaksanakan sesuai kebutuhan lapas. Jessica Ardana melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Merauke menghimbau masyarakat mewaspadai potensi angin kencang, terutama di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Kecepatan angin yang terpantau signifikan di wilayah tersebut mencapai 20 hingga 25 knot. Perakirawan cuaca BMKG Merauke, Yunita, menjelaskan, wilayah pesisir Merauke menjadi daerah yang paling terdampak angin kencang dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh masyarakat yang beraktivitas di darat maupun di sekitar perairan. Ia mengingatkan, angin kencang berpotensi menyebabkan pohon tumbang, serta baliho roboh yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Warga diminta menghindari lokasi yang berpotensi mengalami kerusakan saat angin kencang terjadi. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan, termasuk nelayan, diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak angin kencang, mengingat kondisi angin saat ini berpotensi mempengaruhi tinggi gelombang di wilayah perairan. Yunita meminta masyarakat memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan maupun melaut. Langkah antisipasi diperlukan untuk mengurangi resiko kecelakaan dan menjaga keselamatan selama kondisi angin kencang berlangsung. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan,

0: serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya penerapan tiga pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan tersedianya penanganan medis yang optimal.
1: Kita harapkan dengan kehadiran sarana-prasarana berupa 7 mobil, ada ambulans, ada jenazah, dan beberapa fasilitas lain termasuk emergency box yang kita bantu, kita harapkan dapat membantu petugas kesehatan kita di lapangan, baik di RSUD, di puskesmas, di klinik, di pusku, bisa terbantu dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahangiar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
2: Untuk yang saat ini menggunakan dokumen penganggaran induk tahun 2026, itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palamera Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mapi, dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit, yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indian di Bovendigul, dan Klinik JA di Marah, Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
0: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Sejumlah rancangan peraturan daerah provinsi atau perdasi dan peraturan daerah khusus perdasus di Provinsi Papua Selatan saat ini masih dalam proses penyusunan dan penetapan. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
4: Rancangan peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah khusus di Papua Selatan saat ini masih dalam proses penyusunan maupun penetapan. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan bersama organisasi perangkat daerah pengampu terus mengawal proses tahapan pembentukan produk hukum tersebut. Kepala Biro Hukum Sekda Papua Selatan Aloysius Pasauran mengatakan pembentukan produk hukum daerah harus melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan dan proses tersebut mencakup koordinasi dengan OPD pengusul, harmonisasi, serta fasilitas dan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.
5: Harapan. Kami dari Biro Hukum bahwa kami tetap mengharapkan dukungan dari masyarakat kepada kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami di Biro Hukum yang sesuai dengan peraturan-peraturan sesuai dengan aturan apa yang harus dikerjakan oleh Biro Hukum. Kalau masukan dan saran dari masyarakat, silakan boleh datang langsung saja ke Biro Hukum. Di situ kami akan terima dengan senang hati dan akan kami terima apa yang menjadi masukan dari masyarakat untuk kami lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum ke depan di Provinsi Papua Selatan ini.
4: Menurut Aloysius, beberapa tahapan diperlukan agar rancangan peraturan dapat dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah. Sementara, proses evaluasi dari pemerintah pusat juga membutuhkan waktu sehingga penyelesaian rancangan harus mengikuti tahapan yang berlaku. Untuk mendukung percepatan, Biro Hukum bersama OPD pengusul menyusun prioritas peraturan yang perlu segera diproses. Dan ia menegaskan, produk hukum yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Bila terdapat kebutuhan untuk melakukan perubahan, peraturan tersebut dapat direvisi melalui mekanisme yang sesuai. Jessica Ardana melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, aparat gabungan terus melakukan pencarian terhadap dua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke yang belum kembali setelah keributan yang menyebabkan kebakaran dan kerusakan di lingkungan lapas. Berdasarkan monitoring perkembangan situasi di lapas kelas 2B Merauke, Jalan Paulus Nafi, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke, dari total 564 warga binaan, sebanyak 562 orang telah kembali ke lapas. Dua orang lainnya masih dalam pencarian. Dua warga binaan yang belum tertangkap masing-masing bernama Marten Biagaimu asal Mapi dan Zakarian Gepse asal Merauke. Situasi di lapas kelas 2B Merauke dilaporkan masih aman dan kondusif. Pihak kepolisian memfokuskan upaya pada pencarian dua warga binaan yang belum kembali, serta mendukung pengamanan di lingkungan lapas sembari menunggu perbaikan sistem pengamanan. Kasih Humas Polres Merauke, Ibda Andre, menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Merauke tidak perlu resah, karena dua warga binaan masih dalam pencarian dan aparat gabungan terus berupaya agar keduanya segera ditemukan. Ia juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar upaya pencarian berjalan lancar. Polres Merauke mengajak seluruh masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban, tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian melalui call center 110. Apabila mengetahui informasi yang dapat membantu proses pencarian. Personel Babin Kamtibmas Polsek Jagebob melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada pelajar dan guru di wilayah Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini merupakan upaya mencegah dampak buruk paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan tersebut menyasar 3 sekolah, yakni SD Impres Jagebob 6, SMP Negeri 10 Merauke, dan SMK Negeri 7 Merauke. Dalam pelaksanaannya, personel Babin Kamtibmas membagikan sekitar 12 dos masker atau sebanyak 600 lembar kepada para pelajar dan guru. Pembagian ini menjadi bagian dari kegiatan lanjutan dengan menyambangi lingkungan sekolah. Babin Kamtibmas Polsek Jagebob, Bripka Andi Saputra menjelaskan, bahwa pembagian masker merupakan bagian dari kegiatan lanjutan dengan menyambangi lingkungan sekolah. Selain membagikan masker, personel juga memberikan edukasi kepada warga sekolah mengenai pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat asap karhutla. Bripka Andi Saputra mengingatkan para pelajar dan guru agar menggunakan masker dengan benar, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Hal itu dilakukan guna mengurangi resiko paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan pernafasan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah yang perlu mendapatkan perlindungan dari dampak buruk asap kebakaran hutan dan lahan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pelajar dan guru dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan serta menerapkan langkah-langkah pencegahan selama kondisi udara belum membaik. Pemprov Papua Selatan gelar pelatihan vokasi untuk lulusan SMA SMK OAP. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menggelar pelatihan vokasi bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin memasuki dunia kerja. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan setelah sebelumnya digelar pada tahun 2025. Pembukaan pelatihan itu dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Selatan, Ketua MRP, dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Pemda Papua Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan, pelatihan ini ditujukan khusus bagi adik-adik lulusan SMA dan SMK orang asli Papua. Adapun jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pada tahun ini sebanyak 115 orang, dengan rincian 30 orang teknik pengelasan, 15 orang tata boga, 30 orang tata busana, 20 orang broadcasting, dan 20 orang beauty class. Pelatihan tahap pertama tahun lalu telah memberikan dampak positif. Dari 20 peserta last tahun lalu, 15 orang diantaranya kini telah bekerja di perusahaan-perusahaan di Papua Selatan. Paskalis Prayitno mengakui, kendala utama yang dihadapi alumni adalah keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan penuh dari dinas-dinas terkait dan arahan dari gubernur agar para peserta dapat membuka usaha sesuai keahlian mereka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRK Merauke mendukung turnamen futsal untuk kembangkan bakat muda. Mengenai informasi tersebut disampaikan Eligius Mahuse.
6: Salam jumpa saudara, salam olahraga. Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, Dominikus Jambu, mendorong penyelenggaraan kompetisi futsal sebagai wadah pengembangan bakat dan keterampilan generasi muda. Turnamen futsal yang direncanakan berlangsung 14 hingga 22 Oktober 2026 di Gor Hiatsai Merauke itu diharapkan menjadi ruang bagi para pemain muda untuk mengukur kemampuan dan meningkatkan kualitas pemain. Dominikus Jambu mengatakan anak-anak muda Merauke memiliki potensi besar di bidang sepak bola dan futsal, namun perlu kesempatan kompetisi yang lebih luas agar bakat mereka dapat berkembang.
7: Bidang bola itu kan semua punya kemampuan semua, cuma dalam hal kompetisi ini, kita jarang buat kompetisi juga, sehingga anak-anak punya skill, kemampuan, keterampilan. Liga 4 atau teman-teman misalnya di futsal ini mereka main di luar, sama-sama di 8 besar mereka main di luar.
6: Dominikus Jambu menyampaikan turnamen ini terbuka untuk umum dan diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih. Selain futsal, DPRK Merauke juga berencana pengembangan pembinaan sepak bola di lapangan besar dengan menjangkau kelompok usia 13 tahun, 15 dan 17 tahun. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
3: Berita terakhir pendengar. Pendengar, jelang 2 tahun pemerintahan Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanpo dan Paskalis Simadawa, implementasi dana otsus dinilai belum terlihat. Memasuki 2 tahun pemerintahan Provinsi Papua Selatan, implementasi misi dari Gubernur terkait penggunaan dana otonomi khusus Papua Selatan dinilai belum terlihat nyata di lapangan. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, mengatakan, terdapat 6 misi yang harus dijalankan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan. 4 misi diantaranya bicara tentang orang asli Papua. Hingga kini belum ada terobosan program yang secara jelas menunjukkan arah pemanfaatan dana otonomi khusus sesuai dengan visi dan misi yang dijanjikan pada masa kampanye maupun kunjungan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Dana otonomi khusus yang seharusnya menjadi instrumen utama untuk mempercepat pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua, dan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung belum menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. Masyarakat berharap di sisa masa pemerintahan, pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat lebih transparan dan fokus dalam mengimplementasikan dana otonomi khusus agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh orang asli Papua di seluruh wilayah Papua Selatan. Baik infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pendidikan dan perumahan, jembatan, serta Damianus Katayu meminta OPD pemanfaatan dana otonomi khusus di lingkup Pemprov PPS membuat indikator capaian keberhasilan pemanfaatan dana otonomi khusus bagi OAP. Karena yang terjadi selama ini, pemerintah pusat memberikan dana otonomi khusus namun dibungkus dengan adanya aturan yang lebih ketat, sehingga pemanfaatannya juga ekstra hati-hati. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

0: Nggak kesel apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak meningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
1: Aduh.

program acara inflasi dan investasi. Berisikan informasi terkait edukasi ekonomi, pasar Indonesia atau daerah, keadaan ekonomi Indonesia atau daerah, dinamika inflasi, dan strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 era di Merauke, dan kali ini ya di program Inflasi dan Investasi, pendengar. Ya, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda, dan di sore hari ini ada informasi terkait dengan otoritas ya jasa keuangan atau OJK mengingatkan generasi muda memahami peluang dan resiko tokenisasi aset nyata, ya tokenisasi aset nyata atau real world asset. Hal ini seiring berkembangnya inovasi keuangan digital yang

JK menilai tokenisasi RWA berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses terhadap instrumen keuangan. Teknologi ini juga berpotensi menghadirkan alternatif pembiayaan serta memperdalam pasar keuangan.

Ya, di Indonesia tokenisasi aset dinilai membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih luas dalam kegiatan ekonomi. Namun pemanfaatannya perlu mempertimbangkan karakteristik setiap produk dan risiko yang menyertainya. OJK menilai pengembangan tokenisasi membutuhkan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan keamanan teknologi memadai, kejelasan hak serta kewajiban para pihak, transparansi dan perlindungan konsumen juga diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ya, mengenai informasi ini dikutip ya dari laman rri.co.id.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, di program inflasi dan investasi, di mana Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut ASEAN sebagai bright spot bagi perekonomian dunia. Menurutnya, Indonesia ikut berkontribusi dalam cerita sukses perekonomian di kawasan ini. Ya, hal ini dikatakannya saat di Bangkok, Thailand, Selasa 13 Oktober lalu. Ya, hal ini ditopang kebijakan pembangunan yang sehat dan kebijakan publik yang kredibel. Suhasil mengungkapkan bagaimana Indonesia menggunakan anggaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ya, kami menempatkan anggaran untuk menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan terus kredibel. Menkeu menegaskan Indonesia memiliki kekuatan pada sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan. Hal itu didukung program hilirisasi dan mobilisasi pendanaan swasta yang menjadi prioritas pemerintah. Indonesia juga memiliki keunggulan berupa struktur penduduk muda dengan tingkat pendapatan yang terus berkembang. Hal ini juga menjadi modal penting bagi masa depan di kawasan Asia Tenggara. Menkeu Suhasil dan Gubernur Bank Indonesia berada di Thailand menghadiri pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Sedunia. Pertemuan yang berlangsung pada 12 sampai 18 Oktober 2026 itu juga mengagendakan pertemuan dengan pimpinan IMF dan Bank Dunia, pendengar. Ya, itu dia pendengar informasinya di program inflasi dan investasi sore hari ini. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

0: Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Kelapa 5 ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Johar, RT 08 RW 02, Kelurahan Kelapa 5, dengan ukuran luas 300 meter persegi, dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Bapak Yoram, sebelah timur Jalan Johar, sebelah selatan tanah milik Bapak Hermanus Nambomo, sebelah barat tanah milik Ibu Mia. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Hermanus Nambono, ya kami ulangi, oleh saudara Hermanus Nambomo selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Rosa Saveria Kuambi Wipain selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Kelapa 5 selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Ya, selanjutnya informasi dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 118/PDT.G/2026/PN/MRK memanggil Mariani Kondo yang beralamat di Perum Dinkes Puskesmas Kota 1 Oba'a Kabupaten Mapi, Kepi Oba'a Kabupaten Mapi, Papua, selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 118/PDT.G/2026/PN/MRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Ferdinand Natalio Pepuho yang beralamat di Jalan Telkom 1 Kepi, Distrik Oba'a, Kabupaten Mapi, Kabupaten Mapi. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Mariani Kondo, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya, informasi masih dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 104/PDT.G/2026/PN/MRK memanggil Yohanes Sena, dahulu beralamat tidak diketahui dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 104/PDT.G/2026/PN/MRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Yunita Sarah Rete yang beralamat di Jalan Kampung Domba 1 RT 07 RW 01 Kelurahan Rimbajaya Kecamatan Merauke Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Yohanes Sena, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dan pendengar, demikian ya informasi untuk Anda di sore hari ini. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi

0: seperti ini. Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan yang cukup dan seimbang. Dengan gizi yang baik, mereka bisa belajar lebih fokus, tumbuh lebih optimal, dan meraih prestasi. Ini bukan sekedar makan. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Mari kita dukung program Makan Bergizi Gratis, karena dari tubuh yang sehat, lahir generasi hebat. Anak sehat, masa depan kuat.

0: Aidar, kamu pernah dengar tidak tentang Sekolah Unggul Garuda?
1: Oh, jelas pernah dong. Itu kan program unggulan pemerintah. Katanya fokus sains dan teknologi.
0: Iya benar, Dar. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto buat jenjang SMA dan MA.
1: Keren sih, apalagi ini buat siswa berprestasi dari seluruh pelosok Indonesia. Kesempatannya luas banget nih.
0: Yang paling bikin semangat, sekolahnya berasrama dan gratis loh, Dar.
1: Serius? Jadi kita bisa fokus belajar dong, terus riset, terus ngembangin potensi tanpa memikirkan biaya gitu ya?
0: Betul sekali, Dar. Sekolah Unggul Garuda juga disiapkan untuk mencetak talenta yang siap bersaing global.
1: Dan berdasarkan info yang kubaca sih ya, sekolah mulai dibuka serentak di 16 titik tahun ajaran 2025-2026. Nah, ada yang bertransformasi sekolah unggul, ada juga yang dibangun baru.
0: Fiksi, no debat sih, Dar. Ini tempatnya siswa yang punya mimpi besar.
1: Sekolah Unggul Garuda, saatnya siswa Indonesia melesat ke tingkat dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Merauke.

sedang mendengarkan esensi buku. Ringkasan buku dengan judul Terusir, karya Buya Hamka. Buku Terusir adalah salah satu karya terkenal dari Buya Hamka, seorang penulis, pemikir, dan ulama terkemuka dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 dan menjadi salah satu karya sastra yang penting dalam sejarah sastra Indonesia. Terusir adalah sebuah novel pendek yang menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20. Cerita ini berpusat di sekitar karakter utama, Zainuddin, seorang pemuda Minang yang terpaksa meninggalkan desanya setelah terlibat dalam sebuah perselisihan antar kampung. Zainuddin adalah representasi dari semangat dan karakteristik masyarakat Minangkabau yang teguh dan berani. Novel ini dimulai dengan Zainuddin yang berusaha mempertahankan kehormatannya dan memenangkan hati seorang wanita yang bernama Azizah. Perseteruan antara dua keluarga di desa membuat Zainuddin menjadi terusir dari desanya. Meskipun harus meninggalkan kampung halamannya, Zainuddin tidak pernah kehilangan kebanggaannya sebagai orang Minangkabau. Zainuddin mengembara ke berbagai tempat, mengalami berbagai peristiwa, dan menghadapi berbagai tantangan. Selama perjalanannya, ia berjumpa dengan orang-orang yang beragam dan memperdalam pemahamannya tentang kehidupan, keadilan, dan agama. Salah satu momen penting dalam perjalanan Zainuddin adalah ketika ia bertemu dengan seorang pendeta Katolik yang menceritakan kisah kehidupan Yesus Kristus. Meskipun berbeda keyakinan, Zainuddin menyadari nilai-nilai universal kebaikan dan cinta dalam cerita tersebut. Zainuddin juga belajar banyak tentang prinsip-prinsip hidup, termasuk kesederhanaan dan integritas. Ia bertemu dengan seorang pemuda yang menjalani kehidupan sederhana tanpa ambisi berlebihan dan tetap bahagia meskipun memiliki sedikit harta. Pemuda ini mengajarkan Zainuddin untuk tidak hanya mengejar kekayaan, tetapi juga untuk menjalani hidup yang bermakna. Selama perjalanannya, Zainuddin berjuang dengan berbagai pertentangan batin. Ia merasa terpisah dari kampung halamannya dan merindukan keluarganya. Namun, ia juga merasa bahwa ia telah menemukan makna hidup yang lebih dalam dan penting. Saat akhirnya, Zainuddin kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun terusir. Ia menemukan bahwa banyak hal telah berubah. Perselisihan antar kampung telah mereda, dan ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan Azizah, wanita yang selalu menjadi cintanya. Namun, Zainuddin tidak lagi sama dengan pemuda yang pergi beberapa tahun sebelumnya. Ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh pengalaman. Novel Terusir menciptakan gambaran tentang kehidupan dan budaya Minangkabau yang kaya. Buya Hamka dengan indahnya menggambarkan semangat, keberanian, dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau melalui perjalanan Zainuddin. Meskipun terasing dari kampung halamannya, Zainuddin tetap mempertahankan identitas dan kebanggaannya sebagai orang Minangkabau. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai universal seperti keadilan, kesederhanaan, dan cinta dalam menjalani hidup. Terusir adalah karya sastra yang menggugah pikiran dan merangsang refleksi tentang makna hidup dan nilai-nilai yang penting. Melalui perjalanan Zainuddin, pembaca dapat belajar tentang bagaimana menjalani hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan integritas. Buku ini tidak hanya menggambarkan kehidupan Minangkabau, tetapi juga mengajarkan pelajaran universal tentang manusia, kehidupan, dan nilai-nilai yang abadi.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: ini sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Ya, pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah pes adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Ya, itu dia informasinya untuk Anda pendengar di Cek Fakta sore hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Weh, panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak.
1: Menyenangkan.
2: Aduh, sama kan. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya. Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi, tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 17.28 menit. Waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari siang tadi hingga saat ini. Dan perlu untuk kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Merauke dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17.36 menit. Kita jumpa lagi di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Iya,
0: mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Thank you.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: pangkas kelas yang kamu pegang masih ada kan?
1: Ada sih, tapi kemarin aku pakai sedikit buat beli pulsa.
0: Hah? Itu kan bukan uang kamu, Ben.
1: Cuma sedikit kok, nanti juga aku ganti.
0: Korupsi itu bukan soal besar atau kecilnya. Pakai uang yang bukan hak kita, itu sudah salah.
1: Iya juga, aku nggak kepikiran sampai di situ.
0: Kita ini pelajar, Ben. Kalau dari sekarang udah nggak jujur, nanti jadi kebiasaan.
1: Kamu benar, Di. Aku bakal ganti dan jujur ke teman-teman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, selamat malam bagi Anda sekalian pendengar di kebersamaan kita untuk edisi siar hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Informasi dan juga hiburan yang tentu masih akan terus Anda dengarkan ya, terkhusus rangkaian Merauke malam ini melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya untuk rangkaian Merauke malam ini akan berlangsung di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Beberapa program acara untuk Merauke sore ini sudah Anda dengarkan ya pendengar. Dan kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda nanti juga akan kami ajak mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua. Ya, Warta Berita Gema Papua yang tentunya Anda akan dengarkan ya berbagai informasi wilayah Korwil Nusantara 1 Papua. Dan juga tentunya beberapa program acara menarik lainnya yang akan Anda dengarkan ya sampai di pukul 24. Nanti di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur akan hadir program acara Ngobras. Seusai Anda dengarkan lebih dulu ya paket drama radio. Dan juga tentunya beberapa informasi yang sudah kami pilihkan dari laman portal berita rri.co.id. Berharap bahwa di rangkaian program malam ini ya, Anda yang sedang monitor di frekuensi radio Anda masing-masing, tentunya semua aktivitas yang dijalankan sepanjang hari ini boleh berjalan sesuai dengan yang Anda schedule-kan ya. Kabar sehat bersama keluarga dan semua aktivitasnya berjalan dengan lancar dari pagi tadi. Tak lupa juga kami menyapa buat semua pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kingmam, dan juga Sota. Tentu Anda yang sedang mendengarkan melalui pemancar relay RRI di tempat Anda. Semoga saja juga kabar yang sama. Dan saya Deci akan menemani Anda semuanya ya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur untuk malam hari ini. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur untuk

satu singles dari miliknya Rio Febrian dengan Jodoh, dan berharap bahwa Anda untuk malam hari ini ya masih dalam suasana yang menyenangkan. Tidak ada kata jenuh ataupun juga mungkin hal yang serupa ya, bosan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah informasi hiburan yang kami hadirkan untuk Anda dijamin akan menambah suasana yang seru, menyenangkan. Anda berkumpul bersama keluarga yang lagi beristirahat malam hari ini, ataupun juga Anda yang tengah menjalankan aktivitasnya ya. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda yaitu Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, yaitu produksi RRI Merauke untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Pemirsa, kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire. Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud, sehingga tercipta ketahanan wilayah yang mantap, serta masyarakat yang sejahtera dan harmonis dalam bingkai NKRI. Informasi selengkapnya dilaporkan Robby Vanindi.
2: Bupati Nabire Mesak Magai SOSMSI secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-130 wilayah Kodim 1705 Nabire tahun 2026 yang berpusat di Kampung Wanggarsari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa 13 Oktober 2026. Bupati Mesak Magai dalam keterangannya menekankan bahwa program TMMD bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan wadah strategis untuk semakin mempererat hubungan kekeluargaan serta kemanunggalan antara TNI dan rakyat. TMMD ke-130 ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di Papua Tengah yang kaya akan keberagaman. Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai kebinekaan di Kabupaten Nabire. Kehadiran para prajurit TNI di tengah-tengah pemukiman warga dinilai dapat menjadi sarana memperkokoh toleransi antar umat beragama dan suku, sekaligus menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air.
3: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami pemerintah daerah kepada TNI, dalam hal ini Pak Dandim beserta jajaran semua, sehingga keterlibatan TNI dan Polri untuk mengambil bagian dalam pembangunan di Kabupaten Nabire, sehingga keterlibatan TNI Polri ini nampak di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini salah satunya adalah TMMD hari ini, di tahun ini, kita fokus di pembangunan gereja Rehoboth SPB Wanggarsari, Distrik Wanggar. Nah, pembangunan gereja tersebut ini awalnya jemaat sendiri ada bangun, tetapi berapa persen belum selesai, sehingga TMMD akan selesaikan selama 30 hari di tempat ini. Nanti untuk tahun depan kita akan lanjutkan lagi di tempat lain di wilayah Kabupaten Nabire. Karena kekompakan, kemudian tepat waktu, ini sangat menentukan dan sangat luar biasa, sehingga kami menerima manfaat ini sangat luar biasa bagi kami, dan juga dukungan daripada para jemaat di tempat ini baik ketika TNI lagi kerja, mereka juga turut kawal di sini, bahwa mereka menyaksikan sendiri keterlibatan TNI untuk membangun gereja.
2: Sementara itu, warga jemaat GKII Rehoboth Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Alex Magai, menyambut hangat dan penuh rasa syukur atas pelaksanaan pembangunan gedung gereja baru jemaat GKII Rehoboth melalui program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-130 tahun 2026. Pembangunan gedung gereja ini menjadi salah satu sasaran fisik utama dalam program TMMD ke-130 tersebut yang dikerjakan secara bersinergi oleh prajurit Kodim 1705 Nabire bersama pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat.
4: Apa yang kami harapkan selama ini, hasil doa daripada jemaat, hamba-hamba Tuhan, akhirnya terkabul sehingga pemerintah daerah lebih khususnya kepada Bapak Bupati peruntukan untuk membangun gedung gereja jemaat Rehoboth melalui dana 2026 lewat TNI Manunggal yang akan sedang dibangun, dan hari ini pas bertepatan upacara pelepasan untuk pembangunan gedung gereja, dan perkirakan seperti tadi disebutkan oleh Bapak Bupati, kira-kira mereka akan kerja dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi hari ini tanggal 13, dan seperti Bupati yang akan disampaikan, nanti akan tarik kembali tanggal 11 bulan depan.
2: Tokoh agama beserta pengurus jemaat menyampaikan bahwa keberadaan gedung gereja yang lebih layak dan memadai telah lama menjadi kerinduan warga. Selama ini, aktivitas peribadatan dan pembinaan spiritual jemaat memerlukan fasilitas tempat ibadah yang lebih kokoh serta menampung seluruh jemaat dengan nyaman. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
5: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur

0: kesehatan yang infrastruktur kesehatan, ya, memiliki sarana dan prasarana kesehatan seperti gedung rumah sakit, klinik, puskesmas, pustu, dan infrastruktur kesehatan yang lain untuk menyediakan sarana prasarana yang kita gunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua, pembangunan bidang kesehatan kita lakukan pada pengadaan dan penyediaan peralatan atau equipment bidang kesehatan. Jadi kalau sarana prasarana bagus, gedungnya bagus, tapi kalau tidak ada alatnya, nggak bisa kita operasikan. Oleh karena itu, setiap tahun kita juga menyediakan peralatan-peralatan medis yang bisa digunakan untuk pemberian pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, klinik, puskesmas, pustu, dan sarana prasarana kesehatan yang lain.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahangiar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
2: Dokumen penganggaran induk tahun 2026 itu ada 3 unit, yaitu satu unit yang telah tadi diberikan untuk Palang Merah Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mapi dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indian di Bovendigul dan Klinik JA di Marah Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
1: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Komandan Kodim 1708 Biak Numfor resmikan lobi baru untuk mendukung tugas satuan. Reporter Tri Rian.
4: Kodim 1708 Biak Numfor meresmikan lobi baru sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan bersama. Peresmian tersebut dilakukan oleh Komandan Kodim 1708 Biak Numfor, Letkol Cavalry Albert Sueni, diwakili oleh bersama Wakil Bupati Supiori Saharul Hasanuddin Nunsi, Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rompaisum, serta Danion Yonif TP 858 MSB Letkol Infantri Ima Dedeni. Berlangsung di Makodim 1708 Biak Numfor Senin 12 Oktober 2026. Dan Dim 1708 Biak Numfor Letkol Cavalry John Albert Sueni mengatakan, pembangunan lobi tersebut merupakan bentuk inovasi dalam memanfaatkan area yang sebelumnya hanya berupa lorong kosong agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat.
5: Saya punya semangat untuk membangun satuan yang lebih bagus lagi, lebih bermanfaat untuk semua. Saya punya pemikiran bahwa semua yang kita terima masuk dalam fasilitas itu dibangun dengan prototipe yang sudah ditentukan. Tapi kita bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan, biar dia bisa lebih maksimal dalam mendukung tugas. Contoh seperti lobi ini, tadinya kan lobi yang tidak bermanfaat sama sekali, hanya lorong kosong begitu saja. Tapi ya ini namanya inovasi. Harus saya lakukan apa ini terhadap lahan sedikit ini, kemudian kita jadikan lobi, nanti kedepannya

0: bisa digunakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, briefing, ataupun kita semacam tadi kita laksanakan, mungkin ada nanti akan ada subuhan Kodim bisa dilaksanakan di situ.
1: Menurutnya pembangunan fasilitas tersebut juga melibatkan personil Kodim bersama dengan tenaga kerja sipil. Personil turut berpartisipasi dalam sejumlah pekerjaan hingga fasilitas tersebut selesai dikerjakan. Ia berharap fasilitas yang dibangun ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal agar tidak hanya untuk kepentingan personil Kodim ke depan, tapi juga untuk mendukung kegiatan bersama pemerintah daerah maupun instansi dan lembaga lain yang menjalankan kerjasama dengan Kodim 1708 pihak Nufor.
0: Apa yang kita bangun itu harus dijaga, supaya itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung tugas. Harapannya ini akan bermanfaat bagi semua, baik bagi anggota Kodim ataupun untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan contohnya dari denda atau lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan Kodim.
1: Keberadaan lobi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama, sehingga fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan fungsional.
2: Sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau, mereka hadir membantu rakyat menyediakan air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga perbatasan. Berikut laporan reporter.

0: bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini. Di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri, di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Bovendigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
1: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul khususnya, kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita ada rasa simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
0: Di saat yang sama, Kapolres Bovendigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
2: Karena kita percaya ketika masyarakat kita sehat, ya, itu akan berdampak kepada keamanan kita. Ya, kalau kayak sekarang mungkin masyarakat sakit, terus kesulitan air, maka berdampak pada Kamtikmas. Kamtikmas akan melonjak ataupun akan berpengaruh, ya. Karenanya kita berusaha untuk mencegah meminimalisir gangguan Kamtikmas.
0: Sementara itu, masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT 7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
3: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Pemerintah, saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya rasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk mendatangkan air bersih. Jadi saya katakan kepada pemerintah, pemerintah juga melihat.
0: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes De Golden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Tersangka perkara korupsi Jalan Bovendigul bertambah. Kejaksaan Tinggi Papua menahan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul. Berikut laporan Naldi Saulia.
5: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan satu tersangka baru berinisial FT dalam perkara dugaan korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Penetapan tersangka baru ini merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul selaku pengguna anggaran. Penambahan tersangka FT menjadi total 3 orang tersangka pada perkara tersebut. Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua yang diwakilkan Kepala Seksi Penyidikan Muhammad Rizal di Jayapura.
6: Untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan Distrik Mumbai Distrik Beliwage dan surat penetapan tersangka nomor 9 garing L.1 garing FD.2 garing 10 garing 2026 tanggal 12 Oktober 2026 untuk perkara pekerjaan pembangunan Jalan Ruas Dema Vivero. Sampai dengan hari ini, terhadap penanganan kedua perkara tersebut telah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara RP yang sudah ditahan selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023. Yang kedua saudara S selaku pelaksana pekerjaan, dan yang ketiga FT selaku pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Di mana untuk pekerjaan ini kerugian negara dengan total 10.640.767.804.66.
5: Dikatakan ketiganya terlibat dalam 2 paket pekerjaan infrastruktur jalan tahun 2023 yang menggunakan dana alokasi umum dan Otsus Papua, di mana proyek pertama pembangunan jalan ruas Dema Vivero senilai 4,58 miliar dan proyek kedua pembangunan ruas jalan Distrik Kombai Firiwage mencapai 6,05 miliar rupiah. Namun Kejati Papua menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam proses penyidikan.
6: Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan berdasarkan alasan subjektif berupa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan berupaya melarikan diri, menghambat proses pemeriksaan, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta melakukan ulang tindak pidana, maka pada hari ini tim penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S selaku pelaksana pekerjaan yang ditahan di Lapas Kelas 2 AB Pura selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk tersangka FT selaku pengguna anggaran tidak dilakukan penahanan karena memang yang bersangkutan saat ini sedang menjalani masa tahanan berupa pidana badan dalam perkara lainnya di Lapas Kelas 2 AB Pura. Beliau mantan Kadis PU.
7: Ya, mungkin akan bertambah juga nanti saksi-saksinya, kita lihat perkembangannya. Karena setelah penetapan tersangka ini pasti kan kita untuk memperkuat bukti, walaupun sudah cukup bukti untuk lebih memperkuat lagi, terlebih nanti follow money, aliran dana yang kita lihat.
5: Lebih lanjut dikatakan guna kepentingan penyidikan tersangka S ditahan selama 20 hari ke depan lantaran baru memenuhi panggilan, sedangkan tersangka FT tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas AB Pura. Kejati Papua juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai hukum yang berlaku. Nalik Saulia melaporkan.
4: Pelatihan souvenir Yapen dorong pengembangan kerajinan lokal. Berikut laporan Ricky Aritonang.
8: Pelatihan pembuatan souvenir yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026 di Auditorium RRI Serui. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dalam menghasilkan kerajinan khas daerah. Pelatih pembuatan perahu hias Agus Taran mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membina peserta agar mampu membuat perahu hias berbahan kayu rerami yang memiliki daya tahan tinggi dan berpotensi menjadi souvenir khas Yapen.
9: Kegiatan ini dibuat dari dinas pariwisata. Dan di hari ini teman-teman souvenir semua ada di sini. Bahan yang kita pakai ini dari kayu rerami. Saya sendiri sebagai pelatih untuk mengajar anak-anak ini buat membuat perahu. Ya. Jadi di hari ini saya juga berterima kasih buat Dinas Pariwisata, terutama juga buat pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang hari ini menyiapkan tempat ini buat kami bisa membina adik-adik yang baru bertumbuh dalam membuat perahu hias.
8: Sementara itu, Arnola Warumi, peserta pelatihan pembuatan kabila, menjelaskan bahwa kerajinan tersebut memanfaatkan bahan alami seperti daun dan pelepah sagu yang harus dikeringkan sebelum diolah. Ia menyebutkan pembuatan satu buah kabilah membutuhkan waktu paling sedikit sekitar 1 minggu agar bahan siap dianyam menjadi kerajinan yang berkualitas dan bernilai jual.
10: Dari sagu, mulai dari daun sagu, sampai dia punya pelupang. Yang dahannya terakhir itu kulit sagu. Ya semua ini dari sagu.
11: Dari sagu.
10: Sagu, terus tikar.
11: Dari sagu dengan tikar.
10: Tikar, tikar gunung, tikar pasir. Butuh waktu kalau duduk setiap hari di rumah sampai malam, 2 hari begitu bisa satu begini habis. Kalau ini termasuknya 1-4 hari begitu baru habis. Nah, dijemur lagi 1 minggu.
11: Hampir 1 minggu.
10: Kita kalau kasih tidur, dia punya air itu tidak bisa turun.
8: Pelatihan ini diharapkan mampu melestarikan kerajinan khas Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan souvenir berbahan lokal. Rika Ritonang melaporkan.
4: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Arianto mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
12: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Update dari pukul 19 untuk malam hari ini, jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami sudah siapkan dua informasi untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id. Dan kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama. Ini berkaitan dengan Malaysia angkat isu kabut asap lintas batas dalam pertemuan ASEAN. Ya, informasi internasional untuk Anda update-kan. Dan Malaysia akan mengangkat isu kabut asap lintas batas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila bulan depan. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong mekanisme regional yang lebih efektif untuk menangani persoalan kabut asap. Ya, isu tersebut memerlukan perhatian khusus karena belum tercakup dalam mekanisme ASEAN untuk penanganan bencana alam. Dan hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hassan pada Senin 12 Oktober 2026 dilansir dari CNA. Mohamad menegaskan bahwa kabut asap tidak termasuk atau diklasifikasikan sebagai bencana alam dalam mekanisme yang ada. Ia berencana membahas persoalan tersebut secara langsung dengan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN. Dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Dominic Xavier Imperial, mengonfirmasi bahwa isu kabut asap lintas batas masuk dalam agenda pertemuan. Dan isu tersebut akan dibahas dalam pertemuan persiapan para menteri luar negeri menjelang konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN. Dan kabut asap tebal melanda Singapura dan Malaysia dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut dipicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung selama berbulan-bulan di Indonesia. Kabut asap menyebabkan peningkatan gangguan pernafasan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Kondisi tersebut juga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah Malaysia, termasuk Johor di bagian selatan negara tersebut. Mohamad mengakui upaya Indonesia dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan dan menyampaikan simpati atas tantangan yang dihadapi Indonesia. Meski demikian, ia mendesak Indonesia mengambil langkah yang lebih efektif agar kabut asap tidak berdampak pada masyarakat. Informasi selanjutnya, kalau tadi informasi internasional, kita akan beralih ke informasi regional, tepatnya dari Merauke, yang mana Pemkab Merauke maksimalkan dukungan operasional air bersih dari laman portal berita rri.co.id. Akan hadir di ruang dengar Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

beralih ke informasi selanjutnya ya, dan kali ini berkaitan dengan Pemkab Merauke maksimalkan dukungan operasional air bersih. Informasinya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Dan selengkapnya untuk Anda updatekan,

Bupati Merauke Yosep Gepse berharap perusahaan air minum PDAM terus memaksimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat di tengah keterbatasan armada dan juga kondisi musim kemarau yang berkepanjangan. Dan hal tersebut disampaikan oleh Bupati Merauke pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 atau hari ini. Yosep mengatakan PDAM memiliki peran pelayanan sosial sehingga diharapkan mampu untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Merauke. Namun keterbatasan kendaraan operasional menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian untuk mendukung distribusi air bersih. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Bupati Merauke, kita harapkan juga nanti mungkin dengan kondisi kita yang ada ke depannya, kita bisa punya kendaraan lagi untuk mendukung operasional daripada PDAM kita begitu. Selain mengupayakan dukungan kendaraan bagi PDAM, pemerintah daerah juga memanfaatkan kendaraan dinas dari organisasi perangkat daerah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Yosep menyebutkan kendaraan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan tersebut. Dan ia menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi nomor kontak yang telah disampaikan pemerintah daerah. Berbeda dengan layanan PDAM yang mengikuti tarif berlaku, bantuan air bersih melalui pemerintah daerah diarahkan untuk mengganti biaya operasional saja. Ya, ini informasi untuk Anda dengarkan dan kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Untuk nanti Anda juga akan ikuti paket drama radio di malam hari ini ya. Untuk edisi hari Rabu ya di

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti paket drama radio di edisi malam hari ini, produksi RRI Merauke, dengan judul Kita Orangpu Indonesia. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
2: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu. Tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
3: Eh, Joni, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri, kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
2: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas, eh. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua. Bukan untuk saya sendiri.
3: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
4: Selamat pagi semuanya. Weh, Joni, dari jauh saya dengar kupu suara. Saya pikir ada orang baku bakalaika. Ternyata cuma kau saja, eh.
2: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
4: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
2: Ah, kau selalu saja cari alasan.
4: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut deng kau.
5: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
3: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dompu kepala dulu.
5: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
2: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
4: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, kah.
3: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
5: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
2: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda toh.
3: Yo, memang beda toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kah?
2: Ya, bukan begitu juga toh maksudnya.
3: Sudah, kamu orang dengar baik-baik ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
4: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
5: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
2: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana, kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
3: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
4: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
5: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
2: Benar juga ya.
4: Tapi, Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
2: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari sudah tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
3: Sudah, Sekarang, mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja. Harus juga dibuktikan, toh.
5: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
6: Siap!
7: Siap, Komandan!
1: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
7: Wah, lihat deh, bagus juga nih lapangan sekarang.
8: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
3: Kok baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
8: Iyo, Maria. Saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
5: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
7: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
3: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
8: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
5: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
7: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga .
3: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama pasti dia akan kuat.
8: Macam kita empat ini toh.
7: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan toh.
5: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
3: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: Sa Papua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
0: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
2: Tapi kitorang semua sama.
3: Sa Indonesia.
0: Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
0: Kita jaga persatuan.
2: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa di setiap hari Minggu sampai di hari Jumat akan hadir program acara Ngobras, obrolan bersama komunitas yang tentunya berisikan obrolan menarik yang menjadi inspirasi bagi Anda semuanya dari berbagai bidang. Dan hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial dari SMA Yohanes 23 Merauke ya. Oke, kita akan membahas topik yang menarik berkaitan dengan kompetisi bahasa Inggris siswa SMA Yohanes 23 Merauke dari kabupaten menuju tingkat nasional. Sudah hadir di studio untuk malam hari ini, saya sapa dulu ketiga siswa ya, adik-adik kita yang mana semuanya ini jago-jago bahasa Inggris ya. Asik. Oke, selamat malam buat Grazio Aldiandra Katinbria, yang mana ini orangnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, panggilannya
1: Grazio atau Cio?
0: Grazio atau Cio ya. Ini nama-namanya keren-keren semua ya. Oke, juga ada William Schwarznaya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, mungkin William agak sedikit ditarik mic-nya ya, biar lebih dekat. Oke. Iya, panggilannya siapa William?
2: Iya, panggilannya William, kalau tidak Willy.
0: Kalau tidak Willy?
2: Iya.
0: Oke, baik. Kemudian ada Ode Nur Fazriel Kristandah Ladamai. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Kak.
0: Oke, panggilannya siapa nih?
3: Bisa dipanggil Ode.
0: Ode, oke, baik. Ode, William, sama... Ya, kalian berdua maksudnya ya. Mic-nya mungkin agak sedikit merapat, lebih dekat dengan kalian berdua ya. Oke, biar lebih kedengaran ngejreng suaranya ya di udara. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang kompetisi bahasa Inggris ya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu nih ya, apakah Grazio, William sama Ode ini satu kelas atau beda-beda kelas nih?
1: Satu kelas semua, Kak.
0: Oh, satu kelas semua ya. Kelas berapa?
1: Kelas 11.
0: Kelas 11 ya. Oke. Okay. Kalau di kelas 11 belum ada jurusannya ya?
1: Sudah ada.
0: Oke, okay. Jurusan?
1: IPA.
0: Oh, jurusan IPA. Oke, okay, baik. Iya, dan ini kita ngobrol terkait dengan kalian bertiga punya skill atau kompetisi, punya kemampuan dalam hal berbahasa Inggris ya. Oke, nah ini kalau dari Grazio sendiri sudah boleh dibilang fasi berbahasa Inggrisnya itu dari kapan? Apakah juga ada ikut kegiatan kayak macam kegiatan ekstrakurikuler ya, les tambahan di luar sekolah, jam sekolah begitu atau?
1: Kalau untuk sekarang sih nggak ada ya, Kak. Kalau dulu ada, tapi kalau sekarang udah nggak.
0: Oke, okay. Kayaknya sudah lebih jago ya. Oke, okay. Jadinya dulu waktu masih di tingkat SMP ya?
1: SD.
0: Oh, dari SD ya? Yeah. Oke, okay. Les tambahannya ya?
1: Ada les tambahan.
0: Baik. Dan kalau dari William sendiri?
2: Kalau dari saya sekarang tidak ada, dulu ada pas SD juga.
0: Oh, SD juga ya. Jangan-jangan kalian bertiga punya tempat kursus sama lagi. Kalau Ode?
3: Sama juga, Kak. Untuk dari? Sekarang memang gak ada, tapi okay. Kalau pas SD pernah.
0: Mm-hmm. Baik, ini kalau boleh tahu juga nih ya, mulai ikut berbagai perlombaan khususnya untuk di lingkungan sekolah ya. Dalam hal bahasa Inggris, apakah start dari waktu sudah jadi siswa SMA atau sudah mulai?

0: Oke, okay, kayaknya Pak Guru lagi off air dulu untuk sementara. Jadi memang khusus untuk mereka bertiga yang akan ngobrol ya. Jadi Bapak Ibu gurunya tetap standby untuk menemani saja ya. Nah, ini boleh cerita dulu ya dari Cio, William sama Ode ya, berkaitan dengan kalian bertiga bagaimana sampai bisa boleh dibilang tertarik sama bahasa Inggris dan juga sampai bisa fasih dan terlibat dalam perlombaan. Kita start dari Gracia ya.
1: Kalau saya sih dari kenapa bisa sampai tertarik ke bahasa Inggris, karena dari dulu emang kayak segala macam yang dilakukan tuh pasti ada bahasa Inggrisnya. Jadi kayak kalau nggak dipelajari berarti kayak kita berhenti di situ aja. Okay. Jadi mulai dari SD mau bilang harus bisa bahasa Inggris dulu. Mm-hmm. Terus lanjut sampai ke SMA. Nah, sampai di SMA karena skill bahasa Inggrisnya sudah bisa dibilang meningkat. Mm-hmm. Jadi daripada kita cuman belajar-belajar, lebih baik kita salurkan ke lomba-lomba sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Kalau dari Grazio, startnya dari kelas berapa tuh? Kalau masih ingat.
1: Start
0: untuk bisa mengenal mungkin kayak kosakata atau mungkin bisa langsung kayak speaking begitu.
1: Kalau mengenal kosakatanya dari SD udah bisa. Cuman kalau untuk speakingnya dari SMP.
0: Dari SMP ya. Oke. Okay. Tapi memang kalau Grazio juga suka sama bahasa Inggris.
1: Suka
0: ya. Lebih cenderung waktu awalnya tuh dari mana? Apakah mungkin kayak movie atau dengerin lagu?
1: Pertamanya sih dari game sih.
0: Dari game. Begitu ya.
1: Mulai dari game terus lanjut ke film terus ke lagu.
0: Oke, karena kalau di game sekarang itu semua pakai bahasa Inggris ya istilahnya ya. Jadi mau tidak mau harus belajar ya kan?
1: Iya.
0: Oke. Kalau di rumah yang paling mendukung siapa? Mama, bapak atau semua?
1: Semua, satu keluarga.
0: Semua satu keluarga. Jangan-jangan di rumah juga sering speaking ataupun dialognya pakai bahasa Inggris kapan?
1: Kadang sih mix sih, dicampur-campur gitu.
0: Oke, okay, keren ya. Ada keluarga yang mendukung, jadinya ada teman, partner ya untuk speaking ya.
1: Ada.
0: Oke, okay. Nah dari William bagaimana William?
2: Kalau saya awal-awal tertarik bahasa Inggris itu karena film kak.
0: Oh dari film?
2: Iya.
0: Oke, okay. Film apa? Animasi atau?
2: Film animasi sama kalau nggak salah waktu itu film horror The Conjuring.
0: Oke, okay. Lalu? Akhirnya tertarik untuk menerjemahkan satu persatu ya kosakatanya ya.
2: Iya.
0: Oh, jadi dari movie ya. Baik, jadinya Bapak Ibu guru jadi tahu ya kira-kira mereka bertiga ini startnya dari kapan. Oke. Okay. Dan akhirnya kalau dari William sendiri bagaimana? Apa kayak mungkin hanya dengan belajar dari movie saja atau di rumah juga didukung sama papa mama atau kakak-kakak atau saudara-saudara gitu?
2: Kalau didukung iya, mama dan bapak mendukung. Sama keluarga juga.
0: Oke. Okay. Jadi kalau untuk partner speaking di rumah atau di sekolah, kalian bertiga kalau di sekolah ya pasti bisa lah, ada teman. Kalau di rumah?
2: Kalau di luar kadang-kadang kak.
0: Kadang-kadang ya, yeah. Oke, baik. Ode, kalau Ode bagaimana Ode?
3: Kalau saya awalnya dari tertarik sama lagu sih kak.
0: Oh dari lagu ya,
3: soalnya kan kita sering kayak dengar lagu bahasa Inggris, cuman kadang-kadang tidak mengerti apa maknanya. Jadi karena itu kayak semakin tertarik sama untuk belajar bahasa Inggris.
0: Oke, okay, baik. Nah ini model pembelajaran kalau di sekolah sama Pak Guru atau Ibu Guru bagaimana nih? Kalau dari Ode lebih banyak materi yang diberikan atau langsung ke speaking?
3: Biasanya sih lebih banyak materinya sih kak.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Jadinya kalian yang ditantang ya untuk improve sendiri ya?
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Ya, kayaknya kalian bertiga harus bisa bikin sentences yang simple dulu lah ya untuk perkenalan sedikit. Oke. Okay. Nah, kalau kompetisi bahasa Inggrisnya ini sendiri yang untuk daerah ya. Oke, okay. Saya boleh dengarkan dulu dari Ode mungkin ya. Dari Ode kompetisi di daerah apa saja sih yang sudah diikuti khususnya untuk yang bahasa Inggris ya?
3: Kalau yang bahasa Inggris sih awalnya kan dari SMP kak. Untuk utamanya memulai dari lomba cerdas-cermat gitu.
0: Oh oke. Okay.
3: Dari yang memang diselenggarakan sama SMA Negeri 3 dan memang kebetulan waktu itu finalnya di

0: RRI.
1: Iya, RRI.
0: Oke, siap. Lalu yang di SMA ini kompetisi daerahnya apa saja yang diikuti? Masih ingat?
1: Kayaknya yang diingat tuh LDI Sika.
0: Oke. Okay.
1: Itu seperti lomba debat.
0: Lomba debat juga ya?
1: Iya. Mm-hmm.
0: Kalau selain lomba debat, ada enggak lomba-lomba yang lain gitu? Mungkin kayak apa ya? Boleh dibilang kayak kalian speech begitu?
1: Oh, kalau saya sih belum ya, Kak.
0: Belum ya? Ya. Lebih kepada debat ya. Waktu itu antar sekolah.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari William?
2: Kalau dari saya awal lomba bahasa Inggris ya. Itu dari SMP kalau enggak salah itu di daerah Malang kayaknya.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Udah langsung go nasional ya. Oke, baik. Atau memang dulu sekolah di sana SMP?
2: Tidak.
0: Tidak.
2: Dari kecil.
0: Dari sekolah, kecil di Merauke, tapi
2: kecil di Merauke, SD di Merauke itu kayaknya sekitar dari 2015 sampai 2016. Habis itu pindah ke Bovendigo atau Tanah Merah.
0: Oke, okay, baik. Jadi dia sudah menjelajah wilayah Papua Selatan ya. Iya, dan kalau di SMA apa lomba yang sama juga?
2: Dari
0: kalian bertiga ikut kompetisinya? Atau ada yang berbeda?
2: Yang sama itu kalau nggak salah ISO.
0: Oh, oke.
2: Okay. ISO. Oh.
0: Mm-hmm. Yang berbedanya belum pernah
2: belum.
0: Sendiri-sendiri. Kayaknya belum pernah. Oke. Okay. Kalau dari Grazio, ada yang berbeda enggak dari lomba-lombanya?
3: Kita kalau lomba bahasa Inggris bareng terus, kayak debat bareng.
0: Mm-hmm.
3: Kecuali yang waktu itu yang olimpiade diadakan di Semansa ya.
0: Mm-hmm.
3: Itu yang saya sama William saja yang ambil bahasa Inggris.
0: Oh, oke. Okay. Itu tahun berapa itu?
3: Baru-baru
4: ya?
3: Baru-baru.
0: 2026 ini ya, berarti ya.
2: Iya.
4: 2026 tuh.
3: Saya
0: kalau baru-baru berarti 2026.
3: Ya, 2026 Kak.
0: Kalau lama-lama berarti 2025. Oke. Okay. Kalau dari kalian bertiga sendiri ya, nanti kita akan bahas juga yang tingkat nasional ya. Oke, okay. Ada beberapa langkah nih ya, yang mana tadi juga saya dapat bocoran dari Pak Guru ya. Mm-mm. Pak Guru Mr. Jonas ya. Kalau beberapa kompetisi yang kalian ikut nasional itu dia berjenjang ya atau bertahap ya. Oke. Okay. Nah, ini saya juga ingin, saya penasaran ya, seperti apa sih boleh dibilang regulasinya atau prosedurnya seperti itu ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari kalian bertiga sendiri nih ya, Grazia, William sama Ode nih, cara untuk bisa fasih berbahasa Inggris ini juga jadi kayak trik tips buat teman-teman di rumah ya yang lagi mendengarkan. Seperti apa sih untuk anak tingkat sekolah menengah atas nih, SMA ya, yang boleh dibilang kalian sampai saat ini juga tetap tekuni atau jalankan ya untuk prakteknya. Kalau dari Gracia seperti apa nih cara belajarnya? Kalau di rumah, di sekolah kan pasti materi ya, teori dari Bapak Ibu guru yang kasih kan. Nah, tapi kalau untuk improve supaya skillnya itu semakin mantap dan juga yang paling penting adalah bisa speaking kan. Kalau cuma tahu teori tapi speakingnya tidak bisa ya otomatis sama aja kan.
3: Yeah.
0: Oke, okay, itu seperti apa nih?
3: Kalau dari saya, cara improve supaya bisa fasih berbahasa Inggris itu pertama dengerin lagu sih. Terus kayak laku apa, bikin riset tentang bahasa yang gak dimengerti gitu kayak. Ada salah satu kalimat yang gak dimengerti, itu dicari artinya, maknanya. Terus nanti lama-lama semakin tahu artinya itu berarti sudah meningkat gitu.
0: Oke, okay. Jadi kayak nanti ada evaluasi untuk diri sendiri ya.
3: Iya.
0: Jadi tuh boleh dibilang kayak macam ukuran untuk kita ya, supaya tahu sampai di mana kemampuan kita seperti itu ya. Oke, okay, itu trik dari Grazio. Kalau dari William bagaimana?
2: Kalau dari saya Kak, yang pertama itu cari dulu kata-kata dari bahasa Inggris.
0: Mm-mm.
2: Habis itu dituliskan, cari maknanya. Baru selesai cari maknanya, latihan speakingnya. cara menyebutkan kata tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Selesai menyebutkan kata tersebut, susunlah jadi satu kalimat, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Bisa diambil contohnya tuh dari film, kalau tidak dari video pembelajaran bahasa Inggris, Kak.
0: Siap. Oke, okay. Ini juga bisa jadi kayak trik buat teman-teman yang lain ya. Kalau dia bagaimana?
1: Kalau saya sih biasanya menonton film bahasa Inggris, cuman tidak memakai subtitle, Kak. Jadi setelah itu kan kita harus mencari tahu lagi kayak vocabulary-vocabulary yang memang susah dan sulit untuk dipahami.
0: Oke. Okay. Ini kalau umpamanya ada teman-teman sebagian ya yang menganggap bahwa, aduh kayaknya bahasa Inggris ini kan bukan bahasa kita gitu kan, tidak terlalu penting-penting sekali, atau mungkin merasa bahwa ah masih di jalur yang aman nih, apalagi kita yang ada di wilayah timur Indonesia nih ya. Kalau dari kalian bertiga anggapannya seperti apa nih? Dan juga boleh dibilang kayak apa ya, menjawab persepsi atau mungkin pandangan yang keliru terkait dengan bahasa asing atau bahasa Inggris sendiri yang kayaknya susah untuk dipelajari. Kalau dari Ode bagaimana, Ode? Tanggapannya sedikit.
1: Kalau dari saya sih, Kak, bahasa Inggris itu kan secara umum sangat penting ya, apalagi kan tuh bahasa internasional. Dan sekarang juga di mana-mana tuh pasti sering banget menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris tuh sangat penting untuk dipelajari.
0: Oke. Okay. Jadi kayaknya sebuah keharusan untuk kita belajar bahasa asing juga ya. Contohnya bahasa Inggris. Oke, okay. Kalau pandangan dari William?
2: Kalau dari saya, bahasa Inggris penting. Kalau misalnya kayak ada orang dari yang orang luar negeri yang sedang wisata ke sini, belajar, dia cuma bisa bahasa Inggris, nanti dia tanya ke kita, kayak nanti kita bingung begitu, Kak. Nanti pas mau kasih taunya itu susah, gak tahu arti katanya atau bagaimana begitu.
0: Oke, baik. Tapi bahasa Inggris pun juga perlu ya, penting ya.
2: Iya, perlu.
0: Untuk saat ini ya.
2: Iya.
0: Apalagi di era yang semakin canggih, segala sesuatu kayaknya sudah menggunakan using English ya, seperti itu.
2: Iya.
0: Oke. Kalau dari Grazia.
3: Kalau dari saya sih mirip sama Ode ya, karena kenapa belajar bahasa Inggris itu penting, karena hampir di seluruh tempat itu pasti ada bahasa Inggrisnya. Terus misalnya kalau kita nggak belajar bahasa Inggris, kita nggak tahu cara berkomunikasi dengan orang lain juga.
0: Oke, okay, walaupun
3: dengan orang-orang asing, turis-turis asing.
0: Walaupun memang sekarang ini kita tahu bahwa kalau kita di wilayah selatan Papua ya, khususnya di Kabupaten Merauke, mungkin tidak sebanyak orang asing yang ada di pulau lain, atau katakanlah kayak contoh di Bali ya, ataupun juga di NTT, NTB dan lain sebagainya, tapi pastinya sangat dibutuhkan untuk saat ini. Dan kalau kita sudah start dari sekarang, itu akan mempermudah kita nanti ya untuk buka link-link yang lain gitu kan. Siapa tahu di kemudian hari sudah ada banyak orang asing yang kesini, para investor katakanlah itu, dan mungkin bisa kita gunakan juga skill seperti itu ya. Tapi kalian bertiga punya cita-cita jadi apa ini? Apa mau jadi seorang tour guide atau mau jadi yang berkaitan dengan bahasa Inggris, interpreter mungkin? Siapa? Kalian bertiga start dari OD. Atau mungkin punya cita-cita yang lain gitu ya?
1: Ya, kalau saya sih mungkin tidak terlalu berkaitan sama bahasa Inggris ya, karena cita-cita saya sendiri tuh mau menjadi seorang apoteker.
0: Apoteker ternyata ya. Oke, tapi pastinya kan juga dibutuhkan ya suatu saat nanti ya kan. Oke, kalau dari William sendiri?
2: Kalau saya ya, Kak, saya perlu bahasa Inggris karena saya ingin menjadi seorang pengusaha dan pebisnis, Kak.
0: Keren. Dari Grazio.
3: Kalau dari saya sih kayaknya cita-cita saya perlu bahasa Inggrisnya sedikit karena pengen jadi dokter.
0: Oke, keren sekali ya, mereka bertiga punya cita-cita ya. Kita doakan terkabul dan yang pastinya jadi pribadi yang berdampak bagi orang banyak ya, intinya itu. Oke. Baik, tanpa mengabaikan juga yang namanya education ya, pendidikan yang sangat penting apapun itu, terutama untuk mereka yang saat ini juga dipercayakan dari pihak sekolah atau mungkin secara pribadi mereka sendiri ya mengikuti berbagai perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan bahasa Inggris ya. Oke, okay, yang jadi second language. Dan mungkin kita bahas dulu ke kompetisi yang di tingkat nasional ya. Oke, okay. Nah untuk kompetisi tingkat nasionalnya sendiri ini kalau boleh di apa ya, dijelaskan atau describe untuk pendengar kita ya, yang kalian ikuti seperti apa sih tahapan-tahapannya? Apakah kalian bertiga juga sama gitu ya, satu tim?
3: Iya, kita untuk debat bahasa Inggris kita setim.
0: Setim. Ada berapa banyak kategori lombanya? Debat saja atau?
3: Debatnya ada dua kategori, yaitu bahasa Inggris sama bahasa Indonesia.
0: Oh gitu, oke. Okay. Dan khusus untuk debatnya yang bahasa Inggris, kalian bertiga satu tim ya?
3: Iya.
2: Iya,
0: Kak. Oke, okay. Nah itu mungkin boleh diceritakan sedikit modelnya seperti apa sih? Karena ini tingkat nasional. Tahapannya, terserah siapa yang mau jadi jubirnya. Entah ya, Grazio kah, William kah, Ode kah, silahkan. Ode, oke. Okay. Silakan.
1: Ya, jadi awalnya tuh kita dari seleksi tingkat provinsi. Dan itu kan menggunakan format video karena memang belum bisa dilakukan secara offline. Jadi kita merekamnya untuk memaparkan argumen kita ke dewan jurinya. Lalu nanti setelah itu dinilai dan pengumumannya keluar untuk lanjut ke nasional. Dan kebetulan di sini yang lanjut ke nasional ada satu, Grazio kemarin.
0: Oh gitu, ya. Oke, okay. Jadinya Grazio yang lanjut ke tingkat nasional ya, ya. Nah kalau ya, boleh tahu untuk yang materi kalian kemarin itu seperti apa sih? Yang terkait dengan lomba menuju ke tingkat nasionalnya sendiri. Dan itu apakah kompetisinya terbuka untuk semua umum? Atau memang itu khusus untuk siswa-siswi yang ada di Kabupaten Merauke sendiri nih? Untuk pelajar?
1: Iya Kak, terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum ya, ya. Oke, jadi sekolah memberikan kesempatan buat kalian bertiga untuk ikut seperti itu ya, ya. Oke, dan argumentasinya yang kemarin tuh bagaimana tuh? Boleh ceritakan sedikit dong? Kalian membahas tentang apa sih video di videonya?
3: Di video?
0: Masih ingat gak?
3: Kalau gak salah ingat kita bahasnya yang video kedua ya. Itu kita bahas tentang minyak.
0: Oh, okay.
3: dan gas.
0: Minyak dan gas ya. Yeah. Oke, okay, baik. Kenapa bisa ngangkat minyak dan gas? Apakah itu pilihan menjadi salah satu juga dari sekian option yang ada di situ atau kalian pilih sendiri?
3: Kita dikasih materi, nanti kita bikin argumen sendiri. Jadi kita dikasih secara dadakan.
0: Oh, oke. Okay. Topiknya sudah ditentukan seperti itu ya?
3: Sudah. Yeah.
0: Jadi kalian pilihnya minyak dan gas itu ya? Oke, okay. Nah itu kan bahasa yang berkaitan dengan materi tersebut juga pasti kan berbeda dengan materi bahasa Inggris secara umum kan. Pasti kan ada istilah-istilah asing yang memang harus relevan dengan materi minyak dan gas ya kan.
2: Iya.
0: Oke, okay. Nah untuk argumentasinya dan bahan untuk kalian ikuti lomba yang kemarin tuh pasti dibantu sama Bapak Ibu Guru kan.
3: Iya, dibantu.
0: Oke, okay, dibantu ya. Nah, pembuatan videonya sendiri itu seperti apa? Berapa lama tuh?
2: 7 menit.
0: Durasinya?
3: Durasinya 7 menit. Kita dikasih durasi selama 7 menit, terus dikasih waktu untuk mengupload video argumen itu. Nah, setelah kita mengupload, nanti kita tinggal tunggu video dari panitianya untuk kita debat lagi gitu.
0: Oke, okay, jadi ini tingkat nasional yang mana semua materi untuk penilaiannya dikirim ya,
3: yeah.
0: Paketnya seperti itu ya. Oke, okay, jadi kalian setelah nanti selesai seleksinya baru akan diinformasikan lagi ya, apakah lanjut ataupun tidak seperti itu ya. Kalau boleh tahu untuk tingkat nasionalnya diadakan dari mana nih?
3: Gimana Kak?
0: Untuk tingkat nasionalnya sendiri lombanya ini dari mana nih? Kalau boleh tahu. Diadakan dari mana?
3: dari Puspresnas kak.
0: Oke, dari perpustakaan nasional ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Ini merupakan program rutin setiap tahun? Setiap. Atau kali ini baru kalian ikuti?
3: Ini baru kali pertama diikuti, tapi lombanya setiap tahun.
0: Setiap tahun ada ya, ya. Dan kali ini baru kalian bertiga ikuti ya. Ya. Oke, dan yang pastinya banyak teman-teman lain juga ya dari daerah lain kan yang ikut kegiatan tersebut.
2: Iya betul kak.
0: Oke, nanti kalau selesai tahapannya, yang mana Gracia dinyatakan lulus kan?
3: Iya.
0: Untuk ke tahap berikutnya, apakah nanti masih tetap sama prosedurnya pengiriman video atau mungkin Gracia yang menuju ke tingkat nasional berangkat gitu?
3: Nah, kita kemarin debatnya sih lewat Zoom.
0: Oh lewat Zoom ya. Yeah. Oke. Okay. Waktu itu debat lewat Zoom, kalian punya rival atau lawannya dari mana nih?
3: Pertama sih dari ada Papua Barat. Mm-mm. Kita lawan Riau. Mm-mm. Terus
4: Sumut ya?
3: Dari Sumatera Utara.
0: Oke. Okay.
3: Terus dua lainnya lupa kak. Tapi okay. Kita selama hari lomba, mm-hmm. kita 5 kali bertanding. Hari pertama 3 kali, mm-hmm. hari kedua 2 kali.
0: Oke, okay. dengan materi yang sama atau berbeda-beda?
3: Setiap kita masuk ke ronde debat, mm-hmm. selalu beda materinya.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Dan itu diberikan materinya pada saat Zoom lomba itu ya?
3: Iya, saat Zoom.
0: Jadi memang betul-betul kalian tidak mengetahui topik apa yang akan dibahas lebih dulu kan?
3: Iya, nggak tahu.
0: Wow, keren berarti ini ya. Oke, okay, dan itu kalau boleh tahu durasi pada saat lomba Zoom-nya itu sendiri berapa menit untuk debatnya masing-masing tahapan itu?
3: Untuk kalau kita menyampaikan argumen itu sekitar 8 menit kalau nggak salah. Itu kita 8 menit itu kita nyampain semua argumen.
0: Terus, setelah itu prosedurnya seperti apa?
3: Nanti ya seperti debat biasa aja kayak
0: pembicara pertama, kedua, yeah. ketiga, terus habis itu nanti lawan yang
3: pembicara pemulangnya.
0: Oke, akan berargumen lagi nanti ya, yeah. terkait dengan kalian punya presentasi dalam topik tersebut ya. Yeah. Cuman bedanya karena Zoom ya.
3: Iya. Yeah.
0: Oke. <Okay. laughs> Dan bersyukurnya pada saat itu sinyalnya aman ya.
3: Iya, bersyukur banget kak.
0: Dan itu kapan pelaksanaannya itu? Yang Zoom debatnya sendiri pada saat lomba?
3: Dari tanggal 31 kak.
0: Tanggal 31
3: Agustus.
0: Oh 31 Agustus ya, jadi baru-baru dong ya?
3: Iya masih baru.
0: Oke, 31 Agustus, keren. Kalian bisa bertanding melawan daerah-daerah lain ya. Dan itu gimana tuh perasaannya? Boleh dong, jujurlah. Kalian Gracia.
3: Agak tertekan sih soalnya.
0: Tertekan ya.
3: karena tahu pasti lawannya berat-berat karena dari luar daerah yang beda, emang udah beda kelas gitu.
0: Oh beda kelas ya?
3: Iya.
0: Oke, tapi kan ternyata apa yang dipikirkan berbeda ya kan? Bersyukur bisa menuju ke tahapan berikutnya khususnya untuk Gracia ya. Yeah. Oke, kalau dari William sendiri bagaimana tuh pada saat menghadapi teman-teman dari daerah lain?
2: Jujur awal itu kayak kurang yakin pada diri sendiri, tapi setelah dipikir-pikir lagi, saya sudah mengikuti lomba ini, jadi saya harus pede lah.
0: Oke, harus pede dong ya. Yeah. Walaupun mungkin kayaknya argumentasi pada saat lomba itu tidak terlalu begitu lama ya. Tidak sama kayak waktu face to face ya, untuk Zoom-nya ya kan. Oke. Okay. Kalau dari Ode gimana Ode?
5: Kalau saya sih awalnya agak gugup ya kak, karena memang sudah pasti skill-nya beda dan... pasti pembawaan argumentasinya juga beda sekali.
0: Oke, baik. Nah, tapi kita ingin tahu nih, kalian digembleng sama Bapak Ibu Guru seperti apa nih? Apakah pada saat ada topik-topik yang juga mungkin kayak random ditentukan sama Bapak Ibu Guru, khususnya yang guru bahasa Inggris, lalu kalian presentasi di depan kelas gitu kan? Untuk latihannya seperti apa nih, exercise-nya? Masih ingat tidak?
3: Kalau untuk latihan sih agak lupa ya kak.
0: Oh agak lupa ya. Karena yang teringin-ingin adalah yang waktu debat Zoom ya. lebih susah mana, apakah pada saat waktu debat Zoom-nya atau pada saat latihan dan bapak ibu gurunya?
3: Pas debat.
0: Oh, pas debat. Oke. Okay. Baik. Dan kalau kalian sendiri bagaimana tuh mempersiapkan diri pada saat menghadapi teman-teman dari luar daerah? Apa tiap saat sebelum perlombaan betul-betul belajar speaking lebih di press, atau mungkin lebih kepada bagaimana mendalami sebuah materi yang mungkin acak random lalu bisa untuk presentasi? Kalau dari Ode gimana Ode?
5: Kalau saya sih awalnya harus mempelajari kayak mosi-mosi atau memang topik-topik yang biasanya relevan untuk argumentasi yang dibawakan di lomba itu sendiri sih kak. Terus nanti kayak buat argumennya sendiri pakai waktu terus dilatihkan lagi pakai speaking.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari William?
2: Dari saya kurang lebih sama kayak Ode, tapi saya lebih persiapkan kalau debat itu speakingnya.
0: Speakingnya ya, yeah. Oke, okay, baik. Iya, kalau Grazia sendiri?
3: Sejujurnya sama juga sih sama kayak Ode, cuman lebih ditekan untuk membangun argumentasi dan mendalami materi.
0: Oke, okay. Tapi selama ini kalian bertiga tidak istilahnya kayak bertiga sendiri yang presentasi kemudian saling berargumentasi begitu?
3: Kalau sesama
0: kalian bertiga?
3: Enggak pernah.
0: Terus oh, bertiga.
3: Jadi kita latihan untuk jadi tim dulu.
0: Oke, baik, siap. Iya, itu untuk kompetisi di tingkat nasionalnya ya, yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional, dan itu merupakan program rutin setiap tahun ya. Dan kalau dari Grazio yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya, ini persiapannya seperti apa nih, Grazio? Dan kapan tuh kegiatannya?
3: Lombanya udah lewat kak.
0: Lombanya sudah lewat. Ya, oke. Okay.
3: Tapi selama persiapan itu kita memang latihan keras biar nggak, istilahnya biar nggak terlalu kosong lah pas lomba.
0: Oke, oke, oke, siap. Jadi untuk kegiatan lombanya sendiri sudah berlangsung kemarin-kemarin ya?
3: Iya.
0: Berarti di bulan Agustus semua total di sana atau ada tahapannya ke satu bulan itu atau dilanjutkan ke bulan September?
3: Dilanjutkan ke bulan September.
0: Oh, oke. Okay. Ada tidak kayak macam mungkin penganugerahan kayak the best speaker kah atau gimana yang didapatkan sama Grazio?
3: Enggak kak.
0: Enggak ada ya, enggak belum ada. Belum sampai ke situ ya.
3: Belum.
0: Oke, okay, it's okay. Nah, kayaknya ya memang kalian punya pengalaman pertama dan sudah menuju ke tingkat nasional ya. Dan yang pastinya sampai di sini kalian bertiga cukup merasa puas atau masih tetap mau berlanjut, masih bertarung nanti kalau momennya ada lagi lomba kompetisi yang sama baik tingkat daerah atau nasional. Ayo William.
2: Kalau dari saya sih iya.
0: Iya.
2: Bakal tetap.
0: Tetap mau terus gitu ya.
2: Iya.
0: Untuk dare diri sendiri ya. Tantang diri sendiri ya. Oke. Okay. Kalau dari Grazio?
3: Lanjut kak.
0: Lanjut. Asik. Ya. Pasti Ode juga demikian ya. Iya apa tidak?
5: Iya kak.
0: Iya dong. Kan masih kalau kelas 11 kan masih kelas 1 ya.
3: Kelas
0: 2. Kelas 2. Oke, okay, kelas 2. Masih ada tahapan, masih ada banyak waktu lah ya menuju ke kelas 3. Kalau sudah kelas 3 kan pasti akan terkendala ataupun juga dibatasi persiapan-persiapan untuk ujian dan lain sebagainya ya kan?
5: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dalam waktu dekat ini ada tidak mungkin kompetisi-kompetisi yang lagi diincar? Baik mungkin tingkat daerah atau tingkat nasional, link-link yang didapatkan mungkin kayaknya.
2: Ada kak Olimpiade Bahasa Inggris kak.
0: Olimpiade Bahasa Inggris itu tingkat yeah. daerah atau nasional?
2: Nasional.
0: Tingkat nasional ya?
2: Iya kak.
0: Oke, okay. Itu kalau boleh tahu bocoran kapan tuh kegiatannya?
2: Kalau tidak salah tanggal 17 sama 18. Tanggal 17 sama 18 kak.
0: Di bulan Oktober ini?
2: Iya.
0: Oh, jadi kalian juga lagi sedang mempersiapkan diri?
2: Iya.
0: Nah itu diadakan oleh dari mana tuh kalau tingkat nasionalnya?
6: Kampus, dari kampus.
2: Dari Liga Olimpiade kak.
0: Oh Liga Olimpiade tingkat nasional ya?
2: Iya kak.
0: Oke, itu terbuka untuk umum juga atau khusus untuk belajar?
2: Terbuka untuk umum juga kak.
0: Oke, okay, terbuka untuk umum. Nah itu kayak bagaimana sih kira-kira Olimpiade bahasa Inggrisnya nanti? Kalau boleh tahu bocorannya sedikit terkait dengan prosedurnya atau tahapan dalam lombanya itu?
2: Kalau tidak salah itu pertama kita harus mendaftarkan diri dulu dari linknya yang sudah disediakan di Instagram.
0: Sudah mendaftar,
2: daftarnya
0: ya?
2: Lewat Instagram, Kak.
0: Kalian sudah mendaftar?
2: Iya, sudah.
0: Oke. Okay. Terus kemudian yang berikutnya, tahapan berikutnya itu seperti apa? Apa langsung dikasih materi atau lagi menunggu nih?
3: Lagi nunggu, Kak.
0: Oh, lagi menunggu ya? Yeah. Tapi bocoran kayak macam aturannya dalam perlombaan belum ada juga ya?
3: Kalau aturannya sama kisi-kisinya sudah dikasih.
0: Oh, sudah dikasih ya? Oke, okay. Kayak gimana tuh kira-kira nanti kalian ikut lombanya? Apakah dia mirip-mirip kayak debat atau berbeda?
3: Karena ini Olimpiade, jadi kita kayak jawab pertanyaan gitu, dikasih soal, nanti dijawab pertanyaan.
0: Oke. Jadi itu kayak kayak macam apa ya, ujian khusus bahasa Inggris ya, full?
3: Iya.
0: Oke. Dan itu hanya kayak question yang biasa atau modelnya nanti ada beberapa pertanyaan, lalu nanti juga kayak apa ya, ada esainya, ada ininya enggak? Atau full option?
3: Full option.
0: Full option ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Jadi kalian harus belajar kayaknya. Tapi materinya random juga?
3: Iya.
0: Semua walaupun random tapi kan using English ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Wow, belajar lagi dong. Tapi kalian bertiga sejauh ini untuk Olimpiade kayaknya agak lebih lumayan dibandingkan yang debat. Atau gimana menurut kalian bertiga? Lebih pilih yang mana kira-kira? Yang lebih menantang, debat ya?
3: Iya, kalau
2: debat sih, Kak.
3: Kalau menantang sih debat.
0: Karena kan langsung praktek ya, using English speaking gitu ya. Kalau yang option nih kan, nah kayaknya bisa ya, kalau nggak A ya B ya C gitu ya. Tapi berharap bahwa kalian bertiga bisa lolos ya untuk Olimpiade ini dan bisa mengharumkan nama sekolah juga. Dan ada pengalaman baru lagi dengan model perlombaan yang berbeda ya kan. Oke, baik. Ya, di akhir dari obrolan kita untuk malam hari ini, mungkin saya kasih sedikit tantangan lah ya. Asik. Nggak apa-apa kan Bapak Ibu Guru ya? It's okay ya. Tantangannya gimana ya? Kayak using English ya. Yang mana quotes-nya itu memberikan motivasi buat teman-teman gitu ya. Oke, okay. Dalam hal berbahasa Inggris, belajar bahasa Inggris ya. Oke, okay, sedikit lah ya. Mungkin one atau two sentences gitu. Silahkan. Start from siapa? Ode. Tapi semuanya full English ya. Oke, okay, ini lebih kepada kayak motivasi begitu ya. Motivasi buat teman-teman yang lagi sedang dengarkan ya. Entah yang di Merauke, yang di Asmat, Mapi. Karena kita juga tentunya ini boleh dibilang tidak hanya di wilayah Merauke dan Papua Selatan saja yang dengar ya. Tapi juga di aplikasi RRI Digital, teman-teman dari luar daerah juga dengarkan ya. Oke, okay. Ayo dong semangat. Kemarin debatnya sudah loh. Itu kan katanya lebih menantang ya kan. Kalau ini kan tidak apa ya, kalian sendiri yang di studio tapi didengarkan di mana-mana. Oke, okay. Start from A, OD, oke, okay. OD, sedikit lah ya motivasi buat teman-teman. Kayaknya Pak Guru dengan Bu Guru gak bisa jauh-jauh ya. Harus memberikan juga support. Oke, okay, silakan. Kalau dari Odi mungkin kayak lebih kayak apa ya, kayak trik gitu lah ya. Trik untuk teman-teman bisa improve English gitu ya. Atau mungkin agak kayak banyakan mungkin susah untuk speakingnya. Kalau secara rumus mungkin sudah dipelajari, tapi kayak speakingnya susah gitu.
2: Oh.
5: Jadi kalau dari saya sih kak,
0: using English. Yeah.
5: Be the best version of yourself, yang artinya jadilah versi terbaik untuk dirimu sendiri kak. Jadi apapun yang kita lakukan tuh harus tetap bertumpuan sama diri kita sendiri.
0: Oke, baik. Jadinya jangan pernah apa ya kayak compare atau membandingkan gitu ya.
5: Iya.
0: Oke, karena setiap orang punya trik masing-masing untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, terutama untuk fasih berbahasa Inggris gitu ya. Kalau mungkin dari mereka bertiga punya versi berbeda, mungkin teman-teman lain di rumah beda juga, tapi sama-sama tujuan yang sama gitu ya.
3: Yeah.
0: Oke. William, silahkan. Okay. Motivasinya.
2: Motivasi dari saya.
0: Using English.
2: Yeah. Don't give up no matter what. Trust the process because you still in progress to shine like a star.
0: Artinya sedikit.
2: Boleh diulang?
0: Boleh.
2: Don't give up no matter what because you in the process. In the process to progress to shine like a star.
0: Okay. Ya, mungkin langsung terjemahannya. Enggak ada tagline di bawah, jadi soalnya harus dijelaskan sendiri. Versi bahasa Indonesianya dari William lah.
2: Kalau bahasa Indonesianya.
0: Yes. Bahasa Indonesianya.
2: Bahasa Indonesia. Jangan menyerah mau apapun yang terjadi, karena kamu sedang dalam proses untuk bersinar menjadi bintang yang.
0: Oke.
2: Bersinar bagai bintang.
0: Yes. Baiklah. Nah, yang terakhir dari Grazio, silahkan.
3: For me, failure is just another step to be a better in the future. Artinya kesalahan itu hanya sebuah langkah untuk menjadi lebih baik di masa depan.
0: Oke, kita berikan aplaus dulu dong buat mereka bertiga. Yeay. Yang pastinya ini learning process ya, yang mana semua teman-teman ya, dan juga baik mereka bertiga yang ada di studio dan juga teman-teman yang di rumah ya, semua punya seperti yang dibilang tadi ya, bahwa harus jadi diri sendiri versi kalian, dan juga tetap terus untuk belajar ya, apapun itu, jangan takut, jangan menyerah, jangan merasa puas juga gitu ya. Karena kalau kita sudah merasa puas, berarti kita berhenti untuk belajar, ya tidak? Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya kalian bertiga. Ini kayaknya juga first time ya?
2: Iya, sama-sama.
0: Oke, first time datang di Studio Pro 1 RRI. Oke ya kan?
3: First time.
0: Gak apa-apa. Nanti besok-besok diundang lagi ya. Oke. Apalagi kalau momennya kalian bertiga ada yang lolos di tingkat nasional, siapa tahu ada yang dapat best speaker atau mungkin dapat runner up atau juara satu gitu kan. Oke. The winner-nya kan kita boleh kan bermimpi kan.
2: Iya,
0: boleh dong. Nanti kita bisa untuk podcast langsung gitu ya, asik. Terima kasih banyak ya untuk kehadirannya, semangat terus untuk belajar, apalagi tadi punya cita-cita, satu mau jadi dokter, apoteker, yang satunya tadi menjadi apa, pengusaha sukses ya. Oke. Thank you buat Grazio, Aldiandra, Katin Bria, William Swartznaya, Ode Nurfazriel, Kristandel Adamai, dan juga Bapak Ibu gurunya yang sudah hadir di studio juga. Thank you. Ini Bapak Ibu guru bahasa Inggris ya, jadi kita jangan salah-salah ngomong ya. Oke. Baiklah, makasih banyak ya buat Grazio, William, dan juga Ode. Sampai ketemu lagi di obrolan menarik lainnya, dan tentunya tetap semangat untuk belajar dan juga berkompetisi, apalagi untuk Olimpiade nanti ya. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ya, selamat malam.

0: Ya, pendengar, kita baru saja mendengarkan obrolan menarik bersama dengan siswa-siswa dari SMA Yohanes 23 Merauke berkaitan dengan kompetisi yang mereka ikuti, khususnya untuk kompetisi bahasa Inggris, baik yang di tingkat kabupaten maupun juga tingkat nasional. Dan semoga saja menjadi inspirasi bagi semua pendengar, terutama buat siswa-siswi pelajar yang ada di Kabupaten Merauke ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan. Dan kita akan update, kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Informasi hiburan lainnya tentu kami masih akan hadirkan terus untuk Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
4: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
3: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengundang udara untuk Indonesia
4: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
5: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
7: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
6: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
7: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
6: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga dapat memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
7: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.

0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
1: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
0: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
3: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu dalam uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
4: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
5: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
4: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
6: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
7: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD.

0: terdapat Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
1: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
2: Ada yang berindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
1: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
0: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
3: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
0: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
4: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
6: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional.
7: There will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
6: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
5: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggi Tuabimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggi Tu, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
7: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
5: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
4: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
8: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
8: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat pindah larut.
9: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
10: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
9: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
10: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137. Di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
9: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
4: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkomunikasi berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Optila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
12: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Judo kuat juga sih.
11: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
13: Persiapan Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
11: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
4: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Arsitektur rumah orang Marin atau Malin Anin dalam istilah setempat, yaitu suku asli yang ada di Kabupaten Merauke, ternyata amatlah sederhana. Rumah-rumah mereka didirikan berlantai tanah, berdinding balok-balok kayu yang kokoh, beratap ilalang atau bisa juga menggunakan daun nipah. Masyarakat Marin Anin tinggal dalam kampung-kampung yang biasanya memiliki paling tidak sebuah rumah bujang yang disebut gotat. Kaum lelaki sejak remaja tinggal di rumah ini. Sementara itu di sekitar gotat berdiri rumah-rumah keluarga yang disebut oram aha atau rumah kaum wanita yang lebih kecil ukurannya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Air adalah sumber kehidupan.
1: Air juga sebagai sumber malapetaka,
0: musibah banjir,
1: tanah longsor,
0: dan wabah penyakit.
1: Air harus terjaga,
0: tetap bersih dan tak tercemar.
1: Air yang jernih dan bening
0: belum tentu sehat.
1: Air yang sehat itu
0: air yang tidak berbau,
1: air yang tidak berwarna,
0: dan air yang harus direbus sampai suhu 100 derajat Celcius.
1: Minumlah air yang sehat
0: agar tubuh kita tetap sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan daging ini, waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Ya, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara Ruang Rindu Nasional di kebersamaan kita untuk edisi siar malam hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dan untuk malam hari ini, Ruang Rindu Nasional dengan bintang tamu Lies Mainawati dan Ozi Saputra akan dipandu bersama dengan presenter Ita Purnamasari dan Yudi Ismail langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik, uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja. Tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Yeah.

0: Tahu nggak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin,
0: Muksin dan Titik Sandora.
1: Wah, akhirnya di
0: aransemen
1: kembali.
0: Dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio
1: produksi dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa lo
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi,
0: okay.
1: Kayaknya udah nggak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca lo.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat. Mantap, keren ini versi
0: jadi,
1: dunia fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya. Ya.
1: Karena apa?
0: Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama, cita-cita.
0: Kepingin jadi dokter.
1: Itu dia NS yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin dan
2: Muksin dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Moksi sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu.
2: Tahun yang lalu.
1: Alemong.
2: Alemong
1: ya.
2: Apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
1: siapa
2: bisa nyatu,
1: gitu ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu ya.
2: Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald Bell-nya.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83,
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga. Yang sama, mungkin sama suaminya gak boleh kali ya.
1: Jadi sekian lama itu gak restoran
0: iya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: betul,
2: kan
0: betul, betul, betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: dan aku memang penggemar suaranya dia. Bener, kan berapa bener. Albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
1: Terus
2: aku harusnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
0: Oke.
2: My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Waduh,
2: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
0: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau
0: Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya, di pentung.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film. Saya mondok juga dong gitu.
0: Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
0: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
1: situ. Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Betul.
3: Setuju. Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih, Bang, ini lagu viral. Nanti kalau kita nyanyinya jelek, cuy. Ya. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan Kodelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
3: Nah,
2: udah ada yang
3: lagu Jawa bener ya.
2: Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
0: Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti singkong bisa lah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
3: Apalah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: ya.
0: Gitu
1: ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: semangat. Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
1: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
0: Dengan senang hati,
4: Pak. Jadi pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu
0: okay.
4: ya.
0: Oke.
1: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
0: Itu aja.
4: Alasannya. Salam-salam boleh,
0: Mas. Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas sehat selalu.
0: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Mas Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
5: Pas hari ini malam
6: pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
0: Oke, okay, okay. Silakan langsung. Silakan,
6: ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Ya.
6: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh oh oh oh, cari-cari masa bodoh.
0: Masa bodoh. Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
6: Itu yang seberapa.
0: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan, ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek seorang.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Harus ada undangan dong.
0: Mohon doa. Tiga orang.
6: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Bidan Lui. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lui sekolah lagi. Di Persorong dengan stiker Papua. Dadah, bye-bye.
1: Oke, bye-bye.
0: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Cewek kayaknya. Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Salam, ruang rindu, ruang berbagi.
1: Ini Ayu.
0: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
7: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, yang titisan warung si atas.
2: Iya betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
0: Oke.
7: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi, karena notasinya itu kan ikon banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanyakan sama Mang Oji, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati. Lis.
7: Ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Oji, tetap sukses. Saya harapnya yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Selamatnya Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
7: Selamat untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita, sama Mbak Yudi, terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica. Ya, selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
0: Nonton? Hah?
1: Ica.
0: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
1: Betul.
0: Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
0: Siap.
9: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
0: Lis, silakan apa pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
0: Oke,
9: buat tanya sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke.
1: Oke.
0: Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang ya Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
2: Amin.
9: Dan
2: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya di RRI Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima kasih, ya. Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar,
2: okay.
9: Ya, RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, okay, siap.
9: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman. Selamat malam.
1: Di Lampung ada Bang Leman.
10: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
10: Selamat malam,
2: Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Minawati dan Bang Ozi.
10: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam.
2: Baju
10: hitam, Mbak Anis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Begini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
2: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
10: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik, atau agama, atau yang lainnya itu.
2: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
2: Oke,
1: nanti kita jawab.
2: Tunggu ya.
1: Oke, silakan Mbak.
2: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, dan Bapak
2: Oke, terima kasih.
10: Selamat
2: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
1: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul Bang Oji, setuju
2: sekali. Dan kita
1: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya, gitu. Betul.
2: Nah, gitu. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
2: Salto. Gimana alto silakan dijawab.
1: Jadinya
2: nah, gimana
1: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang...
1: Itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun loh.
1: Iya,
2: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang Ozi.
11: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah.
1: Horor ya. Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya.
2: Karakternya
1: ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang, lihat semanis jembatan apa takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan
2: ya,
1: karakter
2: sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya, sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama
0: dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan Mbak
11: Lis. Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
0: Dari
11: cuma
0: kecil, ya?
11: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
0: Barengan.
11: Ya beda daerah aja.
1: Beda daerah aja. Tapi tahunnya sama ya, Mas.
11: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Oke, oke.
11: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali tapi nggak laku mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi
11: ya, bener.
1: HP Musik,
11: nah itu tahun 90-an
1: ya, 93. Itu kita, aku tahunnya lagu Sungguh. Kalau nggak salah gimana? tunggu Bang Oji, kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
11: Pernah
1: sama HP record.
0: Pernah
1: ya Mas Oji ya.
0: Genrenya apa?
1: lagu pop
0: ya.
11: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
0: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82, album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
11: itu
3: sih
11: paling dulu. Ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
0: Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
11: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
0: hal banget.
1: Ya, sukses nah, di
11: sekarang tinggal
1: pernah
11: dalam
1: semua
11: usia
1: ya,
11: yang 64 tahun ini.
1: Wow, nggak nyangka loh.
0: Kelihatan ya kan?
1: Nggak kelihatan kan ya? Pemirsa.
11: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Oke. Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sudah dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
11: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi saya enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia di bawah makanan. Iya loh Mbak, sangat luar biasa loh.
3: Ya, kalau
1: enak loh Mbak.
3: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
11: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
11: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Jadi
0: semangat.
11: Makanya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum. Oke.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Benar.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener. Mbak Bulu Perindu.
1: Betul banget.
0: Oke.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya ya. Sama Mbak Intan juga begitu. Inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Langsung ya dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz Menawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Liz Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutinnya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan
5: Bung Beni. Assalamualaikum Mbak Liz dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado.
0: Langsung
5: ke pertanyaannya.
1: Salam kenal.
5: Untuk Mbak Ozi ya pertanyaannya ini kan penyanyi pemain
0: talent. Bang Ozi.
5: Entar
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Liz sama Bang Ozi jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa, terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap. Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya, urusan keluarga dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Uri, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi. Keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya, dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua
0: saya dari akhir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi, mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap, ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live yang berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat ya, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Mbak Ita,
1: suaminya
6: Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya.
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus-putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh gitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah kalau punya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum pernah nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagunya gitu.
0: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama pas.
0: Bang Oji Saputra.
7: Bang Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaan.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita ini untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
0: Oke.
7: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
0: Terima kasih. Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya Cak ya. Tidak putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Halo, langsung dengan tentang kue.
8: Oh iya, rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
0: Siap Mbak Har.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rianti.
8: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
0: Pertanyaan.
8: Ya, ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
8: Ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
8: Aduh,
1: nanti ditungguin sama si manis.
8: Mbak Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
8: Bang Oji.
0: Makasih doanya.
8: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Ya, ibu tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Rianti ya.
0: Dapat berapa?
8: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, setuju.
8: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
8: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
8: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya.
8: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
8: nge-host
1: bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
0: Kenapa?
9: Persaingan tadi mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
9: Antara, iya bang.
8: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu di mana sih?
0: Oke siap ditunggu ya.
1: Oke nanti.
8: Ya, di main film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
8: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat. Itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu bisa berapa hari
0: siap
8: itu ya.
0: Siap tunggu ya Mbak Rianti.
8: Kalau untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluarga aku di Depok Kawangan, Pangkangan. Itu ya. Untuk semuanya, selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
0: Silakan Teteh Dinda.
10: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
0: Siap.
1: Api. Teteh juga kumaha damang.
10: Alhamdulillah
1: pangestu.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
10: Bang Ozi dan Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
10: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Alhamdulillah.
10: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
0: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng gak?
10: Senang banget.
0: Alhamdulillah.
10: Dapet banget gitu feelnya tuh.
0: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
10: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya, Teh juga. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
10: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
0: Hah?
10: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
10: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teteh Dinda.
10: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas itu.
0: Kenapa teh mau rekaman Bosas juga kak Tete Dinda?
10: Aduh jauh amat ya.
0: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
10: Iya. Dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan penyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
0: Oh, oke.
1: Okay. Dengan Bosas.
0: Bosas ya.
10: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia lahir batin dan
1: amin.
10: Makin sukses gue mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
0: Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teh.
10: Buat Mbak Ita juga jadi semangat. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
0: Terima kasih.
10: Begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Oke, kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
2: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oke.
2: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
2: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
2: Iya. Jadi gini, mendayung, sekali mendayung dua pulau,
0: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
2: Ya, kalau apa ya aku susah, nggak tahu lupa ya berapa ya.
0: Banyak banget.
2: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis, terus. Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya.
0: Ada 6 ya.
2: Ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
0: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
0: Sampai 6 seri loh.
2: 6 Si Manis bukan 6 seri,
0: 6 Si Manis ya.
1: Bang Uci tuh aslinya penakut atau pemberani?
2: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uci. Aku kebayang loh kalau itu penakut banget. Horror.
2: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini dan ke kamar mandi.
2: Kamar mandi itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
0: Oke.
1: Ya kan?
0: Enggak
1: kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz?
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah sesudah dunia belum kiamat ini.
2: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
2: Iya,
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
2: Iya benar, alhamdulillah.
1: Makanya
2: kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
1: Di luar prediksi
2: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: lanjut
2: kamu,
1: ya.
2: Kamu kapok enggak?
0: Lanjut dong.
2: Insyaallah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya, kok jadi lupa aku. Ah, Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi lebih suka
2: seneng ya
0: nyanyi atau film
2: Iya nyanyi dong, ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
1: Kalau suntik itu kadang-kadang iya, mundur oh, dibayar.
0: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
2: Kok oh, capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
1: itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin.
0: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
2: sekalian curhat di sini.
1: Betul bang, karena aku juga ngalamin.
2: Ngalamin ya?
1: Oh pernah.
0: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
0: Dua kapok ya.
1: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya ya. Dan berapa lama?
10: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Satu bulan ya.
1: Untuk take vokal, ya. Bikin musiknya, ya. Mixing, mastering, ya. Total ya. Satu bulan.
10: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
2: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu
1: betul,
2: loh.
1: Betul, okay. Setuju.
2: Gitu.
1: Setuju.
2: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
2: tadinya malu jadi malu-maluin.
0: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok enggak tumbuh-tumbuh?
2: Oh iya dong. Tadi. Nanti kalau digontrol lagi nanti enggak ada jobnya.
0: Nah,
2: enggak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
2: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, enggak ada berubah.
2: Bodoh lah sama Mbak Ica. Bodoh sama Mbak Ica.
10: Ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Lis.
1: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
0: Iya. Lu aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut.
0: Gak ikut, gak siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
2: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum
0: Kiamat. Iya.
2: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar,
2: gitu.
1: Benar. Okay. Sama yeah. Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
2: Iya, benar.
0: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak Ica.
2: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
1: ya. Betul.
0: Siap. Nah ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
10: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
2: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
2: Oh, kalau berdua tetap ya, aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu
0: ya. Loh, ya kan?
2: Nah,
0: gitu. Siap. Aduh.
10: Saya jadi terus belajar kecentilan.
2: Iya.
1: Mama belajar. Tapi suaminya Mbak Lis semua kaget.
0: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
11: Halo.
0: Iya, halo.
11: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Siapa ini?
11: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
11: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
0: Hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
11: Iya.
0: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
11: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
1: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
11: Amin.
0: Siap.
11: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Umoji sama
1: Tante? Boleh dong.
0: Boleh dong. Justru harus nanya.
11: Oke, sebelum tanya Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
2: menerawang
11: melihat Om Oji waktu kecil
1: dengan saya dia udah

0: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke, siap.
0: Itu aja.
2: Siap.
0: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
0: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih.
0: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin?
1: Iya.
2: Karena ada film
1: biang kerok. Ini nih, filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang jawab Ika, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Siapa yang pisang madunya?
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya. Joni Isan dan Joni Cahyadi.
1: Siap. Balis enggak dapat pisang.
0: Dapat setengah.
2: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Pali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo, coba.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya, kayaknya
1: Bang.
2: Cuma satu ya.
0: 3 Bang Ji mintain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji, iya. 2 pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Udah dikasih clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Sudahlah ya. Jadi nanti pisangnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda.
1: banget.
0: Iya kan?
1: Okay. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oci, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
1: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya. Oh,
2: penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Uzi,
2: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh.
0: Enggak bisa ya.
1: Gak bisa jawab kalau
0: ini bisa impresi. Jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Uzi loh. Mas Cici Senen nih karena Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Iya, Yadin dan Arianto. Kenal ya. Sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
2: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
4: Halo,
0: selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ya bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
2: Siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Uci, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
4: Siapa kan?
0: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik Ibu, terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa? Apa rekaman lagu-lagu religi karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul ya, ingatkan
4: lagi Ramadan.
1: Oke.
0: Tunggu ya,
4: itu aja ya pertanyaan.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa,
2: terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Mbak Lisa, Mas Oji, salam dong, boleh?
1: Boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih. Mantap.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
0: Kemudian salam dari Zidan
1: di Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita Bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
1: Selamat malam.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oci dengan
1: Mbak Lis
0: Megawati. Betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
5: Kita mengcover lagu Siti Sandora judulnya apa tadi?
0: Dunia belum kiamat.
5: Dunia belum kiamat ya. Moga-moga kalian sukses mengcover lagu.
2: Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
5: Iya. Jadi ya.
2: Iya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali. Ya,
5: untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Silakan Oma.
6: Oh, di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi putus.
0: Oke. Okay. Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
7: Sehat.
2: Semoga Oma sih juga ya.
7: Iya, betul. Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
7: Jin
2: menjadi suetani rajin.
6: Ya. Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah udah.
2: Si manis si batan anjo. Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
0: Iya.
6: Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
0: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Oh gitu. Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
0: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh,
6: semangat,
0: terima kasih. Semangat terus ya, Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
2: ya,
1: Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo. Oh, ya. Sih. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
8: Wow.
2: Iya.
8: Kolaborasi.
2: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
8: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
8: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
8: Sudah ya. Berapa
2: tahun yang lalu udah.
8: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Cuman enggak belum enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya.
8: Nanti kita viralkan ya, Maji.
0: Jadi Mbak Liz, oke kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
8: Si Manis ya.
3: Si Manis
8: di samping Mbak Liz.
2: Oke. Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
8: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
8: ya,
2: yang
8: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak
2: sutradara, ya itu makanya di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu ngeliat saya tuh sampai gini ya.
8: Takut ya dia. Iya.
3: Benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
8: Nah itu.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh ya.
8: Aduh,
2: oke. Okay.
3: Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video di syuting ya. Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
8: melepaskan
2: diri kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
8: Jadi pemain film malah usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
8: Oke. Okay.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
8: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
0: Oke.
1: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
0: dari kapan pelontosnya?
1: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
0: Akhir 91 ya.
1: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung harus, udah akhirnya kugundulin sekali ya gitu.
0: Itu membawa
1: berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
0: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
0: Nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didatengin?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
0: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
1: gara. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
0: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
1: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya, terharu ya Allah.
1: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
1: Apanya Mbak Ita?
0: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
0: sehat dari Kabupaten
2: amin.
1: Paser.
0: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya.
1: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke.
0: Okay.
1: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya. Kayak Dayang di Sintang. Oh,
0: sama motel. Kak Dayang.
1: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
0: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
1: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
0: titip
1: ini?
0: Titip salam untuk kekasih saya loh.
1: Oh, siapa kekasihnya?
0: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
1: Abang Zek di Malaysia.
0: Juga
1: siap.
0: Selalu.
1: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
0: Apakah ada next project?
1: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
0: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
1: animo.
2: Antusias animo pendengar gini ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
1: Oh,
2: ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti
0: lebih cepat
2: ya, gitu.
0: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
1: Memang ya.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama siaran Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di edisi siar hari ini ya, yaitu di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Nah pendengar, mengawali jumpa kita di siaran ya pada pagi hari ini, ya kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18-21 dengan Qori'ah Ermiwati Seknun dan Sartilawah Astrini. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

0: manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: Barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.
1: Roky pagi ini.

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.
1: Oke, pagi ini.

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sari, kenapa di proyek ini yang memimpin selalu laki-laki ya?
1: Nah, itu yang disebut dengan ketimpangan gender, Bud. Padahal kan perempuan juga punya kemampuan yang sama dengan laki-laki.
0: Jadi maksudnya kita harus beri kesempatan yang sama ke semua orang?
1: Iya dong, pengaruh utamaan gender itu kan memastikan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dan peluang serta perlakuan yang sama.
0: Oh, jadi tidak cuma soal pekerjaan, tetapi juga pendidikan, akses layanan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
1: Tepat sekali. Dan semua orang itu kan berhak berkontribusi tanpa harus didiskriminasi.
0: Baik kalau begitu, Sari. Mulai sekarang, kita dorong kesetaraan di lingkungan kerja kita juga.
1: Pengaruh utamaan gender membangun masyarakat adil dan setara. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Kang Deddy!
4: Weh, Pak Jaya!
3: Weh, panennya udah beres?
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya, ya?
4: Betul, tapi harga gabahnya. Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was. Takut harga jatuh.
5: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
5: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iya, apa lebih semangat lagi, ya tuh.
6: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: 6.703 titik panas secara keseluruhan di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk di 4 kabupaten yakni Merauke.
2: Sejak karhutlah ini ada terjadi peningkatan dari kasus infeksi saluran pernafasan atas.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Dinas Kesehatan Papua Selatan meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan menyusul meningkatnya kasus ISPA akibat paparan asap karhutla. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 6.703 titik panas terdeteksi di Papua Selatan, tersebar di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Merauke menyebut, Kabupaten Merauke hingga 14 Oktober menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 4.910 titik yang tersebar di 22 distrik, sementara distrik Jakebob mencatat jumlah tertinggi dengan 668 titik panas, disusul Ulilin 553 titik dan Muting 446 titik. Prakirawan cuaca BMKG Merauke Yunita mengatakan, selain Merauke, Kabupaten Bovendigul mencatat 1.132 titik panas, sementara Kabupaten Mapi mencatat 600

0: 4.910 titik panas yang tersebar di 22 distrik di wilayah Kabupaten Merauke. Dan untuk nomor 1 atau top pertama untuk wilayah Kabupaten Merauke, distriknya adalah distrik Jagebog dengan 668 titik panas.
1: Atas kondisi yang tengah terjadi, pemerintah Kabupaten Merauke memperkuat langkah antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui rapat koordinasi lintas instansi, menyikapi potensi kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Merauke. Bupati Merauke Yosef Gebse mengatakan titik api tidak hanya terdeteksi di areal hutan dan lahan, namun juga di dalam kota Merauke yang penanganannya telah dilakukan BPBD Merauke. Ia menyampaikan pencegahan dini perlu dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, maupun lahan pertanian.
2: Bagi wilayah kita, khususnya kepada masyarakat, melihat potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Merauke seperti tadi disampaikan oleh Pak Asisten, titik api yang mungkin potensial bisa terjadi di Kabupaten Merauke hingga saat ini 1.200 titik. Khusus di dalam kota Merauke, berdasarkan laporan yang kami peroleh dari dalam bencana daerah yang sudah ditangani hingga bulan yang lalu itu kurang lebih 82 titik.
1: Sementara Balai Taman Nasional Wasur memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan melalui koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Taman Nasional Wasur, Agustinus Atapen mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPBD, Kementerian Kehutanan, penegak hukum, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kebakaran di wilayah rawan.
3: Kemudian kolaborasi pemadaman dengan berbagai stakeholder yang dibekalkan dari Jayapura, Bepeda, BPKH, Gakum, dan lain-lain. Kemudian SK, Kepala Balai untuk pembentukan dan karhutla kecil masuk. Kemudian perhatian dan pendidikan dan karhut tetap diusulkan ke pusat dan kompetensi menggalak hakmi. Serta pelatihan mandiri dengan fasilitas yang adanya berupa tangki air berkapasitas 4.000 liter, selipun berkapasitas 400 liter, dan jet shooter berkapasitas 15 liter.
1: Agus Atapen menambahkan potensi kebakaran juga dipengaruhi kondisi lahan yang memiliki banyak bahan bakar alami, serta aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya pencegahan perlu diperkuat, terutama pada lokasi yang kerap mengalami kebakaran dan area yang digunakan untuk aktivitas tradisional masyarakat. Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Balai Taman Nasional Wasur mendorong penguatan langkah pencegahan, pemantauan, serta edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi resiko karhutla, yang upaya tersebut diharapkan mendukung kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong penguatan pendidikan berpola asrama sebagai salah satu upaya membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gubernur Papua Selatan Apolus Avanpo menyampaikan, pendidikan berpola asrama pernah diterapkan dan memberikan manfaat bagi generasi terdahulu. Meski demikian, dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan asrama pendidikan semakin berkurang, sehingga upaya menghidupkan kembali pola pendidikan tersebut menjadi perhatian. Ia mengatakan, sejak era otonomi khusus 2001, pemerintah di Papua bersama Lembaga Perwakilan Masyarakat Adat dan Lembaga Legislatif berupaya mendorong kembali pendidikan berpola asrama. Pengalaman dari sistem pendidikan tersebut dinilai memberikan pembelajaran penting bagi pembentukan kepribadian peserta didik. Menurutnya, kehidupan di asrama memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar hidup bersama dengan orang lain yang memiliki kebiasaan dan latar belakang berbeda. Interaksi sehari-hari, termasuk ketika tinggal bersama dalam satu kamar, dapat menjadi sarana untuk melatih sikap saling menghargai dan toleransi. Apolos Avanpo menambahkan, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang baik dan mendorong kemajuan masyarakat. Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan mampu membangun keluarga, lingkungan, masyarakat, serta berkontribusi bagi bangsa dan negara. Empat kapal milik PT ASDP Cabang Merauke siap melayani masyarakat di wilayah Papua Selatan dan sekitarnya. Keempat kapal tersebut adalah KMP Bambit, KMP Muyu, KMP Kokoro,

0: Now dan KMP Binar. Berikut laporan Ardi Razaki.
1: Dead Head Business Operational dan Teknik ASDP Cabang Merauke, Burhan Nudin menyatakan, seluruh kapal dalam kondisi baik dan siap melayani penumpang. Seluruh kapal juga dilengkapi sarana keselamatan yang memadai. Dikatakan, KMP Bambit melayani rute Merauke, Apsi Agat Senggo. Kapal ini menjadi armada utama penghubung wilayah pesisir dan pedalaman di Kabupaten Asmat serta Mapi. Untuk KMP Muyu melayani rute Merauke, Kimam, Bade, Getentiri. Rute ini menghubungkan kota Merauke dengan wilayah Kimam, Bade hingga Getentiri di Kabupaten Bovendigul. Sedangkan untuk KMP Kokonau beroperasi dari Pomako, Timika, melayani rute menuju Agats dan Apsi di Kabupaten Asmat. Sementara KMP Binar melayani rute Agats, Sawah Irma hingga Mumugu. Burhanuddin menegaskan, kehadiran empat kapal ini menjadi tulang punggung konektivitas masyarakat di wilayah pedalaman Papua Selatan. Distribusi bahan pokok dan mobilitas warga menjadi lebih lancar dengan jadwal pelayaran yang teratur.
2: Untuk di cabang Merauke ini kita mempunyai empat kapal, Pak. Empat kapal yaitu Kempe Muyu, Kempe Bambit, Kempe Bina, sama Kempe Kukunau. Terus yang dua kapal ini dia hombisnya di Timika, yaitu di Pomako. Kempe Bambit, Kempe Kukunau sama Kempe Bina. Ini Merauke, Kempe Muyu, sama Kempe Bambit. Untuk saat ini, untuk dua kapal tersebut di cabang Merauke yang saat ini yang ada di cabang yaitu Kempe Bambit, yang Kempe Muyu lagi melaksanakan rutin.
1: Burhanuddin menegaskan seluruh kapal telah memiliki sertifikat ISM kode dan diawasi Badan Klasifikasi Indonesia. ASDP cabang Merauke berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang selama pelayaran. Ardi melaporkan.
0: Pemprov Papua Selatan menegaskan dukungannya terhadap peran gereja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan gereja dinilai penting untuk mendampingi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan serta mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Apolos Avanpo, Gubernur Papua Selatan menjelaskan, pelayanan pendidikan dan kesehatan telah menjadi bagian penting dari peran gereja di berbagai wilayah. Kedua pelayanan tersebut merupakan bentuk pengabdian gereja kepada masyarakat yang perlu terus diperkuat melalui kerjasama dengan pemerintah. Gubernur mengatakan, pemerintah hadir untuk mendukung pelayanan yang telah dilakukan gereja, terutama dalam mendampingi masyarakat dan anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Selatan. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan mencakup penyediaan sarana dan prasarana, seperti gedung sekolah, kantor yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, serta fasilitas pendukung lainnya. Ketersediaan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang memadai. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan gereja dapat terus berjalan dalam mendukung pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Melalui kerjasama tersebut, anak-anak di Papua Selatan diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik, sekaligus berkembang menjadi generasi yang berkarakter dan mampu berkontribusi bagi daerah. Terima kasih pendengar Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Dinas Kesehatan Papua Selatan meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan menyusul peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang diduga berkaitan dengan dampak kebakaran hutan dan lahan. Dwi Juniarti menurunkan laporannya.
3: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan, Benedikta Herlina Rahangiar, mengatakan pihaknya menerima laporan dari 4 kabupaten terkait peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan atas yang meningkat. Peningkatan kasus ISPA di 4 kabupaten disinyalir kuat terdapat asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Papua Selatan. Sebagai langkah antisipasi peningkatan kasus ISPA, pemerintah Papua Selatan telah menyalurkan tambahan stok penyangga atau buffer stok berupa masker dan obat-obatan untuk penanganan ISPA sesuai kebutuhan masing-masing kabupaten. Benedikta memastikan hingga saat ini peningkatan kasus ISPA masih dapat ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di 4 kabupaten tersebut. Dan berdasarkan data surveillance mingguan, terdapat peningkatan kasus penyakit meskipun belum terlalu signifikan.
4: Sejak karhutla ini ada terjadi peningkatan dari kasus infeksi saluran pernafasan atas, dan kami sudah mendapatkan informasi dari 4 kabupaten yang ada, terutama yang terakhir Mapi, dan mereka membutuhkan banyak masker serta obat-obatan khusus untuk infeksi saluran pernafasan bagian atas. Dari provinsi sudah mendropping untuk buffer stok yang ada di sini. Stok saat ini di kabupaten juga sudah tercukupi dan kami sudah menambah. Dan terakhir 2 minggu lalu kami sudah menyampaikan permohonan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membantu kami menambah stok masker dan obat-obatan untuk infeksi saluran pernafasan atas. Semoga dalam waktu dekat, tapi sejauh ini masih bisa diatasi dan ditangani oleh fasilitas kesehatan yang ada di 4 kabupaten.
3: Mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla dan kondisi cuaca ekstrim, masyarakat di Papua Selatan dihimbau membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Dan jika harus beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker. Selain itu, masyarakat diminta menjaga kecukupan asupan air putih, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral, serta menjaga daya tahan tubuh. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak karhutla dan keterbatasan air bersih, sekaligus mengikuti himbauan kesehatan guna mencegah peningkatan kasus penyakit di wilayah terdampak. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Bupati Kabupaten Merauke, Yosep Ladip Gipsi, menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau berkepanjangan yang berpotensi menyebabkan kekeringan, kelangkaan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko bencana serta menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan. Dalam himbauannya, Bupati minta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan maupun menyalakan api di lokasi yang berpotensi memicu kebakaran. Warga juga diingatkan untuk tidak membakar sampah dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan. Mengantisipasi dampak kekeringan dan potensi kelangkaan air bersih, ia juga mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Pemerintah Kabupaten Merauke akan terus melakukan pemantauan secara terkoordinasi hingga kondisi kembali normal. Partisipasi seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk mendukung langkah pencegahan serta penanganan dampak musim kemarau. Bupati Yosep Gepse berharap seluruh masyarakat dapat meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan serta melaksanakan imbauan tersebut secara bersama-sama. Dengan kerjasama semua pihak, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan sehingga kesehatan masyarakat, ketersediaan air bersih, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Babin Kamtibmas Aibda Suroso dan Bribka Deki Binu Wihagi melakukan sambang dan patroli ke lahan cetak sawah rakyat di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Saat penyisiran, keduanya menemukan titik api berpotensi membesar. Kedua personel langsung memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak menjalar ke lahan warga lainnya. Aksi cepat itu mencegah kebakaran meluas. Babin Kamtibmas juga menemui petani dan menghimbau agar tidak membakar lahan karena dapat mencemari udara dan merugikan masyarakat. Babin Kamtibmas Kampung Makarti Jaya, Aibda Suroso, menyatakan patroli sambang ke lahan pertanian rutin dilakukan untuk memastikan program cetak sawah rakyat berjalan aman. Ia menegaskan, Polri hadir tidak hanya menjaga Kamtibmas, tetapi juga menjaga lingkungan dan mendukung ketahanan pangan di Merauke. Petani Kampung Angger Permegi mengapresiasi kehadiran dan kepedulian Polri. Imbauan yang diberikan dinilai bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran mengelola lahan secara ramah di ramah lingkungan tanpa membakar. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

Ya, pendengar, saat ini sudah dipukul 6:38 dan kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda. Ya, yang pertama informasi dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile.

Ya, informasi selanjutnya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Disampaikan, diberitahukan kepada seluruh warga Merauke, para pelaku usaha serta pengembang kegiatan di wilayah Kota Merauke. Dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang tertib, aman dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kegiatan pengawasan ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober 2026 dengan lokasi kegiatan di 11 kelurahan dan 1 kampung di wilayah Kabupaten Merauke. Sehubungan dengan hal itu, dihimbau kepada para lurah, kepala kampung Mbuti, serta seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat mendukung serta membantu kelancaran tugas tim pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di lapangan. Ya, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Merauke pada hari jam kerja. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Kelapa 5 ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Johar RT 08 RW 02 Kelurahan Kelapa 5 dengan ukuran luas 300 meter persegi. Dengan batas-batas, sebelah utara tanah milik Bapak Yoram, sebelah timur Jalan Johar, sebelah selatan tanah milik Bapak Hermanus Nambomo, dan sebelah barat tanah milik Ibu Mia. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Hermanus Nambomo selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Rosa Saveria Kuambi Wipain selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Kelapa 5 selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita duka.

berita duka. Berita duka berasal dari keluarga Naraha di Jalan Sesate. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Naraha, keluarga besar Narahawarin, keluarga besar Narahayaan, keluarga besar Rumangun, keluarga besar Ohoilulin, keluarga besar Dumatubun, keluarga besar Gamgenora, keluarga besar Renyut, keluarga besar Retop, keluarga besar Safsafubun, keluarga besar Renwarin, keluarga besar Renyaan, keluarga besar Levaan, keluarga besar Sirken, keluarga besar Tawurutubun, keluarga besar Eleng, keluarga besar Langgur, keluarga besar IKKM, keluarga besar Watlaar, keluarga besar Jopawiro, keluarga besar Sutopo, keluarga besar Heru Santoso di Medan, keluarga besar Kalarompo, keluarga besar Ramsi, keluarga besar Toding, keluarga besar Maniaga, Uskupan Agung Merauke, Paroki Santo Yosef Bambu Pemali, keluarga besar Capung Art, keluarga besar SMK Negeri 1 Merauke, keluarga besar SMK Negeri 2 Merauke, keluarga besar SMA Negeri 3 Merauke, keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, keluarga besar Dinas Sosial Kabupaten Merauke, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Opa tercinta Isayas Naraha. Telah meninggal dunia Bapak Opa tercinta Isayas Naraha. Meninggal pada hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan ibadah pelepasan akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 11 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di Rumah Duka Jalan Sesate. Dan Misa Requiem akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai dan tempat misa di Gereja Santo Yosef Bambu Pemali. Dan untuk tempat pemakaman di TPU Tanah Miring. Demikian berita duka.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita, agar anak Indonesia cerdas dan sehat.

0: Dek, kakak lihat tiap hari kamu nih cuma santai-santai aja di rumah. Apa tidak kepikiran untuk cari kerja?
1: Aduh, gimana ya kak? Sekarang nyari kerja susah.
0: Kamu kan punya keterampilan dalam bidang otomotif. Coba pergunakan itu untuk buka usaha sendiri. Yang penting kamu niat, pasti kamu bisa kok.
1: Gimana ya kak?
0: Coba kamu ajak temenmu deh, sama-sama buka usaha.
1: Kalau nanti gak selesai gimana?
0: Udah, yakin aja dengan keterampilan kamu dan temenmu. Kamu pasti bisa mandiri. Dengan begitu juga kan, kamu bisa meningkatkan taraf hidup kalian.

0: Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 6 lebih 55 menit dan di program Info Lalu Lintas. Ya, program ini terlaksana berkat kerjasama antara RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Dan kali ini pendengar sudah hadir di studio Pro 1 ada Brigpol Heri yang akan melaporkan informasi terkait dengan info lalu lintas di pagi hari ini. Ya, halo, selamat pagi Brigpol Heri.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Apa kabar hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah baik, Pak.
1: Baik. Ya, Pak Heri, untuk pagi hari ini, ya ini ada berapa titik nanti yang akan dilaporkan oleh rekan-rekan kita yang ada di lapangan?
2: Untuk saat ini ada 4 titik, Bapak. Yang pertama di SD Polder, yang kedua SD Budi Mulia, yang ketiga SPBU Parako, dan yang terakhir SPBU Ahmad Yani.
1: Baik, ya. Dari keempat titik yang akan dilaporkan ini, kita akan kemana dulu nih, Pak?
2: Kita ke SD Polder dulu, Bapak.
1: Oke, SD Polder ya. Dan memang ini kalau untuk tempat-tempat pengantaran murid-murid sekolah ini, ya ini sangat ramai. Dan tentunya juga ini untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, ya tetap utamakan keselamatan saat Anda berkendara. Baik, kita hubungi rekan kita yang ada di sana, ya seperti apa arus lalu lintas yang ada di depan SD Polder saat ini. Dan tentunya ya, program Info Lalu Lintas dapat Anda dengarkan hanya di Pro 1 RRI Merauke. Baik, telah terhubung, silakan.
2: Selamat pagi Bu Mina, tolong laporkan situasi arus lalu lintas putaran SD Polder.
3: Baik, selamat pagi Pak Heri, mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Polder, tepatnya di depan SD Polder. Untuk saat ini terpantau cukup ramai, namun tetap lancar dan terkendali untuk hal-hal yang
2: Baik, okay. Baik Bu Mina, terima kasih atas laporannya. Selamat pagi.
1: Ya, itu dia tadi laporan pertama dari rekan kita ya yang ada di kawasan SD Polder, terpantau ramai lancar begitu ya, Pak Heri.
2: Siap.
1: Dan untuk tempat yang kedua, kita akan kemana ini?
2: Kita ke Parako dulu, Bapak.
1: Parako ya. Siap. Di depan SPBU Parako. Siap. Dan memang kepadatan-kepadatan di Kota Merauke saat ini memang ada di kawasan depan SPBU seperti itu ya. Baik. Ya, selamat terhubung, silakan. Ya.
2: Selamat pagi Pak Dodo, tolong laporkan situasi seputaran SPBU Parako.
4: Baik, mohon izin, selamat pagi. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas sepanjang Jalan Parako, tepatnya depan SPBU Parako. Terpantau masih ramai, lancar, tetap terkendali. Kami tetap menghimbau kepada para pengantri BBM agar tetap mengutamakan langsung pincar lantas jalan raya. Personil lalu lintas hari ini sebanyak 4 personil, hal-hal menonjol di demikian kami laporkan.
2: Ya, terima kasih Pak Dodo atas laporannya, tetap semangat.
1: Baik, kita lihat tadi rekan kita yang ada di kawasan SPBU Parako terpantau ramai lancar ya Pak Heri. Siap. Dan untuk Anda semuanya ya, kita akan kemana lagi nih Pak Heri?
2: Ya, kita ke SD Budi Mulia Bapak.
1: SD Budi Mulia, ya. Baik. Ya baik, untuk Anda semuanya ya masih di program Info Lalu Lintas ya, kerjasama antara RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Dan masih dihubungi oleh Pak Heri ya, rekan kita yang ada di kawasan SD Budi Mulia. Dan memang ini cukup ramai ya di kawasan itu. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini akan berkendara juga, ya tetap patuhi. Oke, baik, silakan.
2: Selamat pagi Pak Kanit, izin laporan situasi SD Budi Mulia. Ya, selamat pagi Pak Kanit, tolong laporkan situasi SD Budi Mulia arus lalu lintas.
5: Baik, selamat pagi. Dengan Aibtu Asrul Tomia, saat ini kami melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di depan SD Budi Mulia, tepatnya di Jalan Aruk. Untuk situasi arus lalu lintas ramai lancar, namun tetap terkendali hal-hal menonjol nihil. Buat personil dua poker, hal-hal menonjol nihil demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi.
2: Terima kasih Pak Kamsel atas laporannya. Tetap semangat. Selamat pagi.
1: Ya, tiga tempat semuanya dilaporkan ramai lancar ya di pagi hari ini. Dan yang terakhir ada di kawasan depan SPBU Ahmad Yani. Ya, ini memang kalau untuk di depan-depan SPBU Ahmad Yani, ya ini cukup ramai ya seperti itu. Baik, masih dihubungi untuk rekan kita yang ada di lapangan saat ini. Ya, belum terhubung. Dan untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di Info Lalu Lintas ya di pagi hari ini. Baik. Oke, telah terhubung, silakan. Ya.
2: Selamat pagi Pak Rifki. Tolong laporkan situasi arus lalu lintas seputaran SPBU Ahmad Yani.
6: Selamat pagi Pak Heri. Izin laporkan pos pagi di SPBU Ahmad Yani. Untuk situasi aman lancar, namun tetap terkendali. Untuk antrian BBM masih belum masuk. Untuk kuat personil 4 lengkap. Demikian Pak Heri.
2: Ya, terima kasih Pak Rifki atas laporannya. Selamat pagi.
1: Baik, itu dia tadi ya, 4 ya, 4 titik yang sudah dilaporkan oleh rekan-rekan kami ya yang ada di lapangan. Semua dari 4 titik ini terpantau ramai lancar ya Pak Heri.
2: Ya.
1: Baik. Di akhir perjumpaan kita Pak Heri, apa yang ingin disampaikan untuk para pengguna jalan di pagi hari ini Pak Heri? Silakan.
2: Ya. Yang jelas intinya tetap gunakan helm saat berkendara, patuhi lampu lalu lintas, dan jaga keselamatan kita bersama.
1: Baik, terima kasih Pak Heri ya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Merauke, sudah memberikan informasi di Info Lalu Lintas. Ya. Dan sukses selalu bersama rekan-rekan di kantor Satlantas Polres Merauke Pak Heri.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, pendengar, demikian Info Lalu Lintas di pagi hari ini, kerjasama antara RRI Merauke dan juga Satlantas Polres Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
0: Info Lalu Lintas, kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke.
7: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
8: Intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan.

0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri. Berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
1: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkur ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
2: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan tugas.
1: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
3: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang dari tim yang Bapak Kapol dan tim yang masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
1: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
5: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan PSI Morangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
5: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security Pasek dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia Bagian Tengah.
4: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
0: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mendukung program kredit UMKM keren tanpa bunga. Karena dalam situasi kabut asap seperti sekarang, daya beli konsumen menurun. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
7: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyatakan dukungannya terhadap program kredit UMKM keren yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah situasi kabut asap. Mukaromah menilai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat perekonomian.
6: Sebagai anggota DPRD mendukung ya, karena Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini. Mungkin ya membantu para UMKM itu penting untuk mereka bertahan gitu. Dan juga mungkin ya UMKM ini secara online ya mungkin ya, yang kabut asap ini mungkin nggak bisa jualan secara langsung, mereka bisa bertahan dengan online mungkin.
7: Menurutnya dukungan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dari dampak kabut asap yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia berharap kredit UMKM keren dapat membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selain memanfaatkan bantuan permodalan, Mukaromah juga mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penjualan secara daring atau online sebagai alternatif ketika aktivitas jual beli secara langsung mengalami penurunan akibat kabut asap. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Faed Nafarin mengatakan, pemerintah daerah berupaya mengantisipasi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap, termasuk dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi perhatian utama, sembari menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak lain yang mungkin timbul.
8: Pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu yang saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat keluhan apa, harapannya apa, ya kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku.
7: Fair menambahkan pemerintah kota juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui keluhan dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti kita ketahui, pemerintah Kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan UMKM kredit keren, pinjaman kepada UMKM tanpa bunga. Edi Suroso melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Selengkapnya disampaikan Andik Hasanah dari RRI Surabaya.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
10: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa dilakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun dunia akademisi.
9: Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan Pestana sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
11: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
9: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan Pestana dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda Kota Batam menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ketua DPRD Kepri meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
12: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda Kota Batam menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga. Sementara proses pemulihan pasokan listrik hingga kini masih berlangsung secara bertahap. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik. Meski demikian, ia meminta perusahaan penyedia listrik tersebut melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
13: Menyikapi padamnya listrik pada hari kemarin, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan mengapresiasi kerja cepat PLN Batam yang berhasil memulihkan pasokan listrik setelah terjadi blackout. Yang keduanya, mengajak seluruh masyarakat Batam memberikan dukungan kepada PLN Batam agar dapat menyelesaikan persoalan blackout ini secara menyeluruh. Ketiga, meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
12: Di sisi lain, pemadaman dalam waktu panjang juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Nur Aini, berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi, mengingat listrik menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
14: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
12: Selain meminta evaluasi, Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pentingnya mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah, serta mengapresiasi komitmen pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kepri berharap upaya pemulihan dan perbaikan sistem kelistrikan dapat berjalan optimal, sehingga kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha di Batam dapat kembali berjalan normal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fadi Panmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman dari RRI Semarang.
15: Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
16: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Untuk anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmu di Bandaran mengatakan, cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai

0: semua dari pemerintah, Bank Indonesia, Perum, Bulog hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
1: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka masyarakat itu terjangkau.
0: Joko, pedagang nasi goreng membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu, adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
2: Dengan adanya seperti ini kita akan bantu sekali. Ini bisa untuk menutup kekurangan yang
0: lebih. Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
4: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan
5: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
4: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan TNGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
5: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
6: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita himbau masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
5: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya, di pagi hari ini di program Opini Pagi, pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan pagi hari ini, pendengar, di program Opini Pagi,

Ya, kami semua, kami memiliki satu buah topik ya yang kami coba angkat dari Warta Berita atau juga Lead Warta Berita di Lintas Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, di mana pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong penguatan pendidikan berpola asrama sebagai salah satu upaya membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, di mana Gubernur Papua Selatan menyampaikan pendidikan berpola asrama pernah diterapkan dan memberikan manfaat bagi generasi terdahulu, pendengar. Ya, bagi Anda atau juga menurut Anda, apakah pendidikan berpola asrama masih relevan di tengah pendidikan modern seperti saat ini? Ya, di mana pada ya disampaikan bahwa pendidikan berpola asrama ya untuk generasi terdahulu ini memiliki manfaat ya yang sangat baik dan belakangan ini pun akan dilaksanakan seperti itu. Ya, menurut Anda pendidikan berpola asrama saat ini ya di dunia pendidikan modern seperti saat ini apakah masih relevan? Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan masukan-masukan ataupun juga pendapatnya. Kami tunggu ya di 0971-333-0745 di program Opini Pagi hari ini. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Kami tunggu hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Mengapa minum susu membantu cepat tidur? Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih di program Opini Pagi, pendengar. Ya, masih dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu terkait juga dengan pendidikan berpola asrama yang pernah diterapkan dulu. Ya, ini akan dilaksanakan kembali, begitu pendengar. Ya, di mana pendidikan berpola asrama pernah diterapkan dan memberikan manfaat bagi generasi terdahulu. Ya, menurut Anda apakah pendidikan berpola asrama masih relevan di tengah dunia pendidikan modern seperti saat ini, pendengar? Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan masukan ataupun juga pendapatnya, kami tunggu di 0971-333-0745. Ya, di 0971-333-0745. Dan perlu untuk kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur kami akan hadir dengan dialog interaktif Sapapsel, ya, dengan topik mengenal Biro PBJ dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa Provinsi Papua Selatan. Ya, kita sapa penelpon kita. Halo, selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi RRI.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana nih, Pak?
1: Saya dengan Pak Michael.
0: Iya, Pak Michael di mana?
1: Dari Wasur Kampung.
0: Oke, Pak Michael, silakan. Ya, dari pengamatan Anda terkait juga dengan pendidikan berpola asrama, dikatakan ya oleh Gubernur Papua Selatan ini memberikan manfaat bagi generasi terdahulu. Ya, kalau untuk generasi masa saat ini, apakah pendidikan berpola asrama masih relevankah?
1: Selamat pagi untuk kita semua dan masyarakat Merauke khususnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu pola asrama itu dalam penilaian saya itu sangat bagus. Karena di mana anak-anak kita dari pedalaman, dari kampung-kampung bisa tertampung di asrama. Ada sampel misalnya di Wasur itu dulu Pak Wong Sior ditampung 1000 anak didik di situ. Dan ada asrama putri, ada asrama putra.
0: Okay.
1: Dan makan dia juga ditanggung. Mereka belajar dikawal dengan guru-guru yang punya dedikasi yang tinggi. Nah, seiring berjalannya pergantian kepala sekolah, tidak lagi Pak Gong Sior, tapi ada kepala sekolah yang tidak peduli.
0: Okay.
1: Padahal juga artinya sama-sama kita dari sini. Contohnya begini, tidak ada kayu bakar, tidak ada kayu bakar dipakai untuk kursi dengan meja dikasih pakar dibakar untuk masak nasi. Artinya yang mengawasi itu sudah tidak peduli, guru kepala sekolah juga nggak peduli. Ada yang guru-guru yang peduli tapi disingkirkan.
0: Okay.
1: Tapi itu sangat bagus sekali sebenarnya. Nah, terus yang kedua, di mana ada asrama-asrama itu tidak perlu basa-basi namanya, apa yang namanya itu, makanan bergizi itu. Itu otomatis langsung terus harus berdaftar begini, harus begini, supaya anak-anak kita itu cerdas.
0: Okay.
1: Jangan harus pasaran ini sekolah ini contohnya begini, harus ini begini. Tidak bisa begitu, ini uang negara, uang rakyat.
0: Okay.
1: Harus mestinya bupati itu tanggap. Ini anak-anak kita itu harus cerdas, tidak perlu harus daftar ini. Itu maksud bagaimana? Contohnya begini, di KPG 80% malah 90% itu putra daerah, putra putri daerah, tapi tidak dapat itu. Padahal mereka dari pedalaman. Padahal kita kepingin itu anak-anak itu cerdas. Coba bapak-bapak nanti yang mungkin yang mendengar puja-puja itu datang ke sana. Mereka kelaparan, Pak. Bagaimana mau dipaksakan untuk belajar kalau lapar? Tapi ya artinya asrama itu sangat bagus. Terus tergantung kepala sekolahnya juga sih. Kalau kepala sekolah dan pemerintah itu tidak peduli cuma asrama saja, akhirnya anak-anaknya juga. Nanti mungkin saya mau ngomong juga nggak enak nanti, biarlah pemerintah yang mau.
0: Ya, berarti ini
1: kebenarannya.
0: Baik, secara garis besar berarti Pak Michael setuju ya bahwa pendidikan berpola asrama ini diadakan kembali ini, Pak ya?
1: Yang jelas itu pola asrama. Dulu saya di asrama juga, Pak. Okay. Jadi saya mengerti sekali, artinya sangat membantu daripada kita sewa Terus orang tua juga tenang. Kalau ada apa-apa kan ditanya gurunya. Oh, saya bagaimana Pak Guru, Ibu Guru? Oh, di asrama aman. Okay. Tapi kalau dia lapar, bagaimana? Okay. Ya, baik. Ini mungkin di RRI bisa sampaikan nanti yang makanan bergizi. Terlalu usah pilih-pilih inilah, harus dalam kota. Ini harus semua anak bangsa itu harus cerdas, begitu. Okay. Harus dikasih, terlalu usah pilih-pilih kasih, begitu.
0: Baik.
1: Makasih, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Michael ya yang sudah memberikan pendapat dan juga masukannya begitu ya, terkait juga dengan tema kita atau juga topik kita di pagi hari ini, pendidikan berpola asrama, pendengar. Ya, masih relevankah di dunia pendidikan modern seperti saat ini pola pendidikan berbasis asrama ya, berpola asrama, pendidikan berpola asrama, pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami tunggu di 0971-333-0745. Ataupun juga untuk Anda yang ingin memberikan masukan ataupun juga pendapatnya, Anda bisa mengirimkannya melalui WA di 0852-7511-2433. Di 0852-7511-2433, pendengar.

pendengar, masih di program Opini Pagi ya, atau juga Opini Publik pagi hari ini, masih dengan topik kita, yaitu masih relevankah pendidikan berpola asrama? Ya, karena tentunya ya, ya topik ini kami angkat dari Lead Warta Berita Lintas Pagi ya, di mana ini informasinya pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong penguatan pendidikan berpola asrama sebagai salah satu upaya membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan disampaikan juga oleh Gubernur Papua Selatan, pendidikan berpola asrama pernah diterapkan dan memberikan manfaat bagi generasi terdahulu. Ya, kalau menurut Anda, masih relevankah pendidikan berpola asrama saat ini, pendengar? Ya, di tengah pendidikan modern seperti saat ini, pendidikan berpola asrama masihkah relevan menurut Anda? Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Dan perlu untuk kami informasikan bahwa sesaat lagi di pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda akan mengikuti program Sapapsel ya, dengan topik mengenal Biro PBJ dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa Provinsi Papua Selatan, pendengar. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Merauke, dan kami ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga yang sudah bergabung di Opini Publik pagi hari ini dengan topik masih relevankah pendidikan berpola asrama saat ini. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami dan kita jelang ya pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program Sapapsel dengan topik mengenal Biro PBJ dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa Provinsi Papua Selatan bersama presenter Jessica Ardana. Selamat mendengarkan.
1: Dengar dan saksikan Sapapsel, suara aspirasi Papua Selatan. Suara aspirasi, wujudkan solusi.
2: Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini kembali bersama saya Jessica Ardana dalam program Sapapsel. Ini merupakan program kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga RRI Merauke. Dan pada pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa, pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Lalu, bagaimana peran Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta upaya memperkuat tata kelolanya di Provinsi Papua Selatan? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kami di studio RRI Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Selatan, Bapak Petrus Ola Attawoor STP. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Bagaimana Pak kabarnya pagi ini, sehat ya?
3: Baik-baik, sehat.
2: Ya, mungkin bisa disapa dulu Pak untuk pemirsa dan juga pendengar RRI di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua, para pendengar dan pemirsa di seluruh kabupaten cakupan Provinsi Papua Selatan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian.
2: Iya, mungkin bagi nanti pendengar dan juga pemirsa, apabila ada pertanyaan dan saran, bisa disampaikan melalui komentar di kolom komentar YouTube RRI Merauke. Dan Bapak mungkin izin, sebagai pembuka, bisa Bapak jelaskan secara sederhana, apa itu Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta apa tugas utamanya dalam pemerintahan? Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih. Jadi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Selatan berdiri sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang struktur organisasi Sekretariat Daerah, yang di dalamnya termasuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Salah satu tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu merumuskan kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa yang meliputi strategi pelayanan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan serta advokasi. Kira-kira seperti itu.
2: Baik, kemudian Biro PBJ ini berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan ya Pak. Nah, kemudian bagaimana kedudukan dan hubungan kerja Biro PBJ ini dengan OPD-OPD lainnya di Pemprov sendiri?
3: Baik, terima kasih. Jadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa melalui tugas pokok dan fungsinya untuk melayani baik OPD di lingkup Provinsi Papua Selatan maupun pelaku usaha dalam hal ini contoh seperti vendor-vendor pengadaan barang dan jasa yang melayani seluruh OPD atau instansi pemerintah di Provinsi Papua Selatan. Kira-kira seperti itu.
2: Iya, kemudian apakah Biro PBJ ini yang bertugas menentukan seluruh kebutuhan barang dan jasa pemerintah, atau setiap OPD itu memiliki perencanaan kebutuhannya masing-masing, Pak?
3: Baik, terima kasih. Jadi dalam perencanaan pengadaan, pada dasarnya seluruh OPD melalui perangkatnya atau dalam hal di dalam pengadaan barang dan jasa yaitu pejabat pembuat komitmen di atau pejabat penandatanganan kontrak. Nah, beliau di dalam setiap tahun anggaran melakukan perencanaan pengadaan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun berjalan, sehingga di dalam perencanaan memang kami dari biro mengarahkan untuk betul-betul pembelanjaannya sesuai dengan kebutuhan, sehingga setiap uang yang dikeluarkan yang dibelanjakan tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu.
2: Baik, Pak, mungkin bagi masyarakat awam nih, pengadaan barang dan jasa ini kan mungkin terdengar cukup teknis dan sulit dipahami ya Pak ya. Mungkin apakah bisa diberi contoh sederhana saja bagaimana proses pengadaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat? Mungkin di contoh di salah satu OPD mungkin Pak.
3: Baik, terima kasih. Kita contohkanlah seperti pengadaan makan minum. Makan minum mungkin hampir seluruh OPD pasti laksanakan itu. Makan minum, ATK, itu hampir semua OPD laksanakan. Nah, yang berkaitan dengan biro pengadaan, itu kami di atas 1 miliar. Apabila mekanisme pengadaan kan ada e-purchasing, ada tender cepat, ada pengadaan langsung, dan ada penunjukan langsung. Nah, yang melewati kami itu tender dan seleksi, tender untuk barang jasa lainnya dan konstruksi, sedangkan untuk seleksi pada konsultansi, sehingga yang lewat kami nilainya di atas 1 miliar, paket pengadaannya di atas 1 miliar, kurang dari 1 miliar dilaksanakan melalui pengadaan langsung, yaitu dilaksanakan internal OPD oleh pejabat pengadaannya, sehingga belanja-belanja seperti makan minum, ATK yang nilainya di bawah 1 miliar dapat dilakukan oleh OPD itu sendiri, oleh pejabat pengadaannya. Kira-kira seperti itu.
2: Baik, ada mekanismenya ya Pak ya. Ya, dan saat ini sudah ada salah satu penanya dari Ibu Sri di Semangga. Bapak, apakah Barjas ini juga menangani pengadaan ambulans seperti di Dinkes kemarin Pak?
3: Ya, baik, terima kasih Ibu Sri ya di Semangga. Jadi untuk pengadaan ambulans ya, ambulans itu kalau itu masuk dalam kategori barang, kalau nilainya di bawah 1 miliar, memang khusus pengadaan kendaraan memang kami arahkan lewat e-purchasing atau bahasa awamnya itu e-katalog. Jadi silakan dari OPD langsung membeli berdasarkan spek yang sudah ditentukan oleh OPD itu sendiri, sehingga tidak melewati kami, Barjas. Boleh langsung dilakukan di OPD yang tadi kita sampaikan bahwa salah satunya lewat e-purchasing, sehingga dari OPD atau PPK atau pejabat pengadaannya bisa langsung mengakses ke INAPROK, kira-kira seperti itu.
2: Baik, masih ada penanya lagi Pak dari Bapak Joko di Seringu. Sebelum pengadaan dilaksanakan, tentu diperlukan perencanaan yang matang ya Pak. Apa yang dilakukan Biro PBJ sendiri untuk memastikan strategi pengadaan sesuai kebutuhan dan juga kondisi pasar?
3: Ya baik, jadi di dalam pengadaan sebenarnya, kalau kita rencanakan baik-baik, seperti tadi sampaikan Pak Joko, bahwa peran kami itu mengarahkan. Kebutuhan kan tetap milik OPD, tapi kami mengarahkan, menghimbau agar OPD dalam merencanakan kegiatan atau melaksanakan kegiatan itu harus tepat mutu, tepat lokasi, tepat penyedia, tepat sasaran, sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak hanya melaksanakannya tanpa melihat ini betul-betul dibutuhkan OPD atau dibutuhkan masyarakat, tidak, sesuai dengan tupoksinya. Harapan kami melalui perencanaan yang baik, OPD membelanjakan uangnya itu tepat sasaran, maksudnya kami itu. Jadi di dalam perencanaan kami hanya bisa mengarahkan, menghimbau agar OPD lebih maksimal dalam pengelolaan keuangannya, kira-kira seperti itu.
2: Baik, artinya anggaran juga harus bijak digunakan ya Pak ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Sri dan juga Pak Joko yang telah bertanya. Mungkin apabila masih ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar YouTube channel RRI Merauke. Bapak, kita sambung lagi ya. Kemudian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat prinsip efisien, juga Pak Joko yang telah bertanya. Mungkin apabila masih ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar YouTube channel RRI Merauke. Bapak, kita sambung lagi ya. Kemudian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan juga akuntabel ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengadaan di pemerintahan Provinsi Papua Selatan ini sendiri?
3: Baik, terima kasih. Itu mungkin berangkat dari perencanaan yang baik sebenarnya. Jadi apa prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa itu akan lebih maksimal manakala kita bersama seluruh OPD di dalam forum-forum yang selama ini sudah kita lakukan, itu lebih maksimal dalam melihat setiap uang yang dibelanjakan. Sehingga prinsip-prinsip pengadaan tadi itu kita bisa dapat. Harapan kami memang apa dari sejak kami mulai berdiri, apa provinsi ini mulai dibentuk, itu kan kami lebih ke penguatan pelaku pengadaannya, dalam hal ini OPD, PPK-nya dan pejabat pengadaan. 2 tahun berturut-turut kami penguatan terhadap itu. Harapan kami tadi, prinsip-prinsip pengadaan itu lebih maksimal tercapai. Sehingga apa di dalam sosialisasi itu apa kami tekan itu. Harapannya ke depan OPD bisa value per money setiap pembelanjaan pengadaan barang dan jasanya. Jadi lebih maksimal, tepat sasaran. Kira-kira seperti itu.
2: Baik Pak, kemudian vendor dan juga pelaku usaha ini kan tentu ada banyak ya Pak ya, tidak hanya di pemerintahan Provinsi Papua Selatan saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Nah kemudian bagaimana Biro ini Pak memilih penyedia dilakukan agar apa ya, setiap pelaku usaha ini memiliki kesempatan yang adil yang sama juga Pak?
3: Baik, jadi apa salah satu tugas kami membina dan apa pendampingan terhadap pelaku usaha. Jadi sejak 2025, 24 sekali, 25 dan 26 kami terus melakukan pendampingan pelatihan terhadap vendor-vendor, calon-calon penyedia dari seluruh OPD. Nah, harapan kami apa pelaku usaha ini dapat lebih maksimal bekerja sama dengan pemerintah provinsi sesuai arahan gubernur untuk apa kami melakukan pembinaan terhadap vendor-vendor calon penyedia ini. Dari beberapa apa tahun yang sudah kami jalani itu apa vendor-vendor yang ikut serta dalam proses pengadaan, contoh seperti tender maupun seleksi, itu cukup banyak. Dan kami akui banyak apa pelatihan-pelatihan yang kami lakukan terhadap apa pelaku usaha, tapi mungkin belum maksimal, sehingga setiap tahun pasti kami lakukan terus karena itu menjadi tusinya kami. Dan kami juga apa bekerja sama juga dengan kabupaten-kabupaten cakupan. Contoh kemarin kami sudah lakukan di Bovendigul. Memang dalam hal ini kami baru menyentuh apa pelaku pengadaan di OPD. Ke depan tetap akan kami lakukan untuk calon vendor-vendor di seluruh kabupaten cakupan. Begitu.
2: Baik, saat ini sudah ada salah satu penanya juga Pak dari Ibu Maria di Mopah. Bapak mungkin bisa dijelaskan mekanisme dari awal sampai akhir terkait TBJ, apakah lewat sistem atau seperti apa?

0: Ini mekanisme ini mekanisme apa ini? Pengadaan langsung atau tender? Jadi mekanisme PBJ di kami kan cukup banyak. Nah, apakah ini kaitannya tentang pengadaan langsung atau apa tender atau selesai tender? Jadi mekanisme PBJ di kami kan cukup banyak. Nah, apakah ini kaitannya tentang pengadaan langsung atau apa tender atau seleksi? Iya. Nah, itu yang memang apa cukup kompleks.
1: Mungkin bisa dijelaskan dua-duanya, Pak, agar masyarakat juga paham.
0: Ya, baik. Jadi kalau apa pengadaan langsung itu dilakukan oleh OPD sendiri, yaitu dalam hal ini oleh pelaku pejabat pengadaan. Itu yang nilainya sampai 1 miliar. Nah, itu dilakukan di OPD yang mekanismenya antara pejabat pengadaan mengundang langsung ke penyedianya. Sedangkan kalau untuk tender itu by system lewat SPC, sehingga seluruh persyaratan yang diminta oleh dinas disampaikan kepada kami di Biro TBJ melalui kelompok kerja pemilihan, ditayangkan di SPC dan dilakukan proses pemilihannya. Nah, itu lebih kompleks, lebih banyak persyaratannya, mekanismenya, sehingga kalau yang Ibu maksudkan itu tender akan lebih kompleks. Tapi kalau pengadaan langsung itu oleh pejabat pengadaan.
1: Baik, semoga terjawab ya untuk Ibu Maria di Mopah. Bapak, mungkin tidak jarang juga nih Pak, masyarakat terkadang mempertanyakan bagaimana pemerintah menentukan kewajaran harga suatu barang dan juga pekerjaan ya Pak. Nah, bagaimana peran Biro PBJ ini dalam penyusunan standar harga dan strategi pengadaan?
0: Baik, terima kasih. Jadi dalam menetapkan standar harga memang yang harus dilakukan melalui survei pasar. Nah, memang kami sampai dengan saat ini terkait penetapan standar harga bukan menjadi domainnya kami, Biro Pengadaan. Jadi selama ini standar harga dari teman-teman di TAPD yang mendapat yang kami tahu tuh standar harga selama ini dipakai mengacu pada kabupaten. Jadi kalau dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kami hanya menyarankan bahwa penetapan setiap harga khusus di harga selama ini dipakai mengacu pada kabupaten. Jadi kalau dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kami hanya menyarankan bahwa penetapan setiap harga khusus di pengadaan barang dan jasa, khusus setiap item yang akan dibelanjakan oleh OPD melalui survei harga pasar gitu.
1: Baik Pak, kemudian setelah penyedia terpilih dan tentunya kontrak berjalan, apakah PBJ ini masih melakukan pemantauan dan juga evaluasi Pak?
0: Iya, jadi kami di Biro setelah berkontrak, penyedia melaksanakan kontrak dengan OPD, memang secara langsung kami tidak lagi dengan vendor atau OPD, tapi secara moral karena kami yang menetapkan ini loh calon-calon pemenang untuk berkontrak, secara moral memang kami tetap terikat terhadap apa yang sudah kami calon-calon pemenang yang kami serahkan ke OPD, sehingga secara moral memang kami masih terikat. Jadi yang kami lakukan ini dengan OPD terkait manajemen kontraknya. Jadi bila mana PPK atau pejabat pengadaan atau tim teknis membutuhkan informasi dari kami Biro Pengadaan, kami selalu siap untuk koordinasi.
1: Baik, dan mungkin seluruh informasi ini juga bisa diakses melalui portal ini ya Pak, spse.inaprok.id. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak, portal ini tuh sebenarnya memuat informasi apa saja dan apakah masyarakat juga bisa mencari tahu

0: informasi-informasi terkait PBJ di portal tersebut, Pak.
1: Baik, terima kasih ya. Betul. Jadi apa portal ini apa portal pengadaan resmi nasional, sehingga jadi apa seluruh paket seluruh informasi tentang pengadaan barang dan jasa dapat diakses di portal ini. Nah, kami di Biro PBJ di Provinsi Papua Selatan waktu dibentuk 2022 lalu itu tidak lagi dapat apa membuat LPC sendiri, sehingga tidak sama seperti di kabupaten-kabupaten bahwa ada LPC Kabupaten Merauke, ada LPC Kabupaten Bukit

0: mau bertanya atau memberi kritik saran bisa langsung kunjungi portal tersebut saja ya Pak ya. Iya, selanjutnya Pak, kemudian bagaimana proses registrasi dan verifikasi penyedia dilakukan? Apa yang perlu diperhatikan pelaku usaha agar dapat mengikuti pengadaan sesuai persyaratan, Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi berangkat dari pengalaman kita selama ini di dalam rata-rata vendor atau penyedia calon pelaku usaha yang mendaftar selama ini di melalui mekanisme tender yang sudah kami lakukan selama ini itu kelengkapan administrasi yang dalam tanda kutip sering belum lengkap, sehingga harapan kami teman-teman penyedia bisa dapat terus mengembangkan kompetensinya, mengembangkan anggota-anggotanya supaya lebih maksimal dalam mengikuti setiap proses tender di kami. Jadi rata-rata yang mengikuti tender di kami itu penyedia-penyedia yang sudah pengalaman, sehingga setiap tahun mudah-mudahan kalau seandainya bisa ini dapat terus berkembang, dapat terus karena kami pun dari biro setiap tahun kami memang agendakan untuk pembinaan terhadap pelaku usaha. Harapan kami tadi supaya tidak lagi ada yang itu, tapi ya namanya setiap kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah, kira-kira.
0: Ya, tapi ada nggak sih Pak kriteria khusus yang harus dimiliki oleh pelaku usaha supaya dilirik oleh PBJ ini Pak? Atau tidak ada, apakah seluruhnya adil atau harus ada kriteria tertentu Pak?
1: Jadi mungkin juga saya harus ini luruskan bahwa mekanisme tender, contoh mekanisme tender itu persyaratan sudah disiapkan oleh PPK. Jadi kami hanya melakukan pemilihan berdasarkan persyaratan yang PPK minta. Jadi di dalam proses tender itu kelompok kerja pemilihan yang di biro pengadaan itu melakukan proses pemilihan penyedia berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi apa yang dibutuhkan PPK terhadap item pekerjaan yang dia butuhkan, contoh bangunan sekolah, dia minta harus ada pelaku usaha yang punya peralatan ini, punya tenaga ini, sehingga mintakan ke kami di biro pengadaan atau kelompok kerja pemilihan untuk memilih calon vendor yang memiliki kriteria itu. Nah, sehingga kami hanya melakukan proses pemilihannya, kira-kira seperti itu.
0: Baik, artinya yang terbaik pasti yang dipilih ya Pak ya. Ya Pak, mungkin berdasarkan data INAPROK per Oktober tahun 2026, dalam materi yang kami terima Pak, rencana umum pengadaan pemerintah Provinsi Papua Selatan mencakup hampir 2.900 paket dengan nilai sekitar 900 miliar rupiah nih Pak. Nah, apa yang perlu dipahami masyarakat dari angka tersebut Pak?
1: Ya, baik, jadi salah satu tugas kami yaitu keterbukaan informasi publik lewat RUP atau rencana umum pengadaan di dalam aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan pemerintah Provinsi Papua Selatan itu tujuan kami memberikan informasi ke seluruh masyarakat bahwa di pemerintah Provinsi Papua Selatan itu pembelanjaan anggaran dari APBD itu segitu. Jadi dari seluruh paket pengadaan itu diinformasikan terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, baik itu vendor maupun OPD maupun masyarakat luas. Informasi terkait pengadaan yang bersumber dari APBD ada di situ, dapat dilihat, sehingga pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pemerintah, begitu.
0: Baik, dalam data tersebut ini kan.

0: lebih banyak ada pada jalur penyedia diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan juga menengah ya Pak ya. Nah, apakah ada dampak sendiri bagi pelaku usaha khususnya di Papua Selatan, Pak?
1: Iya, baik. Jadi memang dari sebagian besar paket pengadaan ini diperuntukkan untuk UMKM karena rata-rata memang pembelanjaan OPD nilainya memang terbatas sehingga tujuannya untuk UMKM. Jadi kami di Biro Pengadaan Barang dan Jasa beberapa kali sudah menyampaikan ke seluruh OPD bahwa paket dengan nilai untuk UMKM 15 miliar ke bawah itu wajib untuk UMKM. Nah, dalam hal ini wajib mengedepankan sesuai 108 pengusaha asli Papua. Jadi wajib mengedepankan. Jadi setiap tahun gubernur mengeluarkan instruksi kepada seluruh OPD bahwa maksimalkan pengadaan untuk orang asli Papua. Jadi kami dari Biro Pengadaan setiap awal tahun memberikan instruksi gubernur sebar ke OPD untuk maksimalkan itu. Sehingga seharusnya dari jumlah paket yang sebegitu banyak, seharusnya cukup untuk mengcover vendor atau pelaku usaha orang asli Papua.
0: Baik, artinya orang asli Papua ini tentu masih terus diprioritaskan ya Pak ya. Nah, kemudian bagi pelaku usaha lokal yang baru ingin mengikuti pengadaan pemerintah nih Pak, nah tips-tipsnya apa sih Pak?
1: Iya, terima kasih. Jadi bagi pelaku usaha baru, kalau dia bergerak di barang atau ini konstruksi atau tergantung klasifikasi usahanya. Sehingga kalau saran kami mitra pemerintah ini sekarang tuh makin mudah melalui Inaprok bisa, mau mengikuti tender juga bisa, selama betul-betul niatnya ingin kerja. Karena baik kami di provinsi, kabupaten, mau Merauke, Mati, Asmat, Bohendigul, itu seharusnya peluang itu terbuka untuk teman-teman pelaku usaha yang baru. Nah, terutama yang orang asli Papua, seharusnya itu sangat-sangat bisa. Ya, mudah-mudahan disambut juga oleh teman-teman di OPD terkait pembinaannya, supaya kedepannya semua dapat perlakuan yang sama, kira-kira.
0: Baik, artinya sama rata ya Pak ya, semua berpeluang, tidak ada pilih kasih ya Pak ya. Ya, kemudian Pak, apakah ada tantangan dan juga kendala yang dihadapi oleh biro ini sendiri Pak? Mungkin bisa di-sharing-sharing.
1: Ya, tantangan dan kendala mungkin semua biro, semua instansi mungkin sama. Apa, kami di Biro Pengadaan Barang dan Jasa memang sejauh ini dari vendor, dari banyak instansi-instansi lain yang memang memberikan kami warning, memberikan kami ini untuk betul-betul melakukan proses pengadaan yang prosedural, yang artinya memang sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga tantangan kami ya itu, bahwa memilih penyedia yang sesuai yang diminta oleh PPK, terus harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan kita tahu bahwa peraturan mekanisme pengadaan barang dan jasa ini terus berkembang, terus diupdate, terus keluar regulasi yang baru, dan kami di biro dipus untuk harus sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Sehingga di dalam penerapan proses pemilihan contohnya, itu memang terpaksa teman-teman update terus. Nah, itu salah satu tantangan, itu mengupdate setiap perubahan regulasi. sedangkan kami punya apa rekan-rekan penyedia atau vendor ini, mereka juga update terus aturan-aturan regulasi terbaru, sehingga apa tantangan yang kita hadapi ya seperti itu. Pada saat manakala aturan terbaru dikeluarkan, kami masih belum begitu menguasai, teman-teman penyedia sudah menguasai. Nah itu sehingga banyak hal yang memang kita benahi, kita terus lakukan perbaikan. Harapannya ke depan kita juga bisa jadi mitra yang baik untuk semua.
0: Baik, tapi harus terus bisa beradaptasi ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih Pak Karo. Mungkin kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapapsel.
2: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kru lo salamu, sombong kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di InHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
12: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
13: Kanal kenangan RRI.
14: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
13: Kanal kenangan RRI.
0: Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Jessica Ardana dalam program Sapapsel. Kita kembali melanjutkan obrolan kita ya Pak ya. Dan saat ini sudah ada salah satu penanya juga dari Bapak Andri di Lamsat. Pak, saya merupakan pelaku usaha kecil di Papua Selatan dan ingin mengikuti pengadaan pemerintah, tetapi belum memahami sistem elektroniknya. Apakah ada layanan konsultasi atau bimbingan yang bisa kami manfaatkan Pak?
1: Silakan. Baik, terima kasih. Jadi apa pendampingan itu setiap jam kerja memang di kantor, di biro kami juga buka di apa bagian layanan pengadaan secara elektronik. Saya pikir di seluruh kabupaten membuka layanan itu, sehingga yang lebih dekat kemana? Senangnya beliau lebih mudah akses ke Kabupaten Merauke. Di kabupaten, di kantor sekretariat daerah, di bagian pengadaan barang dan jasa juga bisa. Kalau tidak, kalau memang lebih dekat ke kami di Salor, boleh kami di apa biro pengadaan buka itu setiap jam kerja. Jadi apa terkait apa mekanisme, proses dan apa persyaratan boleh beliau apa datang ke kami. Memang kondisi kami di provinsi lokasinya memang di
0: Salor ya Pak
1: Salor.
0: Ya.
1: Jadi memang bagi pelaku usaha, calon-calon pelaku usaha mungkin kalau yang tidak apa yang kedudukannya mungkin tidak dekat dengan Salor, mungkin agak susah. Tapi kalau dia dekat dengan kota di kabupaten, sebenarnya di seluruh bagian pengadaan di 4 kabupaten cakupan pun buka layanan itu. Jadi bisa beliau merapat untuk mengakses itu.
0: Iya, bisa merapat untuk didampingi ya Pak ya. Ya, selanjutnya penanya dari Bapak Tommy di Ewer. Pak, bagaimana Biro PBJ memastikan proses pemilihan penyedia jasa berlangsung adil dan tidak hanya kasih untung satu pihak tertentu saja?
1: Baik, terima kasih Pak Tommy di Ewer. Jadi dalam proses pengadaan barang dan jasa khusus kami di provinsi yang selama ini mungkin hampir seluruh layanan pengadaan sama, bahwa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa yang kami lakukan proses pemilihannya itu berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK OPD. Jadi apapun yang ditetapkan oleh PPK, kami hanya melakukan proses pemilihannya berdasarkan kriteria itu. Sehingga kalau untuk hanya satu pelaku usaha, saya kira juga tidak segitu, karena di dalam proses itu kami juga melihat itu apakah sisa kemampuan paketnya sudah melewati atau tidak. Sehingga kalau hanya untuk menguntungkan satu pihak saja, mungkin sejauh ini mungkin tidak. Jadi untuk Pak Tommy di Ewer, kami sangat mengapresiasi, terima kasih, dan mekanisme pengadaan kami menyesuaikan persyaratan yang ditetapkan oleh PPK.
0: Lagi-lagi kembali ke kesesuaian persyaratan tadi ya Pak ya. Ya, semoga terjawab Pak Tommy. Selanjutnya dari Bapak Sandro di Kepi. Pak, kalau masyarakat menemukan informasi pengadaan yang tidak jelas dan juga mau minta penjelasan terkait suatu paket, kami bisa tanya atau lapor kemana Pak?
1: Iya, jadi kalau ada informasi tentang pengadaan barang dan jasa, khususnya tentang pelaksanaannya atau proses pemilihannya, bisa dilakukan pengaduan ke APIP, dalam hal ini inspektorat, dengan kami harap ada data dukungnya. Jadi kalau ada data dukungnya, silakan Bapak Ibu sampaikan ke APIP atau inspektorat. Baik kalau itu yang bersumber dari APBD kabupaten, dapat disampaikan ke inspektorat kabupaten. Kalau itu APBD provinsi, bisa disampaikan ke inspektorat provinsi. Nah, nanti dari inspektorat pasti akan berkoordinasi dengan OPD dan kami terkait mekanisme pelaksanaannya. Kalau itu di pelaksanaan kontrak, pelaksanaan pekerjaan. Tapi kalau dari proses pemilihan di dalam proses tender itu ada mekanisme sanggah yang dibuka biasanya selama 5 hari. Sehingga bagi peserta tender bisa dilakukan dimasukkan sanggah di situ. Nah, sedangkan tadi terkait pelaksanaannya bisa dilakukan pengaduan ke inspektorat, pasti ditindaklanjuti.
0: Bisa mengajukan sanggah juga ya Pak ya ternyata ya Pak ya. Oke baik, selanjutnya ada penanya dari Ibu Agustina di Tanah Merah Bovendigul. Pak, kalau sebuah perusahaan sudah terdaftar dalam sistem pengadaan elektronik, apakah itu otomatis bisa mendapatkan paket pekerjaan dari pemerintah? Dan bagaimana kami bisa tahu suatu paket pengadaan diumumkan secara terbuka dan dapat diikuti oleh penyedia yang memenuhi persyaratan?
1: Ya, terima kasih Bu Agustina. Jadi informasi tentang paket ini kan ada di SIRUP. Jadi Ibu boleh mengakses pengadaan contoh di Bovendigul. Nah, itu boleh diakses lewat SIRUP, paket pengadaan apa saja. Nah, berangkat dari paket pengadaannya, Ibu kan sudah terdaftar. Jadi Ibu boleh melakukan mendaftar di SPC-nya maupun langsung ke OPD-nya menyampaikan terkait rencana kerjasamanya. Nah, sekarang kembali ke OPD-nya. Yang seharusnya saat ini OPD sudah harus bisa mengakses layanan di secara elektronik, baik itu memilih penyedianya, baik itu terkait item pekerjaan yang mau di apa mau dikerjakan setiap tahun anggaran, sehingga apa penyedia atau calon penyedia seperti Ibu Agustina itu tidak lagi apa bingung mau mengakses pekerjaan ini ada di mana, paket ini apa mekanismenya seperti apa. Saran kami Ibu ke bagian pengadaan di Kabupaten Bovendigul untuk membantu Ibu dalam hal apa mengakses pekerjaan di OPD. Itu apa seharusnya lebih mudah sekarang. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Karo. Selanjutnya dari Bapak Hermawan di Jalan Pendidikan. Pak, dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi, bagaimana cara Bapak bantu kami para pihak mencari penyelesaian sesuai dengan ketentuan?
1: Baik, terkait mediasi kontrak ya, penyelesaian kontrak. Jadi memang apa kalau mediasi terkait antara penyedia dengan PPK, OPD, itu mekanismenya sudah ada di dalam poin kontrak, sehingga apabila apa ada masalah di lapangan, saran saya ke Pak Hermawan agar apa dibicarakan dengan PPK-nya, karena semua jelas di dalam kontrak. Pak Hermawan silakan buka di apa dokumen kontraknya, silakan di pelajari dokumen kontraknya, itu sangat jelas. Jadi apa berangkat dari isi kontraknya itu silakan dilakukan apa pembicaraan dengan PPK, karena dalam hal ini memang antara PPK dan vendornya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak disepakati bisa dilanjutkan ke mekanisme yang tertuang di dalam kontrak. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, selanjutnya masih ada penanya dari Bapak Abdul. Pak, apa indikator yang digunakan untuk menilai apakah tata kelola pengadaan sudah berjalan dengan baik atau belum?
1: Jadi terkait tata kelola pengadaan ini memang agak kompleks. Jadi jadi yang selama ini kami sudah lakukan apa mulai sejak berdirinya Biro Pengadaan, memang 2 tahun itu kami lakukan pembinaan terhadap OPD selanjutnya sampai dengan 2026 ini kami lakukan pendampingan terhadap vendor atau calon penyedia pelaku usaha. Nah, harapan kami berangkat tadi terkait tata kelola pengadaan yang baik, kami juga berharap bahwa OPD itu melihat juga aturan pengadaan barang dan jasa. Jadi bukan hanya kami saja, jadi pelaku usaha, pelaku pengadaan yang di dalamnya juga ada pelaku usaha, pelaku pengadaan di OPD itu punya pemahaman yang sama tentang pengadaan barang dan jasa yang tadi sesuai prinsip-prinsip pengadaan efektif, efisien, transparan, akuntabel itu berlaku dan dapat diterapkan, sehingga kedepannya itu kita tidak dapat tadi yang konflik terkait kontrak itu tidak lagi kita temukan di kedepannya. Kalau betul-betul kita sama-sama dengan OPD, sama-sama dengan pelaku usaha, kita jalan bersama-sama melihat aturan pengadaannya ini sesuai. Jadi tata kelola pengadaan kita dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku, kira-kira.
0: Baik, terima kasih Pak Karo. Masih ada pertanyaan dari Bapak Febri. Pak, apakah usaha kecil yang baru berkembang memiliki kesempatan mengikuti pengadaan pemerintah atau peluangnya lebih besar bagi perusahaan yang sudah berpengalaman? Dan apakah betul vendor yang dipilih yang dekat dengan orang dalam saja? Nah, mungkin bisa diluruskan juga nih Pak.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Febri. Jadi di kami di Provinsi Papua Selatan itu memang ada juga paket-paket yang memang selama ini dapat juga yang melalui kami vendor-vendor yang baru, yang berpengalaman juga banyak, yang baru pun juga ada. saya rasa tidak, karena kami pun apa yang tadi saya sampaikan bahwa regulasi ini dinamis, regulasi PBJ sangat-sangat dinamis, sehingga apa teman-teman pun dalam melakukan proses pemilihan itu kami apa pasti yang utama adalah proteksi kami, proteksi diri kami, karena apa apabila contoh tadi beliau menyampaikan orang dalam tapi secara regulasi dia tidak memenuhi syarat, tidak mungkin dia ya. Dia dapat
0: tidak terpilih,
1: karena,
0: ya Pak,
1: iya, karena itu bagaimanapun apa Pokja pemilihan ini apa berpegang pada aturan, bagaimana dia apa bisa dapat kalau secara regulasi tidak terpenuhi. Yang tadi saya sampaikan bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh PPK itu sudah sesuai yang mereka inginkan untuk paket pekerjaannya, sehingga Pokja pemilihan melakukan pemilihan hanya melihat dari situ. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi disampaikan ada orang dalam atau apa siapa yang diarahkan ternyata tidak memenuhi syarat, jelas tidak bisa. Makanya kami pun tidak mungkin menggadaikan apa pekerjaan kami, keluarga kami, kalau apa itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi selama kita berpegang pada aturan, saya yakin Pak Febri pun pasti bisa.
0: Baik, artinya itu tidak benar ya Pak ya, karena dekat dengan orang dalam kemudian dapat pekerjaan itu tidak ya Pak ya. Dan masih dari Pak Febri Pak, pertanyaannya apa yang perlu kami lakukan Pak supaya pengawasan pengadaan tetap berdasarkan informasi yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman?
1: Iya, jadi apa contoh seperti apa seandainya ada temuan, seandainya ada yang beliau rasa ini tidak sesuai nih, nah, itu bisa berkoordinasi ke kami, atau bisa kalau itu dalam hal apa manajemen kontraknya, di dalam proses pelaksanaannya bisa ke OPD-nya. Bagaimanapun dia berkontrak dengan OPD itu. Nah, apabila tidak ada titik temu, seandainya dengan kami pun tidak dapat apa kejelasan, boleh lewat apa pengaduan di inspektorat. Pasti akan ditindaklanjuti. Karena selama ini kami dan inspektorat juga apa selalu kerjasama terkait apa pengadaan barang dan jasa. Jadi Pak Febri dapat apa ke kami kalau seandainya bisa ini, tapi kalau tidak bisa ke inspektorat. Tapi kalau dalam hal ini mungkin Pak Febri agak jauh dengan kami di Salor, bisa lewat Kabupaten Merauke kalau itu menyangkut apa pengadaan di kabupaten.
0: Baik, selalu terbuka untuk seluruh pengaduan dan sanggahan ya Pak ya. Ya, terima kasih untuk seluruh penanya yang sudah bertanya dan memberikan kritik dan saran. Mungkin apabila masih ada pertanyaan bisa langsung ke Salor ya Pak ya, atau ke portal. Betul, tadi ya Pak. Siap. Ya. Iya, mungkin Pak Karo sebelum mengakhiri dialog kita pada pagi hari ini, mungkin apa harapan Bapak terhadap peran pelaku usaha, perangkat daerah dan juga masyarakat dalam memperkuat tata kelola pengadaan di Provinsi Papua Selatan itu sendiri?
1: Baik, terima kasih. Mungkin apa di forum yang baik ini juga di pagi ini, terima kasih pada RRI yang sudah memberikan kesempatan pada kami. Jadi apa seperti yang tadi kita sampaikan dari awal bahwa PBJ juga ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami melayani vendor dan kepentingan OPD, sehingga harapan kami semua sejalan dengan mekanisme dan aturan yang berlaku di pengadaan barang dan jasa. Kiranya OPD juga dapat melihat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan itu betul-betul apa sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimaksimalkan untuk pelaku usaha kecil, terlebih khusus untuk orang asli Papua, sehingga tujuan pengadaan itu dapat tercapai. Sedangkan mekanisme tetap apa kita jalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga harapan kami ya, Bapak Ibu vendor, penyedia atau pelaku usaha, jangan bosan-bosan, jangan apa pernah ini untuk menyerah untuk bekerja sama dengan apa kami. Jadi kami di biro setiap jam kerja, setiap apa Senin sampai Kamis kami buka apa layanan di bagian apa layanan secara elektronik, sehingga seluruh pelaku usaha ataupun OPD dapat berkonsultasi, karena kami yakin pun banyak vendor, banyak apa OPD yang justru sebenarnya lebih paham tentang pengadaan, jadi apa dapat berkoordinasi, kita sama-sama belajar. Karena regulasi tentang PBJ yang tadi sudah sampaikan bahwa setiap tahun itu berubah terus, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, sehingga memang kita banyak-banyak belajar. Apa harapan kami pelaku usaha dapat memaksimalkan itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Petrus telah berkenan hadir pada dialog Sapapsel pada pagi hari ini. Pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita memahami bahwa pengadaan barang dan jasa membutuhkan perencanaan yang baik, transparan, serta pengawasan bersama agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian berakhir sudah program Sapapsel pada pagi hari ini. Saya Jessica Ardana mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
11: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel, Suara Aspirasi Papua Selatan, RRI Merauke.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan tadi ya baru saja Anda ikuti yaitu program Sapapsel ya di pagi hari ini. Ya, dengan topik mengenal Biro PBJ dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa Provinsi Papua Selatan. Nah, pendengar, saat ini sudah di pukul 8:52. Selanjutnya kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Yogi, saya ingin berinvestasi, tapi takut prosesnya rumit dan lama.
1: Sekarang tidak perlu khawatir, Jess. Pemerintah terus memperbaiki pelayanan agar investasi lebih mudah dan cepat, perizinan semakin sederhana, informasi transparan, dan pendampingan tersedia bagi pelaku usaha.
0: Jadi, semua bisa berjalan aman dan jelas?
1: Tentu dong, iklim investasi yang sehat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
0: Kalau begitu, investasi bukan hanya untuk keuntungan pribadi ya, Yok?
1: Benar, Jess. Investasi adalah langkah bersama membangun daerah dan masa depan.
0: Saya siap berinvestasi dan berkembang.
1: Mari tingkatkan investasi, ekonomi kuat, masa depan sejahtera. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
3: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lain.
1: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena, kelelawar atau apa kayak gitu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
5: Sedang kami telusuri secara sama-sama, berarti alasan mana harus kita itu.
6: Tapi sebagian sudah pulih?
5: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sudah pulih.
4: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.